0: kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangak.

oleh-oleh nulain mah da aya ketah tu eta daek kopeah rada leutik di kuring teh kopeah tu jeung sajadah tu sok bawa kali tu ka imah ai keur sadeh keur pamajikan Mang Sukri teh poh deui pamajikan Mang Sukri teh oh si Unas nya eta ka Bi Unas eueuh kitu aya ketah tudung eta tudung Nyi Haji ke dibekalkan kali itunya dah heunya nulain mah dah geus rada beah kayak nama ieu teh oleh-oleh teh dah bongan lateuing ka dieuna atuh Mang Sukri mah cegan Ubed bari ngiserkeun wadah cai ka hareupeun Mang Sukri aduh nuhun atuh gan nuhun pisan ai nyanya bisi keur meuli rokok aya aya ti kuring lumayan ye. Aya meureun dua bungkuseun mah dek meuli bako kalitu lah. Gede mah henteu bawa kalitu ngadah ngepruk di imah. Nanomat kenya eta urus deui sawah nu kilanceuk tah kanggo pur. Jeung nu kuring sakalian kemah roris nya ku Mang Sukri. Aduh, nuhun atuh. Gan Haji ieu teh. Satuluyna mah Mang Sukri jeung Gan Ubed upleuk ngobrol. Bareng jeung nu aya di dinya silih tempa silih tanya atuh katemo ngasuasana gumira ngagumirakeun ka Gan Ubed ngabungahkeun ka nu sejen akhirna Mang Sukri amitan balik rusuh ka imahna datang-datang bebeja ka Bi Unas yen anakna geus aya laratan ayeuna mah puguh we Bi Unas oge kacida atuhunana malah hayang milu ka Bandung cenah keun bae ongkos mah rek neangan boga hayam jago rek dijual keur ongkos ka Bandung Mang Sukri nya tujuan da nya cenah hayang bareng ngarah nyiti tiregreg jeung ngarah nyaho Bandung sakalian kitu putusanana Mang Sukri jeung Bi Unas nu dek ngilu ka Gan Ubed nya eta dek ngalongok budakna nyiti nu aya di Bandung harita teh.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami kudu panyawat teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair
6: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
9: Radio
4: Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jadi mending keneh berang tahlilan teh. Kitu tekan Ubed. Mangga tu ari kitu matuh. Keur urang siapkeun kan haji.
1: Temal palebe.
0: Heuh sok siapkeun sagalana. Waragad ngomong ka kuring. Paru itu jeung ieu mah sok bisi kurang mun teh mah nya.
2: Atuh terus sasayagian naon-naon nu diperlukeun disayagikeun.
0: Jalma pahibut digawe nu cicing bae aya, nu ngelepus urud oge aya. Tapi eueuh ari anu ngahajak mamak-mamak mah hayang pangseubeuhna mah eueuh. Alhamdulillah saladar di kampung Cisasak teh. Boroga rasa tanggung jawab hayang ngajejeukeun rejeki Mang Dasim. Akhirna bada asar teh der diayakeun tahlilan. Jalma-jalma pada hayang diimah pasasedak ditepas teu mahi. Atuh puguh aya oge nu ngagonyok digolodog. Keur mah imah Mang Dasim teh leutik katurug-turug geus rada reyon. Atuh rada hariwang harita teh bisi ngeborobot meureunan. Tapi henteu alhamdulillah. Rengse tahlilan bring barali ka imahna masing-masing bari mawa ka karen ceuk duitna ceuk dahareunana mawa salawatan ceuk urang mah mawa uang salawat cenah biasa kitu tah ngan Mang Sukri nu paneuri teh lantaran Mang Sukri mah dicanat ku Kang Ubed ulah wae kebalik cenah kewe bareng jeung manehanna balikna mah. Terus diajak diuk di tengah imah Mang Sukri teh pokan Ubed nyarita.
3: Mang Sukri aya naon sun geus wareg daharna?
0: Alhamdulillah eta solawatan geus meunang.
3: Ya pilaku solawatan atuh kudu palebut jeung barudak kewe tigan haji.
0: Ah, meneh mana naon teh.
3: Tenang yuk, tenang. Kieu Mang Sukri, pang nawayah na Mang Sukri mah balik pang panderina. Mulai mangges bubar, tah urang ngarencanakeun isukan tehnya. Isukan mah geus waktuna urang init ka Bandung teh. Bisi teh mah biunas hayangeun milu. Hayu bae urang bareng jeung kuring jeung Bu Hajah deui jeung Nyi Hajah ge sakalian ka ditu teh da kuring ge pan hayang ka ditu hayang ngalongok nu jadi adi. Kumaha balik teu Mekah teh kabarna kitu. Keun urusan ungkas ongkos mah teu kudu mikiran. Di kuring aya kuring nu bakal tanggung jawab. Sok nya kitu cekan Ubed. Aduh, atur sewu nuhun atuh sulung juragan. Mangga-mangga. Bade sasayagian heula atuh sim kuring teh ieu teh. Da saurana piraku atuh enjing bade mios ka Bandung. Sim kuring teh sasayagian. Heueuh, ngaligincing we, pakaian nu alus kitu nya mun bisa mah. Anu bersih maksud kuring teh. Atuh anu ti kuring teh bisa anu keur meujeuhna gedingan aya. Pakaian sok we pake. Atuh itu Nyi Unas sok nu bersihin puting mah nya kitu. Ka ditu da ieu keur bekal di imah bisi keur udud tah sok. Mawa ka ditu pan tadi cenah tar meunang salawatan lain. Heuh can meunang duit salawat teh ngahenia ngahinakeun kuring teh sok. Ka ditu lah lumayan. Cekan Ubed bari terus song mikeun duit sacukupna ka Mang Sukri.
0: Dupi kanggo enjing bakal kumaha? Isuk eta mah tuh kudu diteuteukeun ayeuna isuk. Isuk ke dina kendaraannya cok. Kuring moal jalir atuh, nu penting mah isuk-isuk. Heh biasa we lah tong beurang teuing. Nyamber ka imah kuring nya. Urang init ka Bandung.
3: Aduh, atuh nuhun atuh. Pamikitu mah. Tapi ngan omatnya engke teh di ditu ulah loba ting carita di Bandung teh. Sarta ngeunaan Nyi Titi ari betaheun mah ulah diajak balik budak teh. Keun bae sina babetah di Bandung. Da meureun aya nu tanggung jawab. Heuh, Jang Aris jeung Nyi Wardia di kuring. Mun batah di Bandung masing di Bandung ya di ditu sini gawe. Malah mun bisa mah sakola atuh diteruskeun kitu ulah ngawagu pendidikanna teh kitu. Keun bae meureun tanggung jawab di kuring eta mah. Komo budak nadaekan mah kitu rapekan rajin. Nyi Titi teh. Heuh, di ditu we sing di Jang Aris di ditu di Bandung. Nya ari parantos kantenan aya mah pun anak di ditu. Sawios atuh moal diganggu ku sim kuring teh. Heuh, syukur. Jung atuh aya dek balik mah ka ditu, da kuring ge dek balik ieu teh. Mang Sukri amitan cuturun kaburuan rewas ka imahna. Gan Ubed oge geus rengse mah terus turun rewas balik ka imahna. Atuh puguh imah Mang Dasim teh jempling harita teh. Da puguh teu ninggalkeun kulawarga atuh Mang Dasim teh. Maotna iwa teu nungul pinang. Imahna eueuh anu nyecingan harita teh.

Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten?
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan kabur,
5: ya?
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang, Ibu, beli lagi yang keduanya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya?
5: Amin, amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
6: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

mah pasya jeung papada sakitan, papada hukuman. Malah kungsi aya nu ngoroyok tepi ka nambu tah. Da eta teu barangasan ka Gusli mah teu kaopan jeung harat sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majang kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kieu ieu ti. Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tana-tana rek robah. Malah mineng disiksa diseuseulan ku sipir. Mineng gelut malah mah. Pas ya jeung papada sakitan, papada hukuman. Malah kungsi aya nu ngoroyok tapi ka nambu tah. Da eta teu barangasan Kang Rusli mah teu kaopan jeung harak sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.
1: Teras naon hubunganana sareng Kang Aden?
0: Ari titi. Dihenteu-henteu oge apan Kang Rusli teh kungsi babarengan jeung Akang. Malah asup ka panjara oge bareng. Disidangkeun bareng, ditangkepna bareng. Da ngajalankeun kajahatanana teh bareng deui. Ngajalankeun kajahatan teh bareng. Ngan aya bedana saeutik. Kang Rusli mah lila hukumanana teh. Ari Akang mah rada kurang. Da memang teu ngalakukeun nu kitu Akang mah. Lain pelaku utama ngan kabawa bungkul, kabawakeun bungkul.
1: Teras kumaha maksud Akang teh?
0: Ieu. Kang Rusli teh ayeuna teh jiga nu ngewaeun ka Akang teh, mineng sirir sampir. Aduh. Mineng mangaruhan. Sangkan kitu-kitu cenah ka Akang teh. Malah make jeung ngajak kabur sagala atuh ka Akang. Bari ngancam deui pokona mah. Awas cenah pokona mah, lamun di luar engke lamun teu nurut ka saya, wayahna. Saya dek nyangan maneh cenah. Ian. Bukan kitu lah. Jeung ngancam teh ka sarerea. Kasebut nepi ka geuleuh kumaha diancam. Lamun geus kaluar, tunggu lamun Rusli kaluar, geus wayahna. Beak teh kabeh oge cenah. Pokona mah balik tinggal ngaran cenah pokona kitu. Tah ieu nu jadi pikiran teh Ti teh. Huleng nya Titi ngahuleng bakat tu kaget jeung bingung. Ari pokona mah ku Nyi Titi geus kasawang. Lamun Rusli bebas atau pisah pijil ti panyara manehna milu tu genah. Sabab baris kaancam da puguh Rusli teh sasat keur neangan manehanana. Kari-kari ayeuna geus kapangih nu matak Nyi Titi rada sieun ayeuna matu. Ti.
1: Kumaha Kang?
0: Kalah ngahuleng cek Ian.
1: Abdi teh nyiring bingung ieu teh. Nah kumaha atunya Kang nya? Ngan karesing atau saatos we lah. Ulah ka bawa ku sakaba-kaba Kang Aden mah.
0: Moal tuh ti moal, moal insyaallah ti moal, moal. Akang geus jang di kana diri pribadi. Yen moal sakali-kali deui milu karena kejahatan. Ngalambahkeun kejahatan. Malah mah Akang teh boga cita-cita mun bisa mah hayang ngajak Kang Rusli supaya eling babalik pikir. Tapi duh da geuning bandal Kang Rusli mah. Tah kitu tah Akang teh beurat ieu teh ingetan teh aduh.
1: Eta Kang Rusli sok ngancam ka Akang.
0: Ah, ancaman mah geus teu didenge. Ngancam bukan unggal waktu oge. Aya kasalahan Akang saeutik digegedekeun teteh. Ngan teu wani ari coba tabok ka Akang mah teu wanieun pokona mah. Ka Akang nyabok mah teu manehna teh. Ian teu kebat nyaritana Nyi Titi beki panasaran harita teh.
1: Kila malah kumaha atuh Den? Malah kumaha ieu teh Kang Aden ieu teh kumaha malah kumaha ieu teh?
0: Yeuh. Kang Rusli teh geuningan yeuh. Keukeuh mika hayang ka Titi. Kang Rusli teh panasaran cenah ka Titi teh, kabayang-bayang cenah. Lamun teu laksana ka Titi teh aduh geus we pokona mah. Manehna kungsi wakca balaka ka Akang. Magarkeun teh cenah sapanjang jalan soreang moal waleh di aspalan. Sapanjang tacan ka sorang moal waleh di akalan cenah. Tak kitu. Ia nyarita dari anak keranan kawas numbelang ka Nyi Titi bisinyaan peunang ku Rusli. Barang ada yang kitu kahariwang Nyi Titi beki banget sok sieun kajadian lantaran geus nyaho kana adat-adatan Rusli anu memang kanal kulit beungeut pedang jenggong kelang kekeh manehna mah teu narima kana nasihat nu lain. Lamun carekna A hayang A nya kudu A kudu kalaksanakeun. Kumaha nyatinya, aduh.
1: Eta kumaha atuh Kang? Ai teu timah da kumaha akang atuh? Titi oge. Duh, kumaha atuh cacah nyariosanya Kang nya, aduh.
0: Sebutkeun kumaha, sebutkeun kumaha.
1: Aduh. Da salarasna mah atuh titi oge tos aya pilihan eta atuh, mun jeung tibatan kedah narima dos lima, aduh. Kajeun maot titi mah kitu Kang.
0: Jadi atuh saha pilihan titi tayeuna teh? Coba saha pilihan titi teh bisi aya lalaki sejen kitu anu hayang ka titi. Sebutkeun ka Akang, Akang supaya apal ieu teh.
1: Nya maksud abdi teh naroskeun ka Kang Ian. Naha Akang teh terus mika palai ka abdi, mikanya ka abdi. Tak kitu maksud teh abdi teh mah hayang naros supaya abdi teh tegah hatena Kang.
0: Oh. Ti Akang teh geus janji lamun geus kaluar ti panyara Akang kahiji dek balik pikir dek kalak ngajalankeun lampah kahadean. Kaduana Akang hayang ngabantu ka kolot boh ku tanaga teu pikiran. Katilu nya Akang teh hayang boga gawe sorangan atuh. Jeung nu paling penting mah Akang teh tiba saeta oge lamun dikeresakeun Akang kumaha kawasa bebas teh jadi penjara Akang moal kalideur iwati hayang babarengan hirup ngahiji ngalaki rabi ngarumah tangga jeung titi. Tak kitu ti hartina Akang teh bogoh nya ah heureuh masa Akang teh tiheula kagoda ku setan meureunan ampir-ampiran hampura Akang teh teu jeung wiwaha heuda ku nafsu meureunan atuh harita. Untung we titi oge geus salamet teu ku kumaha ku Akang. Tah Akang teh jadi hariwang ayeuna mati bisi si Rusli engke ngakalakeun terus. Tak kitu tapi
1: nya pepikir cuma terus tenang Kang abdina Kang mangga urang sasarengan we sareng abdi urang tekadkeun urang hadapi bersama Kang.
0: Obrolan ngagantung waktu besuk kabrubeak boh Ian boh Nyititi bet ngarasa hanyelu da beki dieu teh beki betah paduduaan beki pogot ngobrol poho kana waktu malahan mah. Ti
1: kumaha Kang?
0: Duh hanya akalnya aduh cek Ian bari nangtung cek ngajak salaman ka Titi teh rita teh.
1: Kang
0: kumaha
1: wios aya keneh waktu sana satu Kang wirujeng we sing sabar tawekal.
0: Duh nuhun atuh Titi nuhunnya Titi nuhunnya Akang dibayar ku Titi ye. Ian sasalaman terus make jeung ngesun taarnya Titi harita teh duana nangis kitu masih dipelong bangun anu seungah arek papisah teh tapi da kapaksa akhirna mah Ian asup di kajero dituturkeun ku sipir ari Nyititi ngajanteng keneh bari melong kanu ngaleos brug panto nutup renghap Nyititi narik napas jero nakaranan teuing kumaha suku tebet asa beurat hese naker rek didengkakeunana nyaeta ninggalkeun Ian di jero panyara.

Kang Ian. Kang Ian, moga-moga sing tetep aya dina panangtayungan ti Allah anu Maha Welas tur Maha Asih. Moga-moga sing kenging hampura anjeun Kang Ian. Oge sing teh dibebaskeun we atuh tina hukuman. Kitu gerentes hate Nyi Titi waktu harita. Terus ngalengkah lalaunan karek oge lima lengkah geus ret deret deui kana panto nu make sariksing. Istuning eueuh nu katempo atuh kabeh bunyi teu bisa tembus tatanyuan ka jero da puguh dikuliling ku sariksing beusi atuh. Bayangan Ian teu katingali deui ku Titi geus asup di jero panyara. Aduh geus kitu mah Nyi Titi kebat ninggalkeun eta tempat langsung ka sisi jalan nyelukan beca calakana beca gereser beca maju ngajugdug ka imah dununganana nyaeta imahna Pak Aristea.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan AC

0: hayangeun abong ilaing mah geus kotokeun.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Ti ngawitan ti ka hiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai yang jalepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayah genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saat tasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambih sehat.
2: Rezeki
1: lapangnya sadayana tambih lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu

0: Bismillah, santana atas ngarawaskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes apa propolis di manten, Bu?
1: Sakopingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Mohon. Adong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mah saya kapan lanceuk.
0: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyabatna sami sapatos ibu, pangga Bu.
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyari ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
2: Mun sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, ka manuk meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leres. Tak sareng-sareng ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: nate. Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini saya dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mohon sare.
2: Berarti 18 tetesnya saya dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan saya inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasana mina, Pak?
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi alprapropolis ayeuna kana umam kumaha, Pak?
2: Ya, aya anak kana umam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga alprapropolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alprapropolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya
1: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibuna lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos

0: Ngaleut alpa propolis tas sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah paranto ngaleut jamu tetes alpa propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge paranto setengah botol eta. Paranto saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpa propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa Alpha Propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa Alpha Propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI Propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis Alpha ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI Propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa Alpha Propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae bu sate acan ku Alpha Propolis?
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu MSF sabaraha botol, Bu?
5: MSF sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uningat di manten jamu tetes alfa propolis.
5: Si uningat tinar nguping tina radio, pis si amis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
5: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
6: Ya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
6: Malak pagirung.
5: Malak pagirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
5: Engap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan kumah?
6: Ya tak engap we.
5: Engapnya.
6: Ngangahe engap.
5: Oh.
6: Ya sesak, sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
6: Ka mana mani.
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
6: Karaksa botol kadua arek
5: ayeuna. Kadua ayeuna
6: nya. Kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
6: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
6: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
6: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
5: Laras.
6: Ayeuna mah alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
6: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
6: Tilu kali.
5: Sabra tetes sekali ngaleut?
6: Genap-genap.
5: Genap-genap berarti enjing ya?
6: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
5: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
6: Polip.
5: Polip ya?
6: Nya, menurut dokter mah polip cen.
5: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah ya?
6: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong ayeuna mah bente.
5: Bentes deuing ya?
6: Nya, ayeuna mah.
5: Dan kamari mah kuat malegpeg nya?
6: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami.
5: Mohon.
6: Wah biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cenah abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya Alpha Propolis ceng teh.
5: Laras. Hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan namina
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
8: 6 sabotol. 6 setengahna.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh da aya harapan
8: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
8: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
7: tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak kaosna
8: sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
8: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya

0: gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
4: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis.
4: Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka purmah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
3: teh. Salit deui.
4: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada dinten. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah geuna hampang janten kana lurah teh henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
4: nya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah. Oh. Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ay nggak mama nggak mangun sali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
6: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskia Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: jenazah nelayan perahu katir Lautan Biru yang hilang di pantai timur Pangandaran dimakamkan pagi ini. Utang 14 juta seorang wanita di Tasikmalaya disekap sebagai jaminan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedungrejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat, Pangandaran, Selasa 30 Juni. Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sarbarakuda Pangandaran, Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota SAR Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
5: Sudah ditemukan tadi pagi, ditemukan oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30. Korban terkait ke jaring, dan kami beserta nelayan, warga nelayan, tim gabungan, khususnya SAR Barakuda, langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Alhamdulillah, betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya, karena perahunya keadaan mesin masih hidup, tapi mendarat sendiri.
2: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Mengetahui hal itu, Satpolairut Polres Pangandaran bersama tim SAR gabungan langsung lakukan pencarian hingga malam, namun tak berhasil menemukan nelayan yang diduga jatuh dari perahunya. Pagi, korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
6: Seorang perempuan berinisial A diduga disekap oleh pasangan suami istri Pasutri di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. Korban diduga ditahan sebagai jaminan utang sebesar 14 juta rupiah. Korban berhasil meminta pertolongan melalui layanan darurat 110 Polri, Senin 29 Juni. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifan Tozaki, ke sejumlah awak media menjelaskan pihaknya menerima laporan ke call center 110 adanya dugaan penyekapan, ditindaklanjuti langsung ke lokasi bersama Polsek Cibereum untuk penanganan pertama. Berdasarkan keterangan awal, korban mengaku ditahan karena memiliki utang sebesar 14 juta rupiah kepada koperasi yang dikelola Pasutri itu. Korban juga diketahui bekerja di koperasi yang sama. Kini kepolisian masih mendalami dugaan penyekapan. Pasalnya, pihak terduga pelaku membantah telah melakukan penyekapan terhadap korban.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi identitas kependudukan digital IKD di Kecamatan Cipedes menjadi sorotan serius pemerintah setempat. Camat Cipedes Cecep Ridwan menilai kondisi itu sebagai tantangan besar di tengah upaya percepatan transformasi layanan publik berbasis digital. Cecep Ridwan kepada PRSSNI Senin 29 Juli mengungkapkan, kendati kepemilikan KTP elektronik di wilayahnya sudah hampir merata, namun kesadaran masyarakat untuk beralih ke identitas digital masih tergolong rendah. Menurutnya, rendahnya angka verifikasi IKD itu bukan semata karena kendala teknis, melainkan lebih pada minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jangka panjang dari digitalisasi administrasi kependudukan.
2: Kita juga membentuk kelurahan sadar administrasi penduduk, jadi semua harus punya identitas kependudukan. Jangan hanya merasa sudah KTP-nya seumur hidup yang dulu, tetapi tidak dielektronikan, itu harus menjadi KTP elektronik. Begitu juga warga yang sudah 17 tahun harus mencatatkan identitasnya untuk mendapatkan KTP.
1: IKD sendiri digadang-gadang menjadi kunci utama dalam mempermudah akses berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan hingga pengurusan administrasi pemerintahan secara lebih cepat dan efisien. Rendahnya kesadaran dalam verifikasi IKD menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Musim libur sekolah, suasana di stasiun Tasikmalaya terlihat semakin ramai. Kepala stasiun Tasikmalaya Budiono menyampaikan, okupansi penumpang kereta api hampir mencapai 100% pada seluruh perjalanan, baik tujuan Yogyakarta maupun Bandung. Kendati tak ada penambahan jadwal kereta, pada momen libur sekolah ini, KAI memberikan diskon 30% untuk kereta api komersial, berlaku pada keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli. Budiono, Senin 29 Juni menjelaskan, kendati terjadi lonjakan penumpang, namun berbeda dengan lonjakan penumpang saat Lebaran atau Natal tahun baru. Menurutnya, masuk kategori normal seperti hari-hari biasanya, layaknya keramaian pada Sabtu Minggu.
3: Secara umum stasiun Tasikmalaya cukup ramai ya, hampir semua kereta okupansinya hampir 100%. Ya meskipun nggak ada penambahan kereta, tapi di momen libur sekolah ini kita ada diskon untuk KAI ekonomi komersial. Ya, diskonnya 30% dan itu untuk keberangkatan 20 Juni sampai 5 Juli.
4: Jadi berarti ini masih normal, Pak ya?
3: Normal, ya seperti hari-hari biasa ya, mungkin kayak hari Sabtu Minggu ya. Nggak ada perlakuan khusus, nggak ada hal-hal yang peningkatan signifikan ya. Penumpang Sabtu Minggu aja, jadi agak sedikit peningkatan.
1: Ruli Januari, salah satu penumpang tujuan Yogyakarta, mengaku rutin menggunakan layanan KAI setiap minggu karena mobilitas antara Jakarta dan Tasikmalaya. Ia menjelaskan, kebetulan sekalian libur sekolah, dirinya bersama keluarga akan menghabiskan waktu seminggu di Yogyakarta. Ruli menilai kualitas layanan kereta api semakin baik.
5: Kebetulan mobilitas saya di Jakarta dan home base saya di Tasikmalaya. Jadi setiap minggu pulang pergi, weekend saya pulang dari Jakarta ke Tasik, weekday saya dari Tasik ke Jakarta. Dan kebetulan hari ini lagi school holiday, kita akan menghabiskan waktu liburan kita selama satu minggu ke depan di Yogyakarta ya, pastinya menggunakan KAI.
6: Kondisi stasiun sendiri Pak, Tasikmalaya.
5: Saya lihat udah mulai membaik karena ada revitalisasi ya, dan peremajaan dari stasiun sendiri dibangun beberapa kanopi-kanopi untuk supaya lebih bisa mengakomodir kenyamanan dan kemudahan para penumpang KAI pada dasarnya. Tapi setiap stasiun saya rasa, kalau saya lihat stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, stasiun Tasikmalaya, maupun stasiun Gambir, rasanya semua sudah dilakukan peremajaan-peremajaan stasiunnya, betul.
0: Halo.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasendijabar.net.
8: Kilas Radio.
9: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
11: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Info Alpha.
14: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
15: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Sareng emas saha itu nami nama?
18: Mate emas Siti Fatimah. Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
17: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
18: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
17: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
18: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
17: Atos 14 tahunnya, mak.
18: Mohon.
17: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
18: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae jejed di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
17: Mak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, mak?
18: Nganggo alfa propolis.
17: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
18: Anu karosna teh, anu bami bade tati, aya nama tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, aya nama tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
17: Mun mah teh tos CF sabaraha botol?
18: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
17: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
18: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
17: Ai emak punten uninga alpa propolis di manten ma.
18: Nyati radio.
17: Oh,
18: terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
17: Ayah pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
18: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sepertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saatusna minum alpa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun nama.
17: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
18: amin
17: tambih lancar banyak hatur nuhun
18: mohon
17: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
17: Hatur nuhun ma.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
19: Abdi Pak Kusman.
13: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
19: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
13: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
19: Tes Ma Aini tos 3 botol.
13: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
19: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi beras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayano pak jeletot gitu dina, yaitu dina panon teh, tapi dah hentenanan situ sawas-sawas
13: mahintan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata, Pak?
19: Aduh, pengobatan mah, ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak abis. Hobi karena lakon wayang, karena dongeng, dan resep.
13: Nuhun pisan kasaksian Bapak, anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam.
20: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
3: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Satahun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alfa propolis.
2: Alfa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, ini ya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata.
7: Tes mata ini cocok ada itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes maen nih,
6: ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes maine di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatnya Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapak penyawat naon tah?
5: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan, ginjal kan ginjal makan cangkeng urunnya.
4: Mohon.
5: Alhamdulillah ayeuna.
3: 100

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alfa Propolis teh.
1: Nembe sebotol. Alhamdulillah nembe sebotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
6: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
5: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadang.

0: Para mitra sadaya, kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh pagaweanana enteng, modalna saeutik jeung tara boga rugi. Ku ayeuna kitu kaayaan di kota jadi paciweuh kunu ngamen. Sedeng kaahlian anu ngamen teh beda-beda. Aya anu khusus kana lagu pop, tarling, pop Sunda jeung sajabana. Malah aya oge anu ukurna beuhan kecrek dijieun tina tutup botol limun bari ceceul heuweungan teu puguh. Para mitra sadaya, caturkeun di pasar baru. Saurang lalaki tengah tuwuh katempo di solendang alat ngamen tradisional nu dijieun tina tongkurut peti make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nyaeta wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can meunang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna, unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Tak kitu para mitra, disadana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Nya kurut peti gitu. Dijieun alat musik ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasana mah.
1: Tung tung tung dem tung tung tung dem.
0: Satu lina kadenge harita wakubu teh nembang.
2: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang na teh urin. Tului wakubu teh ngahuleng siga namah poho di laguna. Atuh satu lina wakubu teh sasadu.
3: Duh punten jang, bapak teh poho di laguna. Maklum jarang latihan, ganti bae lagunanya.
2: Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana.
0: Rek deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui.
3: Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papatahan.
0: Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Bari kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
3: Geus mantog ari teu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku sora wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh wakuwu nu harita sungut narek ngab nembang deui teh matana ngadelek ka tukang PCD bari satuluyna ngaleos indit.
3: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujug-ujug poho kana lagu.
0: Aduh, padahal mah eta teh lagu wajib aing.
3: Cek wakuwu ngomong jero hate.
0: Saja jalan wakuwu gawena teh ngan luak liuk bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Reg harita manehna teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul laguna mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
3: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
3: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan? Teu aya ongkoh angsulna. Salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot bari kadenge ngomong teugeug.
3: Geus ari eueuh pulangna mah dianyuk bae nya. Kumaha? Ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang di piring ku sora kecrek mani matak gatel kana ceuli.
4: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek ini can pati jauh, barang adenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen.
3: Aeh, geuning aki ganteng.
4: Lah, mali bere saweran ieu moal.
3: Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk. Kuma ieu ukur nabuhan kecrek?
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur 1000 perak.
3: Tuli Wakuwu teh ngahuleng, bari ngomong deui jero hate. Aeh, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1000 perak. Padahal ukur nabuhan kecrek wungkul. Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak ge dianjuk. Wah, teu adil kaya kieu mah. Awas ya aki ganteng, dipegat ku aing di dieu.
0: Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababar halenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD.
3: Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh.
5: Piraku tukang cukur dipangnembangkeun ari dewek henteu.
3: Cing mental lagu awet rajet ki.
0: Reng aki ganteng teh eureun satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet.
4: Rumah tangga jeung manehna. Geus teu kaitung lilana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut bae. Tisuk nepi ka peuting. Paheuras-heuras genggerong.
0: Aki ganteng ngahaleuangna teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitaheureun.
3: Geus ki cukup sakitu ge. Kuring mah asa ka suat-suat ngadenge lagu eta teh. Yeuh sawerana 2000.
0: Barang ngadenge dibere sawer 2000, aki ganteng teh curinghak. Nyawe harita tukang PCD teh ngepelan duit 2000 perak. Atuh Wakuwu nu tita tadi merhatikeun aki ganteng, manehna beuki manas.
3: Wah, tetela aki ganteng mah alus milikna. Keke. Buatina pangaruh alat musikna nya. Sigana jelema di pasar teh, lolobana rarasepeun kana sora kecrek. Rek ditukeuran sia ku aing.
5: Manehna sina make alat musik anu aing. Sugan we mun dewek make kecrek mah. Loba anu mere sawer.
0: Aki ganteng sanggeus narima duit sawer ti tukang PCD, tuluy manehna ngoloyong indit nuluykeun lalampahan. Ari Wakuwu harita teh ngahaja megat aki ganteng da pasti bakal ngaliwat ka lebah manehna. Sanggeus rada deket, Wakuwu gancang muru aki ganteng bari kadenge pok nyarita.
3: Wah, tetela aki ganteng mah alus milik, oi. Tepira ukur make kecrek, bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek. Wah, pasti bakal lebih gede bebeunangan teh.
5: Tadi ge dewek, ku tukang cukur dibere sawerana teh 3000. Tah, terus ku tukang PCD 5000.
0: Ceuk Wakuwu ngabohong. Nu dipalar ngarah aki ganteng, daek nukeuran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab Wakuwu boga angkeuhan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duitna oge gede. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh kacida bungahna.
3: Ah, nu bener Wakuwu. Nyaan alat musik teh rek ditukeuran ku kecrek.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bonas.
7: Ibu Nas teh yusbas berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu?
8: Mm-hmm.
7: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
7: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
8: Lami tos 11 tahun.
7: Sate-acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
7: Teu
8: perobihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpha propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teu, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
7: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembe hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
8: Mohon.
7: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna sangat diabi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
8: Mohon ayeuna ge embanun bade ngagaleh deui.
7: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasep inspirasi mangga Bu.
8: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Tuh nuhun ibunya. Bidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: Penpen,
11: Kecamatan Mundu ya.
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah.
11: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
12: Suka berair ya.
11: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi
12: enggak.
11: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20 hari
11: ya.
12: 20 hari ya, 17 hari
11: ya. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: 2 kali ya.
12: 2 tetes.
11: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
12: 2 tetes ya, betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
12: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
11: Iya.
12: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
11: Tesma Aini.
12: Tesma Aini.
11: Iya.
12: Barangkali cocok.
11: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
12: Iya.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-13-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Nu bener waku wu. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila dewek teh hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duitna. Nya sok atuh ieu kecrekna. Tapi nyaan moal hanyagal.
0: Waku wu oge sarua ngarasa bunga. Barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeran kecrek jeng alat musikna. Porosot harita alat musik teh diudar tina tak-takna. Tului harita teh dibikin ke aki ganteng, bari satuluyna wakubu narima kecrek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, wakubu katempo beungeutna marahmai. Manehna boga angkehan bakal menang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho? Ayeuna dewek rek ngahaleuang di piring ku kecrek. Sigana bakal menang saweran siga aki ganteng ya. Tuh, langsung bae dampaleungeun kenca oge kekeduteun. Cirina dewek rek nyekel duit. Gantos waku, bari tuluy indit rek ngamen make kecrek. Nu mimiti didatangan ku manehna teh nyaeta tukang PCD anu tadi kungsi ngawada ka manehna pedah nembangna aya syair lagu anu poho. Sanggeus aya hareupeun tukang PCD pok wakuwu teh uluk salam.
3: Permisi. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja.
0: Reg harita wakuwu teh eureun ngahaleuangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu.
3: Wah, kamana nya buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh.
1: Duh, aing mah.
3: Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cekeneh aya. Nah, ka mana nya?
0: Tuluy wakuwu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah wakuwu kitu, tukang PCD teh ngagak-gak seuri.
3: Si bapa mah ari kahayang jadi tukang ngamen, tapi kabecus eueuh. Geus mending molor bae di imah.
0: Diomong kitu ku tukang PCD, wakuwu teh siri maur tuluy pok nyarita.
3: Duh, jang, hampuranya. Bapa teh lain eueuh kabisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok.
0: Ngan kulantaran geus lila teuing terangahaleuang, jadi lagu teh parohoan deui.
3: Sok atulah jang, saweranana. Saparaha bae lah kadu keur syarat wungkul.
0: Da tukang ngamen nu sajen ge jarang nepikeun ka anggeus lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy menang saweran.
3: Sok lah jang sabar habe jang.
0: Ngadenge waku ngomong kitu, tukang PCD teh katempo rada baeud tuluy pok nyarita.
3: Nya ari kituna mah, tapi da anu sajen mah sorana aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet ka asupan cai.
0: Ieu sawerana ku sidi bae nya. Da kuring geti isuk can menang duit. Tului song tukang PCD teh mikeun CD nugis error. Dibere saweran CD, wakuwu teh katempo bunga. Tului harita teh manehna ngomong jero hate.
3: Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu CD teh lumayan oge hargana.
0: Tului wakuwu nanya ka tukang PCD.
3: Jang, bisa dicobaan heula teu?
0: Hayangnya, ho, ieu teh eusina lagu naon bae. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang PCD katempo muncereng.
3: Yeuh, Pak, dibere ge geus untung. Ngatik hayang diacakan sagala. Engke bae di imah, tong di dieu. Jahat setrum lah.
0: Dikitukeun mah, wakuwu teh teu bisa majar kumaha leos manehna indit. Sajungna indit ti tukang PCD. Wakuwu harita teh tuluy nyamper tukang cukur, anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge wakuwu teh nabeuhan kecrek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleuang lagu Evie Tamala.
3: Rambut, rambut siapa itu? Ah,
1: bikin tak enak hati.
0: Kore jatuh kan cukur teh udang. Tuluy maneh nagi gisik, bari nyamperkeun wakuwu.
3: Eh, rek naon datang di kadieu? Pan tadi ku dewek geus disasaduan, saweran teh dianyuk.
0: Dijawab kitu, wakuwu teh ngaulang sakedeung tuluy pok nyarita.
3: Nya, ari kitu mah kuring geus ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamenu sajen mah dibere saweran? Bari jeung 1000 diberina teh.
0: Nah, ari ka kuring keur mah dianyuk, jaba dijanjian teh ngan 500 perak. Gadenge wakuwu protes, tukang cukur teh rada baeud.
3: Yeuh, Pak, pengamen anu tadi mah kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapak, sora teh kawas entong kabeurian gaang.
0: Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit. Kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur? Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakuwu katempo bungah.
3: Wah, nu bener jang.
0: Aduh, asa kabeneran ya. Kuring geus lila teu dicukur.
3: Nya sok atulah, teu naon.
0: Satuluyna sup wakuwu teh asup ka kios cukur, gek diuk dina korsi panyukuran.
3: Karapih nyukurna nya.
0: Cek wakuwu bari dungdak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakuwu ngomong gitu, tukang cukur teh teu nembalan. Ceg harita teh manehna kana gunting, ceklek ceklek ceklek. Harita buuk wakuwu teh anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu ponok, aya nu panjang. Malah aya oge anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge sirah wakuwu harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur.
3: Cukur mang, biasa potongan pangrok.
0: Gancang mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka wakuwu.
3: Tungguan heula sakeudeung nya, Pak. Pindah heula diukna tuh ka ditu kana bangku.
0: Ieu aya langganan rek dicukur. Ari wakuwu darumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy diukna pindah bari kadenge nyarita.
3: Tapi nyukurna anggeus geunya.
0: Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka wakuwu. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana. Salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae ngomongkeun sagala rupa anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen.
3: Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen euy. Ari dedegana mah aki-aki ngan alus milikna euy.
0: Da eta we meunang duitna teh mani loba pisan.
3: Teu pira ari alat musik nama ukur make kotak anu make senar tina karet kolor.
0: Terus ari sora nama nya kumaha we sora aki-aki ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna
3: nepikeun ka payu pisan atuh.
0: Jeung deui euy anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gebeg teh wakuwu ngarenyag tuluy ngomong jero hate.
3: Wah, tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur.
0: Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah boro-boro aya nu mere 5000, malah anu mere 500 perak jadi anjuk. Teu lila anu dicukur teh harita geus angges tuluy cereng mayar sahargana. Nempo nu dicukur geus angges jung wakuwu teh nangtung, maksudna rek pindah diukna kana korsi cukur. Ngan teu laju sabab harita teh diukna ka piheulaan kulangganan tukang cukur nya eta saurang pamuda. Tuluy eta pamuda teh diuk pok ngomong.
3: Biasa mang, potongan favorit.
0: Tukangna mangka ponok, tah ti hareupna sina gondrong. Atuh wakuwu teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca, bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Ari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu, punten kawitan, kagaduhan, keluhan penyebat, naon-naon, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
7: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
8: Lami, itu 11 tahun.
7: Saat nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantas berobat ke mana, wai, Bu?
8: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi te ayah yuna, Ning.
7: Saya
8: perobihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpa propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
7: Ibu nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembe hiji alhamdulillah.
8: Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
8: Mohon.
7: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
8: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sarat ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
8: Mohon ayeuna ge embanu bade ngagaleu deui.
7: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kesa keinspirasi, mangga Bu.
8: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Ternuhun ibunya. Bidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Ibu.
16: Waalaikumsalam.
15: Punten nama Ibu siapa?
16: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
15: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
16: iya.
15: Kecamatan
16: Ketanggungan.
15: Ketanggungan Kabupaten
16: Brebes.
15: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
16: 48.
15: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
16: Iya.
15: Beli yang kedua.
16: Iya.
15: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
16: Tinggal sedikit.
15: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
16: Matanya suka merah.
15: Suka merah.
16: Pandangan kadang kabur juga ya.
15: Pandangan kabur.
16: Iya.
15: Gitu.
16: Iya.
15: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
16: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
15: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
16: Iya.
15: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
16: Amin.
15: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
16: ya,
15: pesan-pesannya.
16: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
15: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Peace.
18: Radio Peace.
17: sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain, kuring masa umur-umur asa karek manggih, anu ngamen mani raris gitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge manehna mainkeun alat musik, wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5000 perak. Sigana mah pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki. Teu pira alat musikna mah mangrupa kotak kayu make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleangna, ah da biasa-biasa bae. Kumaha we sora aki-aki? Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu wakuwu teh curing hak deui para mitra. Tuluy pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang, ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka wakuwu tuluy nyarita. Ari dedegana mah nya kumaha we aki-aki? Ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah ngakukeuna teh ngaranna nya eta aki ganteng. Kebang harita wakuwu teh ngarenjag, tuluy manehna ngomong jero hate. Aih, geuning alat musik aing loba anu raresepeunnya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge, anger wae teu payu. Tuluy wakuwu teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal? Eta aki-aki teh ngahaleang lagu naon bae? Ditanya kitu eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari laguna mah teu eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus kangen band. Sabalah mah apal kana lagu Sleng sagala. Gadenge kitu wakuwu teh nyahuleng. Leh, sigana ngawadul ya budak teh. Aing ge nyaho sapopoena. Aki ganteng mah ngan apal lagu awet rajet bae hiji. Ari tukang cukur harita teh keur husu digawe. Manehna mah teu pepilueun ngobrol, kalayan nyukurna teh geus meh anggeus. Nempo nu nyukur geus meh beres, wakuwu katempo siap-siap rek pindah diukna kana korsi cukur. Teu lila kadenge tukang cukur ngabejaan anu dicukur yen pagawean manehna teh geus beres. Beres, Jang. Cek tukang cukur pondok. Atuh jung eta pamuda teh nangtung, tuluy cereng mikeun duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempo korsi cukur kosong, rikat wakuwu teh pindah diukna. Bakuna mah bisi kapiheulaan deui ku nu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak, ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek preheula. Kebeg harita wakuwu teh reuwas. Bari ucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabeulah. Kiraku teu dianggeuskeun. Sing karunya atuh ka kuring. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh muncereng. Yeuh, Pak. Si bapa teh geus dipangnyukurkeun sabeulah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan si bapa nyamper deui ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeungna deui ari poe Jumaah mah nyukur teh ngan anjog jam 11. Da beres Jumaahan kuring mah sok tuluy balik. Wakuwu ngadenge tukang cukur nyarita kitu, katempo beungeutna teh tias. Bari lewa-lewe pok manehna ngomong. Duh, wayahna we atuh. Nyukur teh hanguskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon. Pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Nah, kudu mayar ku duit mah teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul ngadenge wakuwu ngomong kitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng. Kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge apan salah bae. Wakuwu teh mimiti tegedah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciramai. Tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah.
3: Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padutuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beuki keuheul, komo nyebutkeun wakuwu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumbar samper ka imah. Dewek nage moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyampur deui bae ka dieu nya. Yeuh jeung nutupan sirah mah saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampong. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan sirah anu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu. Atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh ini tinggalkeun tukang cukur, bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma merelong ka manehna, bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tregos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Eh, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib. Sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenalen. Jadi manehna teh make tergos. Eh, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaha onam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra. Harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kebeg tukang warung teh ruas para mitra. Rek teu kitu kumaha sasat tengah poe nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang wakuwu barang sup ka eta warung, katempo ku manehna aya tulisan ngamen gratis. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, kabeneran ya. Aing keur lapar. Aduh, tetela tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meung peung gratis. Gek harita wakuwu teh diuk bari tuluy pesen dahar. Nyai, aya kejo jagong teu? Tukang warung teh bata nembalan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakuwu teh saurang teroris. Ngantulila tukang warung teh tuluy nyamperkeun bari rada ngeleper pok manehna ngawani-wani keunanya.
18: Bade tuang sareng naon, Pak?
3: Ditanya kitu pok wakuwu teh ngajawab. Eta we nyai jeung peuteuy selong. Tambahan we kumpal. Atuh tulila tukang warung teh ngasongkeun sangu sapiring mentung.
18: Teu aya pa peuteuy selong mah. Sareng ieu bae atuh ye. Tah sareng pais gaang.
3: Cek tukang warung nawaran deungeuna saaya-aya. Atuh celebek harita wakuwu teh dahar maningalimeun. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapar. Teu lila sangu sapiring teh geus ledis jung wakuwu nangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan nyai. Bapa teh asa katumbu umur. Tiisuk teu kararaban pisan sangu. Mangga nyai permios. Hoyong wakuwu teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget.
18: Pak, geuning padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal.
3: Ditanya kitu wakuwu teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar? Har, ari si nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gebeng harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo wakuwu ngoloyong ninggalkeun eta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu
18: tuluy gorowok bay harita tukang warung teh ngagorowok. Maling, maling. Tukang warung harita teh lumpat mudah gua kuwu. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah harita teh pipiluan mudah gua kuwu. Ngan waku teh harita teh ka udag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum, Pak.
19: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
19: Bapak Mbing.
7: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
19: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
7: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
19: 55.
7: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
19: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
7: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
19: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
7: 10 tahun ya, Pak?
19: Mohon.
7: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
19: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
7: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
19: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
7: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
19: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
19: Di Radio Peace FM Ciamis.
7: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
19: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
7: Mohon.
19: Aya genep tetes gitu.
7: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
19: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
19: rezekina
7: bagi sadayana tambi lancar banyak.
19: Amun amin.
7: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf dengan Bapak siapa?
20: Saprudin.
15: Bapak Saprudin?
20: Iya.
15: Alamatnya di mana Pak?
20: Jagapura.
15: Jagapura
20: Kersana, Kabupaten Brebes.
15: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
20: Iya.
15: Ini beli yang kedua Pak?
20: Kedua.
15: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
20: Iya.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
20: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah
15: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
20: Iya.
15: Ada perubahannya Pak?
20: Ada perubahan banyak.
15: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
20: Ya, ada mendingan lah. nggak pering, nggak berair.
15: Nggak berair sekarang.
20: Iya.
15: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
20: kedua
15: kali,
20: iya,
15: Pak. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak, ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti,
20: iya,
15: Pak, ya.
20: Iya.
15: Pak, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
20: 67 atau 68? 67 mungkin.
15: Oh,
20: usia 68.
15: 68, iya, usianya, iya, ya, Pak, ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
20: iya,
15: ya.
20: Iya, iya.
15: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
20: enggak,
15: Pak.
20: Enggak. Asli.
15: Asli gitu, ya, Pak, ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya.
20: Iya, amin.
15: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Ma, ini kan ulang tahun hari ini, ya, Ma?
22: Iya, sayang.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak.
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Satos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadijunta?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP yang...
8: Korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela katanya, sambil menunggu utangnya dilunasi.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki. Di Cirebon, puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
10: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang-piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
11: Korban ini memiliki utang. Jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
9: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
12: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
13: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organda yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bus stop, saya tidak tahu.
12: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
14: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di A2 ini sudah di atas 100%.
12: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
9: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemaksulan Wali Kota Sukabumi, Ayeb Zaki.
15: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Masa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator aksi Akbar 2626, Budi Adinata, mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui masa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, masa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
16: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
15: Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan, hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kota Sukabumi nomor 1 tahun 2015.
17: aksi ya. Ketika tuntutan karena hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
9: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
18: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdiki. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
9: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
19: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
20: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
7: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
20: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli. Juli 2026.
21: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada dua TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
9: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
0: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian, dan terakhir ada 890 liter tuak.
22: Termasuk knalpot juga ini?
1: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
23: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jawi Karaton Nagara Karangkensana Sang Nalendra Bibisi Prabu Gondayitma Permagan Kian Patih Kalamaya Oge Senopati Ngalaga Sami Tungkul Kamari Kelutat Nimanarimang Sabda Ajrih Ningali Pamur Nalendra Watekuan Tosang Nalendra Sakti Mandra Guna Punjuri Apapa Pangandika sentak sengor watekuan tos tutas dening katimulan kagagahan kasaktian Kunirah kangandika mekaten pengandikanipun Kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipireus ku akang yap ka dieu kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Kaula. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalan nunjuk si mangaturakeun sima bukti ku nya panjenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean eh.
1: Kalayan aya pikeresan naon purwa paduka keresahan imalang.
0: Tunggu ye. Senopati kaharep kembali hai.
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan.
0: Ya. Ditarima Senopati.
1: Jomohon nuhun nuhun nuhun.
2: Kali nanti kita tunjuk sumanga, kita aya pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Kaulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
2: Nuhun Gusti, dipika sono keneh gini. Una.
0: Kadua nanti kita. Kula teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara.
2: Ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara.
0: Loba anu korban kitu kaayaanana ngeunaan nagara kudu kumaha ka rayi. Kahiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin.
3: Rupi-rupi
0: aye kaula teh sabenerna keur katarik katajik ka

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dika kawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggali anu dipamri hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya wartos anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup maneh Senopati.
3: Asyawios paduka di dieu geumpeur abdi aya di caket-caket teuing Nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok juga dodol.
2: Kaharep maneh.
3: Mun paduka.
4: Itu mungkin juga wajib.
3: Cicing sia moncong nyewo-nyewo wae jadi.
2: Tong arewok ah.
3: Sadaya-daya. Deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka. Saha nyaeta bapak togog lurah teh jumantri parantos nguningakeun yen ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit, tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja. Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
4: Tabib.
3: Ceuk Abib.
4: Ahli ramal.
3: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

kang hamidang. Aya bagja nu taya papadana.

nye panyakit bakal lengit, wabah bakal hilang. Tapi kudu ditunggalan ku sirahna Batara Kresna urang jeung ramani. Malahan kaula dek pakaulan moal ku nulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Deuh Kresna, jigana waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: Senapati syukur bagja kumbayangan mana beda si Sitogok.
1: Sumuhun Gusti.
0: Malihan CF 300.000 abdi nyogok dage ka Sitogok. Digantian kukula eh. Nuhun paduka cantik Komar.
1: Komar mana?
0: Komar bodor teh nu beke gini. Nya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah. Heeh. Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Leutik awak gede jasa.
0: Nya, leutik awak gede jasa. Urang paneglang teteh. Ibu nama bapakna ti Cirebon. Lamun ninina ti Teuleum. Nya. Patih.
1: Tauleun. Paduka.
0: Tila lebadih kula dek init maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea.
1: Pangnyokotkeun eta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu bawa sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu raye.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu.
0: Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Kimalan paduka sae. Kula dek init pati siapkeun ewalan dia balad penta kasih Pujasarwa pimitohaeun. He, penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumaneh ka dieu. Teu beunang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka. Amit kundur paduka. Rampung tau tutas

Pati kairing senopati oge wala dia balatam tama ngajug-jugkan. Pertapan tutugan Gunung Parasu nyaosan panceng nalendra pikeun nyana ki jiwa noja anu kakasih Endang Pujastuti. Putrana Panita Pujasarwa. Atu ieu Prabu Gondayit mah kebat lumampah maksad milarian Batara Kresna pikeun diteuk-teuk ditugal jangga diteuk-teuk oge bakal dicanak mastakana pikeun tumbal di nagara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin. Ya, gitu. Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bang lu selampai pun.

0: tamtamang alit ng tinga banalit ng matmat nyatang pinang. Matu alas mancing alas nga jug-jug. Kapas santren tutugan gunung paraso. Tunalampah eta. Kacarios di satengahing marga. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Upami ngaraos kesenga mahjomantara lajeng turun ke bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayaanana.
1: Wireh Prabu Batara Kresna tesasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti Amarta.
0: Nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailwang anu jungkrang dalam tik pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar. Metu alas mancing alas.
1: Bari disaranganku jeritna batin. Muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti.
0: Supados Arjuna panengah panawa tiasa ingal kapena.
1: Halo mampa. Panengah panawa. Yayi. Nah di mana atuh ye?
0: Asa nu gencang hirup. Sok lomo upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos.
1: Akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal. Leuh upama geni lan hurup bilir upama kembang lan sarita.
0: Geni na Kresna.
1: Hurupe pranyata Arjuna.
0: Kembangin Narayana sarina Dananjaya.
1: Dimana atuh yayi?

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngahulangaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang Rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya.
1: Kundiraha Gandiga.
0: Kadanging Sun Yayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjeun teh geus teu bisa ditolak deui dulur Akang oge Akang geus ngawangun loro-loro ning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya Akang asa nogen sang Nyai.
2: Tuasa kana paangan.
0: Sasat hirup tuasa kudu paangan Akang jeung Rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku Akang dina waktu anu caket ieu.
1: Barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna hiliwirna angin bari ngalamu.
0: Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing kekanah wiati pranyata Prabu Kunayit masaking nagara kareng.

0: Dimana kula oleng panganten hayang dihibur eku grup komar. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Dimana hayang seri eta pelawak kokota komar. Hai, lain ku korma tapi komar.
1: Awan.
0: Iya. Anah belah mana ini negara dua rawati. Anu ngaran Batara Kresna. Aing teu sudi lamun di dunia ieu aya jalma anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heeh, cek basa legek mah saingan berat ye. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae jurina ge geus di akhirat. Barang ye Prabu Gundayit mak ningali kahanap aya anu ngaburinyai kana socana hiji cahaya tihanap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gundayit mah. Boa-boa itu dihanap aya merah dalima.

0: boa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibarna eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi da kaula masarajan can nya ka eta mareh merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaula ngamilik eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum.

0: Ramya kasrano satengah king Allah. Sebelah ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur asa anjeun eladal penggawa ya ngariwas anjeun saha ngaran anjeun anu di mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula boa-boa ieu jelema ti Australia ae ti Afrika boa ieu teh pemain bola ti Kamerun heh meni hideung sakeuteul kieu jelema saha ngaran maneh ae sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab saha ya ngaran kula gornayit mah ae sugan kaula gogorolongan ah jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar
1: nyari
0: ngalelebar mane esarua jeung dagang kulkas ngaran kula Gonayit mah kaula raja gagah ti nagara karang kencana oh Gonayit mah na aya raja apruk-aprukan kieu ya raja oge imah loba pangabutuh Iya, kula raja loba tutupen, sabab kula di lemur, tutup lubang gali loba.
1: Raja manangat.
0: Saha ajin, bisi anjing teh apa ngarang kaula teh Batara Kresna. Saha ngarang kula Batara Kresna. Iya. Kresna mana maneh kaula ti nagara Dwarawati kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati
2: Prabu Gonayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna
0: bengah nu taya papadana

0: abong kena letah tetulangan bibir tedi wengku. Abong kena wujudiu awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampre. Sakarep ingsun ngomong teh.
1: Ya.
0: Eta panon petet dipake amak meni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Tresna tong popolotot. Maneh melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta teh mulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem.
1: Ade dibikin apa mua eta sirah maneh Kresna.
0: Gondayit ba.
1: Iya mula.
0: Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti, lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujana kulit
1: coba-coba.
0: Urang pada ko begalan pati aduh teluk ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu.
1: Iya. Ay Kresna, apa kon wani marang aku bangsa?
0: Ora wani dening apa kulanang kue lamang
1: maju aku lajak
0: bangsa.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Ditanyakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paregalnya itu jantan abot lah tasa atas nama salah
2: apa propolis
3: alhamdulillah
2: ayah karaosna
3: gitu tak
2: pamit lepat macam kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik kayak nama alhamdulillah nyerina teh ayah kan tun abotna sakedik deui kitu
2: ya teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.
0: Radio Peace.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: si karesna diarungkeun ku kulae panojo mah teu gepeng ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina. Purwa marawiwitan Daksina marawekasan emut kana usaka cakrau Daksana lajeng maksad dipun lepas anu ditujukeun ka ieu Prabu Gondayitna.
1: Gondayitna
0: orang-orang yang bakal putusakan jiwara kandira kejama pusaka kucakra hota.

Rayi Arjuna Panengah Panawa Boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang sasati pentah beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana Boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandene kitu Akang saacana sumerah ka eta sikuna hitma da puguhan rumah saeleh ieu cakra anu bakal bisa putus ladenan bangsa.

eta kening teu sabira maneh teh. Gun dayit mah. Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalan nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buahku ieu rayi di rogahala. Palang siang. Ieu cakra anu sakieu nyecep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Majangira tangi. Kresna sabaruh kula.

0: Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui elmu panemu jampe lan pamake
1: da elmu
0: besi aya elmu anu kasungkur sungkur pangabisa nu cana katalaah aji nu kasingkir singkir ya hayang nyaho Kresna ayeuna pusaka sajabati eta.

Kresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teukeur nolol. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Kresna maju ayo.

0: nasti kersayang tumampara. Kepihelaan ieu Kresna ditengel ku Aji Pancasona anu dipibanda ku Gondayit mah. Aduh, Gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.
0: Panjang.

ada cukup tanah kesadapan. Bila yang kedua dua pasangan pulon wetan lagi dua kaler. Berang peti awewe lalaki halodong iji jengah sajabana.

nojosan kana cangkeng kana bujur kana cungcurungcung. Kana puluk jeung sajabanan nojosan teu kuat pareurih. Pareurih. Ampun. Dewa. Tulungan kula Dewa.

0: tunggal. Cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sugan ngadenge karena corowok nah kula.
1: Tulungan dewa kula yang sang dina kawruh cucuk.

0: ngan dewa. Nah, tu lain tulungan ewatir main. Tuba.
1: Saprap tane pun Raden Gatut Kaca anu kumulayang digegana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna panengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geganda.

0: Paman Arjuna, Rukut naun negara Wilbukin yang jadi bodas dadaan telah kena bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatut Kaca Mawa Kawangsul Kanagara. Sigup pami Paman Arjuna tajan kapan aku Putra Gatut Kaca Paman. Sanajan di mana bae? Aya dina laklakan naga Gatut Kaca anu bakal milarianan.
1: Kula tulungan.
0: Sora naon ieu?

0: pun tapi lamun goreng patut ku kaula rek dijen babu. Lamun geulis ku kula dek dijen bojo. Lamun pege ku kaula dek dioperasi.
1: Kami hideung.
0: Lamun hideung ku kula rek dikulub.

0: Pendolan ieu are-are ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu gondayit mah dicanak ka handap. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna. Sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas. Semah kapihatur kahunyuk pangersa dewa.
1: Sebenarnya pengawa kaulah teh lain dewa.
0: Sanes dewa
1: lain.
0: Teu mungkin da pugu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
1: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aiku kitu teh mah, laras. Jadi
1: aula manusia.
0: Oh, manusia nuhun sabara sabara taun yuswa?
1: Dihanap keneh ka ulah.
0: Bakal di aku anak atanapi adi ku kaula nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
1: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
1: Iya. Yeah.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
1: Entong mah kejeung nanyakeun ngaran harinya.
2: Sae.
0: Rupina eta nganana tina hanacara ka?
1: Eta mah urusan kaula.
2: Dina magamatan.
1: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayitma.
1: Gondayitma.
0: Laras.
1: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karangkencana.
1: Karangkencana.
0: Laras.
1: Karangkencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
1: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
1: Naon anu jadi marga lantaran? Anjin panganyelap dina haur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap raya. Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
0: Haur cucuk.
1: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
1: aing mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
1: Hiji jelema.
0: Ya.
1: Ai kitu.
0: Ya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
1: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
1: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
0: Teu pira kaula teh rek menta sirahna.
1: Rek menta sirahna
0: teu pino.
1: Sirah naon?
0: Sirah Kresna.
1: Edon. Nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot

0: kamana karek abong letak di tulangan bibir itu di wengku dibebekin bibir itu ku aing edan
1: kalau mau lotot mana cak
0: ulian lintang tiku kaulah dina waktu aina bakal dikebuskin di kanahur cucuk di bengketisya
1: kurang kerajar Gatot Kaca. Now di telah suatu lalat.
0: Kurang ajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papukurna pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami kamuru mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8

0: 1800-800-6600. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya ionnya madan kadeleu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak bisa sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Botol, Bu ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya,
2: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
3: Enggak iya.
2: Perubahannya nyata gitu,
3: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
2: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
3: iya
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pisan ku harianeun
1: saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa diak-diak ku musuh ku kaula.
0: Eh caca-caca tong ini caca kadieu sagadeung
1: cak modar sia.
0: Cak tong sok kitu tulungan cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain sok aca.
0: Piraku kudu Syuaib.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Eh nya cak. Eta cate neneh, neneh, neneh, neneh.
2: Singkatna.
0: Cing tulung uce ai aca.
1: Moal bisa.
0: Ca. Bah. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh dah sia make nyebut aca.
0: Piraku kudu uci.
1: Aya. Coba ngareuyan sia ka kaula.
2: Opo minta tulung mun ngelehat.
1: Opo minta tulung tapi mung eleh. Kanggo ngomong-ngomong mung eleh. Bina-bina.
0: Mbak. Catong ditungkup. Ampun cak. Aduh.
2: Ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek cak.
1: Ai init.
0: Caca ulah cak.
1: Ai init ulah. Ai dideukeutan jarekan wae.
2: Dimanja.
0: Tulungan kula ca keneh ka rumah sanwa koma engke ca
2: caka
0: dia geraca sakedeung ca tingali tadina saku kaula ca cokot kira anyeun
1: naon
0: kupon
1: edan pinata
0: ca tulung ca
1: init-init
0: ca ulah ngajauhan ca tulungan cing keneh ka rumah sanwa ca ongko dek babarayaan ca. Hah?
1: Ngajar sia. Sahasa nulungan yang gak musuh.
0: Da kadenge ti tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kabuyutan ua kaula.
0: Ca. Keuneh ca.
1: Moal bisa. Ya. Urang ngajar pemen, pemen Arjuna buahku ieu dipaehan pemen. Buktosna ua Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu ua Batara Kresna teh geus ditugel jangga ku anjeun apa acan.
0: Acan da kaula kaburu ka bawa angin, ai angin. Ca.
1: Modar sia. Kaula bakal ngapleusat ti kaula.
0: Acan. Tulungan ca. Si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong.

0: lampah ieu gondayet mah anu keceak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihana leumsim geusan sampeureun sang urang tuna di hanjuang siang geusan alang. Para ginyopot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Dipalih kuloneun tutugan Gunung Parasu. Nya eta di hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa. Anu parantos sataun lamina ieu Arjuna ngolah tapak mamrih elmu panemu jampe kalayan pamake. Anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeunana ieu guha. Semar Astra Jingga Dawala.
1: Yang
2: pulang
1: cing Kakang Silingkan ieu kecucu
2: mangga
1: cing takol suling teh jang

0: aku lah.
1: Syukur ujang ewon heung nuhun ujang cager ilaing kecuk.
0: Alhamdulillah aya pangestu wa. Aya pangestu.
2: Heh cager.
0: Sumuh.
1: Eta nu dipentak ku wae cuk.
0: Jauh-jauh ge wae teu baros wa kumaha damang kula. Wa kumaha damang.
1: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta ucu nampi pansen nya eta jajap. Nah, saya teh jalan sorikeun.
3: Wa damang cenah.
1: Aing geus kolot masalah dedengean nya ucu. Aing dedengean ua, ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Sanes ua damang cenah kitu.
1: Heuh atuh pang bisa ngomong ge cageur meureun ucu. Heeh. Eta geus geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajengkeun dewon
0: mangga tuwa lajengkeun kumaha
1: teh wae. Heeh, nyaeta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
0: Margina kumaha kula?
1: Huh?
0: Naha geuning?
1: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa heh wawartos heula.
4: Ngahari wangkeun.
1: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
0: Mah teu atuh bari kitu mah.
1: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes ngandung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kangge kapentingan balarea. Dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu ieu teh kangge kapentingan balarea.
4: Aya udagan nya
1: aya udagan nya eta heh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucu lamun mulai nagara teh nya ujang
0: tenang eta kula wa
1: tak kitu nu mawi kuat dirojong ujang
0: sakedahna bari
1: kula anu ya geus sataun wa teh ngabakan ngaliweut ngaliweut di dieu teh ucu
4: buluh pedah nya
0: sagala mekel
1: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: kucuran
1: dikucuran ku air keras abongan atuh sia make ngajak ngomong. Tak itu ucu?
0: Keres, keres.
1: Kamana ka akang silai?
0: Mana mata kayaknya kapali tongos
1: ya. Lamun teu salah tangtu bener ieu teh ujang.
0: Mata kulan?
1: Poe ieu teh sataun pas. Tapakna pangaulaan teh ucu?
4: Eh tepung taun nyawanya.
1: Heeh. Teu karasa, ujang. Teu karasa, ujang. Geus sataun ua teh. Aya di tempat teh heeh. Atuh ayeuna mah cu urang nepangan SSS ua we jah.
4: Nu di mana teh?
1: Anu di kulon, di wetan, di kalereng, di kidul, nu di mana we? Budeureunna. Sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu. Atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono. Anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh.
0: Geten.
1: Geten. Cu. Tak kitu ujang sing atuh mental lagu ena jah. Lah nah teretetkeun suling ngejak

0: cangking masa kitu we nya ucu. Heh nuhun jang.
1: Saya aja we geuning wae teh.
0: Heeh geuning barisa keneh nakol heuh syukur jang. Pecu kakang seling ka dieu kitu jang.
1: Kamana si Akang?
2: Akang.
0: Euy.
1: Ih eka itu di sahur tuh.
0: Heh.
1: Di sahur ku bapa.
0: Alah, dek geura. Segala rupa pasualan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
1: Nya atuh. Aduh. Ku masep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana katerangan di mana wae maneh ayana. Di mana wae jengkeur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan di dinya urang bakal betah tuh
1: tuh eta itu
3: beda geuningnya nih asa kitu
1: geus boga duit
0: we heulah odong
1: apa-apaan dong
0: lain dewek boga batu ali euy virus
3: ali ti mana
0: oh lamun si lain percaya kana batu ali ieu
3: kitu teh.
0: Ciling bakal beunghar euy.
3: Ah, bohong si Akang
0: mah. Itu make bohong segala.
3: Meureun mah rek beunghar ge di dinya heula.
0: Heud aing mah teu percaya kana batu ali ieu.
3: Eh, maju.
0: Aduh, ampun euy. Deuh, aing. Ka mana si Dawala euy?
1: Cing dong ka rada eta.
3: Dawala. Wala, ka mana Dawala cenah ieu, sahur.
1: Kuat kacongah gitu odong ngitamin.
0: Dain cecak kakara asu pasti sodong ngecongah kain.
1: Dawala kama dawala.
3: Kuat kata makin ada pisan dawala kama
1: dawala. Rok rok kan ngerake gurumu.
0: Lain dek diajar mandi dek cik. Oh
3: diajar
1: mandi. Kakara mandi kakara.
0: Oh da unga mandi dek lauk teh ngerambang kabeh.
1: Oh,
0: ting kunaon na meureun baju aing mah ki racun terus. Lamun dek mani aya jampena dileu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya Rasul, nu metu ti kudratullah sir sirullah. Syir syih kudratullah ya Allah ya Rabbi
3: milih Allah
0: kejebur ya mani komo lamun mani naku cipanas ma molotok ya
1: hehehe kalau ngolak ma
0: elah heeeh cing oi urang eta lain tataru cingan belengok
4: Ngaliwet
0: cing.
1: Oh, urang balik naon?
0: Alah.
5: Urang balik.
0: Ngajar ragos ya.
3: Kayak urang balik tungan segala.
0: Alah. Ayeuna mah urang silih asa kecekeun. Urang seling boleh kerekeun jeung aing. Lah.
1: Geus Kang Aseng urang naon bener dia urang.
0: Lain euy. Ha?
3: Urang naon cenah nu bener dia teh?
0: Eta si Nen teh sebenarnya urang teh.
3: Anger dua.
0: Dua sok ah. Urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nena nung dadung. Didang do didang dading. Heh.
3: Bat Cianjuran bisa.
0: Ih, deukeut sagala bisa tuh.
3: Tekar jaman
0: kitu. Aya dina seni mah kudu sagala bisa. Teu beda ti warung seni mah nu menta ieu di ladangan nu menta itu di ladangan. Heeh, nu menta duit mah ulah. Deng dong.
1: Dong dong.
0: Dong dong dong dong dong.
3: Oh, dong. Sok
0: we
3: terus.
0: Oh, dong. Gunung-gunung. Dah.

0: Mapaesana kota Bandung. Ya, kota Bandung. Dah.
1: Kota Bandung kengeng kebagjaan.
0: Kengeng kebagjaan, kengeng kebagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kaler gunung, belah kulon gunung, bua aing digencet ku gunung.
1: Oh, ieu mah kana pibahayaeun wae, mata teh. Lain yang atuh salameteun.
0: Gunung, gunung. Dewek teh guguru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
2: Sanes putrana.
0: Putrana.
3: Rerencangan teh.
0: Tarwa. Heuh rerencangan.
1: Rerencangan naon?
0: Rerencangan kulem.
1: Hey.
2: Rerencangan sepak godas.
1: Kang Eis teh rerencangan teh Gugum.
0: Nya. Kang Eis, Kakang Eis Komariah teh rerencanganna Teteh Gugum. Aduh. Ampun aing lah. Gunung Tangkuban Parahu riwayat na Sang Kuriang jeung Sinden geus sok.
4: Sinden jeung Suling nikmah.
0: Sinden jeung Suling.
2: Jeung dahar.
0: Lain ieu Sinden gede gegembung nya.
4: Mata kararepi
0: geus. Hooh. Gunung-gunung sok.
2: Gunung-gunung
0: Cingjalagir,
2: Cingjalagir,
0: Mapaesan kota Bandung.
2: Mapaesan kota Bandung.
0: Make gelik saeutik. Make gelik ieu. Mapaesan kota Bandung. Ya. Make
1: gelik
0: sok.
2: Mapaesan kota Bandung.
1: Beli-beli.
0: Lain genggerongnya cek kumaha teh tanya. Jadi ijot-ijot teh teu angeus teh mempatahan budak teh.
1: Oh,
0: teu tuntas. Ampun euy. Kota Bandung. Eta sakit teu pirage?
1: Gelik,
0: gelik. Cing cucuk, cucuk, cucuk, cucuk. Cucuk, cucuk, cucuk.
1: Bila ku orang Garut tinggunya.
0: Bila ku orang Garut tinggunya. Cok. Mapaesan kota Bandung. Cok, cok.
2: Mapaesan kota Bandung.
0: Badami jeung Sinenu tadi siapa. Ada rempuk aing sama sok aing rempuk keduaan sok
2: ada rempuk
0: teh deuk nagih dirempuk geuleuh aing ka jelema ge
1: heuh sokong sokong jong
0: bada ringung aing hirup duh
1: wakabul mesen waktu semenit
0: deui nyaon
1: wakabul mesen waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
5: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
5: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
5: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan ya lah.
5: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
5: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
5: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
5: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Alah, woi,
13: pulang.
0: Naon, Kang? Heeh, urang teh euy. Naon, Kang? Urang salaku manusia anu hirup di alam dunia. Kali kitu kumaha? Diwajibkeun ikhtiar.
13: Tenang.
0: Nya.
13: Sampai ikhtiar mah kumaha?
0: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa. Nyaeta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih. Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
9: Jangan terlena.
0: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri. Nya. Siapa pun hirup teh mandiri, wah silakan.
9: Harus adaptasi dengan situasi.
0: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
13: Oh, itu.
0: Ya.
13: Eta.
0: Kita cek nih, oke.
13: Situasi.
0: Mode dewek. Betakan. Bisa nanyarita kita teh sering dewek teh audensi.
13: Oh. Audensi, audensi.
0: Jeng dunungan-dunungan anu geus palalinter.
9: Ngarumasakeun bodoh. Hah?
0: Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
13: Gaul.
0: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
9: Takabur.
0: Takabur. Ya, matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui karena kabodohan.
9: DPDP.
0: DPDP handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Deuh, ku Allah Subhanahu wa taala.
9: Allah.
0: Tapi lamun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur kabatur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh. Nuduh kena nak ada wujud urang. Anu dituduh nak eta ku kitab teh nya eta awak urang bisi urang jadi Yahudi. Ay Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Sagala meunang aing pinter nu aing teh nya. Padahal teu mikir ay aing nu saha. Ya. Lamun hirup nepi ka pribadi nya bakal ngeunah. Nya. Heeh, macam Yahudi teh celilana ujug riya jeung takabur sedengkeun ujug riya jeung takabur maka pangeran anu baris ngahinakeunana. Yo nya cing teh ujug riya sarang akan mah. Kitu cek dewek oge.
13: Guruna mata
9: teciakan. Tinggal make kopeah we atuh matong ngiteuk.
0: Ah nasya, taruna ka aing teh kabina-bina cuing.
13: Tari maling kopeah we ta.
0: Heeh.
9: Tari maling kopeah jeung sorban. Hay sorban ka mana teh Kang?
0: Heh?
9: Sorban ka mana tara dipapakeun?
0: Balik kemari euy.
9: Kalau
0: tadi kami ini dah. Diinjem ku Haji, ku Pak Haji Sidik diinjem. Efek teh palid nepi ka aya laguna. Sorban palid. Nya.
9: Aya tadi wayah sorban dihakan domba kumaha
0: teh. Geus gede ah. Engke mana karepa engke mun jah.
9: Oh. Bisa enggak babat geus sorban teh ku domba nya kan.
0: Hei,
9: nyempe.
0: Kumaha sida wala euy?
13: Rawan
0: adina atuh. Naon? Ulu eta si eta sugan teh jauh.
9: Jeung celeng.
0: Hayu geun aing cangcorang siling teh nolo.
9: Ari pek naon?
0: Heeh, irung si laing.
9: Aduh. Aduh. Aduh. Nikmat
0: nih. Lain eta aing ai akang ngocoblak jeung saha. Teuing dari dina hate aing ngerecok.
9: Asa loba batun baceo teh nya.
0: Tah. Kadengke kusiling nya tante tadi berarti di jero hate dewek
9: gaib
0: gaib gaib dina jero hate dewek teh rupa-rupa aya nu pege aya nu cakeuteul aya nu ngaburileng
9: aya nu jeding aya nu peto
0: tah mentong mamawa kana petos ya
9: aya nu pohang ya
0: lain aya kuring ngimpi punglakun tu nu luhur kumaha
9: aya agor eta mah nepihan listrik
0: aya sileng ngimpi punglakun tu kucuk. Oh, kudu nanya ke dina ka wakabul. Naha da wakabul mah punglakna nyaan. Lain ngimpi. Aduh, ampun ini Gusti. Tomat teuing. lain euy lamun diukurkeun manjeung negara-negara deungeunnya negara urang kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatenyaan euy
1: tentrem ayem
0: hooh pek tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot Bosnia mur ayo di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker
1: kepung
0: dikepung kudu gareuleuhun teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa mudah-mudahan dulu-dulu urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala
1: amin amin amin amin
0: tah sajabana ti perang teh di negara Batur mah aya angin gede banjir angin gede eta angin sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan
1: nya na di negara Batur
0: cing naon sababna di negara urang eueuh angin anu gede-gede teh mode kitu sabab di negara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa tah salah cing mah nah make salah da lain eta naon sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin
1: bener jadi ditolak kita ngarek datang teh
0: jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu
13: jangan kalian nyingsa teh
0: teh aduh ampun si monyong nyong ha ngaleri itu saeut naon tuh ngagidi ka desa haji jiga budak ngoraeun awewe lalaki kitu
1: digatang aja urang si anjur
0: mama tuh alah hoonya awewe cik uring mah upamanya teh euy alhamdulillah euy
1: kesepiannya
0: kan kamu tahu saya sedang kesepian ai kamari geuning jeung Bagong mana tong di beja-beja tuh
13: amper-amper we kata
0: Bagong oh iya awewe lalaki teteh kitu jeung eta euy sora naon teteh euy di walungan dengekeun geura belentuk mun alus teh heeh deng deke di tadi tah sada hitu cinen gitu tah teh ngadupakeunna naon teteh angin hitu tah ditutup pau cenah
1: ana karet salahna nawa peong
0: bisa jadi eta angin anginna teh ngaliwat kana gugus sih jadi suara anak itu
1: rupanya
0: lain ai kukuring mah tepat ti kadenge dengekeun atuh jejewir teh
1: regakeun
0: wah jurig
13: wah
0: jurig naon jurig
1: percayaan
0: tong percayaan kana kitu tiba heula ge eueuh kejadian jelema di leuleung jurig
13: dirumongan ka jurig mah aya
0: jang dek ditinggalkan ku aing kan antep
1: yang nyaho pisin ku juri teh
0: tiba heula oge eueuh deuleu jor dola mana si monyong percaya tinggal nu kitu dah
1: aya nu heng lagi jagan nu heng
0: hansip hooh ya walu ka dieu oh bapak Semar ka dieu lain dah tiba lagi eueuh kejadian jelema di leudeg jurig eueuh teu aing betul percaya dawale ka dieu sakeudeung ka dawale ka dieu yeuh eueuh tiba lagi jurig naon jurig dawale ka dieu dawale ka dieu dawale buru-buru lompat teh cing tarik dawale nya cek dek oge da tetep pensiun lah sia mah lah jelo sia naon teh euy daun cau ku kuring di bedol mun nya sora na kitu ya teh euy da laki awewe hey saha duh budak ngora euy nya we aya budak ngora bejaan dunungan euy na parantos gugah tadi abdasna oge padi anjir ku dewek dunungan ini teh parantos tepat setahun tapakna teh ari hasilna tapana naon urusan dunungan teh lain aing.
1: Tong sampeyan nyapa urusan dunungan. Duluan.
0: Aya naon po? Dan aya naon? Aya murang kali sih nonoman. Di mana, Jang? Iya, Jang. Amuy.

0: Aduh, kalesan pisan mah.
1: Eh, urang sumping sih.
0: Eh, satria kaula nun kula saha anjeun. Kaula teh pujas tata sih. Pujas tata teu pino.
1: Pujas tata cenah nyong.
0: Nah, tata-tata kitu teh sajiga euyeuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Ay tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujas tata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Yeuh. Wetaneun eta gunung teh aya lembur.
0: Heueuh deui nya. Kalaresan tepang di dieu kaula. Antos satria.

0: mingahanu taya papadana kasranok lian suwiji sinatria unirah kangan diga.
1: Aduh
2: nanti aja budak titi tadi unggang rek ngomong nyebut aduh
3: tinggal jadi ciri
2: karasa meren unggang rek ngomong di ciwi teteh.
0: Wilujeng tepang kaulanun satria. Nuhun satria nono manti mana anjin kaula teti tutugan gunung parasu tinyati palih wetan kahalangan kuye gunung kaulanun.
2: Oh di lebakan gunung palidinya teh aya lemur
0: eta teh pasantren.
2: Lu sakatena ada bade ngawas kacu ah iya ngos layang.
0: Dupi salira teh saha kakasih nun
4: ngaran kaula teh Arjuna.
0: Saha
4: Arjuna
0: dupi panglingihan
4: kaula teh ti Madukara nagara Amarta.
0: Dupi ieu
2: ngenakeun ieu hin Robi Darwis teh ieu ieu.
0: Dupi ieu kasepuhan saha
2: Bayi Tabung cicing siapa sih jebret ke kuing puguh dah ite main galah maka jebret
0: dupe eta
4: abdi pulan
0: saha
4: kiraku teuninga kana wajah anu kieu sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman
0: main naon
4: main keleci
2: coba tong dagang kulkas ka dieu di leuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh di leuweung.
5: Tong maksa kenting.
2: Tong maksa kenting maneh khawatir aing mah karunya kana kurungan.
6: Kerasa bewek mah.
2: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
6: Cara salamnya anak teteh.
2: Heeh. Atawa ebet ka Darusman. Alah.
4: Aing kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun.
2: Naon?
4: Aya milik
2: ke urang teang heula we. Naon udah asling teh?
4: Kemis,
2: kemis 8 sing urang pecet 8 ye. Tid. Nah, gampang ngejempe. Blum blum blum blum blum blum blum blum kuduna mah kitu teh. Ari
5: imah kudu nyareup ka
4: mana? Lain heuh rejeki kuring kira-kirana iraha meunang teu? Si urang pecet heula ieu.
5: Cing.
4: Tuh.
2: Ari heureuy bisa geura. Ari dihaja-haja henteu.
4: Dewek teh nunungan gampang teh.
2: Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
5: Sama Om Kusman siapa dia
2: teh. Heeh. Cicing kuis siapa dia cepan. Pak. Ai bapak. Betul naon?
4: Jumaah aing ah
2: 7. Tah ieu 7 Pak yeuh. Wah, silaka Pak. Anda akan digantung.
4: Ah, cucungi sia.
2: Aduh, lampu.
4: Heeh. Cicing po. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang ding ding dang dang. Ngadun bang blang bleung bleung kitu.
2: Kuy siapa dia teh teh sih?
5: Cing nama sabaraha?
2: Aum Puas Kusman.
5: Cing ari agan tetep ari.
4: Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang?
2: Dupi agan teh beton teh naon?
4: Senen.
2: Cing, Senen teh opat. Cing opat ieu. Kajempe kan berarti berarti akan tetiis jadi naon-naon
7: cerita ge acan.
4: Kumaha kira-kira na cepot
2: tah dung dung dang ding dung dang dang ding nanti 3 kali tuh agan teh bakal kayak jodoh
4: ah nah siap kemana karep.
2: Ayolah
6: siapa lagi? Heeh.
5: Boleh disapian juga nu kami tahu kan yang geus. Heeh.

0: Itu gua kui siapa yang akan dipecat. Ayo si anak naona di teh. Ayat. Cicing, cicing.
1: Jika mangih karewas anjin rusuhan satria.
0: Tapi no damah kaulanun asa bingah kaulatia. Anu taya papadana.
1: Naon sababna.
0: Ningali abdi teh bingah teh.
1: Ari bungah na anjin teh naon.
0: Wires nguping kakasih salira teh Arjuna.
1: Ari kitu. Kaula teh nampi pancen ti Kang Jeng Rama wireh kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulung naon
0: palay aya milik kuih siapa dia sanes mang bilih-bilih di kampung kaula di pasantren teh ka sumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana
1: pun lanceuk Endang Pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan ai saur Kang Jeng Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyaeta salira sasat diangkeun raka ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk
0: lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di Padepokan diruksak kaulan pangsa
1: di mana
0: eta palih wetaneun ieu gunung tutugan parasu kaulan nun
2: atuh ding
0: paingan ceuk AKB bakal menang jodoh
2: ya. Dewek jiga nu bakal kawin mah
3: akang
2: biasana mah hese mah si lain geus gandeng ka mana karep
1: ieu kira-kira sabaraha jauh tidi
0: pangresa
1: kana 4 jameun rupina tidi mah upami muter ka palih dinya ka palih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar
0: sae nun mangga mangga mangga
2: ih kandena agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalang kana susah ngajati di leungah hudangkeun kana labu mere kana daek tah abdi daek dibere agan
1: cing montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang samya halumampah Kakang Badranaya
0: sae mangga
1: di mana hideup Pujastata
0: palih ditu mangga urang sareng-sareng kaula kalanun
1: pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru
2: balih mana sih
1: di luhureun batu bieu kaula neuneuna anu dibungkus ku lawon bodas
2: aya oge lawon hejo
1: eta mah comro atuh
2: cumun sae lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh
1: ho daragang kulkas nya ayo pos
2: hayu

Jika Mujair Munur. Ya. Tereh balik ka lemur euy. Moal teu sono jeung kulawarga sigareng emak. Mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweung nya? Kayaknya wek nyimpang ka Maharani nek ah. Makaning emak teh butuh selop jang lebaran. Karek boga sabeulah.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam ini, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos andi jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatnya dirawat gitu udah muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel.
0: Gitu. Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak sahapa namina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinarjaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan jeung siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: No alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Nah, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinarjaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Syaban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr, satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balig sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus, seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa, bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 prek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa enggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah diantara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan ta'at diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَذُنُوبَ مَغْفُورَةٌ, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانِ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang, pepaya berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Berhenti. Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan siang-siang makan jalan terus, ngerokok ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah, kita panggil, "Bang, pepaya berhenti dulu." Dia dengar tapi gak mau berhenti. Apa kita bilang? "Kang pepaya budak, dipanggil gak mau berhenti." Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam, tidak. Ya ayyuhallazina aslamu, tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, baligh, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. "Pak, itu teman saya kok enggak puasa?" "Enggak puasa?" "Enggak puasa." "Dia bukan orang beriman kali ah." Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. "Beriman kok, Pak." "Iman." "Iman, tapi enggak puasa." "Enggak puasa." "Belum balik kali ah." "Belum balik, cuma badan doang gede." "Bongsor kali itu, belum balik." "Sudah kok, Pak, sudah balik." "Sudah balik, sudah. Tapi enggak puasa." "Enggak." "Gila kali dia ah." "Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa." "Waras, Pak, dia tidak gila." "Tidak gila." "Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i." Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat, kan? Lihat enggak?
3: Lihat.
2: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. Temennya tanya, lu lemas amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya, to show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep, pakai serban, pakai siwak, bahasanya saya pase-pasehin, kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah, usolli, warbol, maghribi, salah sarokaatin, Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabih sampai wadduha, langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu, karena ada orang yang disedekah segani, naik 10 ribu. Yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas pahalanya begini. Haji kalau mabrur pahalanya ini. Sembahyang berjamaah pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong, ada mandor rajin, nggak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufsidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan gak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau gak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digamborkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib lewat, isa out, trawe boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk trawe duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya. Etika buka itu, maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue.
5: sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala kodarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya terawih. Pulang terawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga gak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri. Mumpung boleh, katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan. Bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu gak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut gak keburu sahur. Akhirnya bareng. Sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia gak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab, yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas,
5: Tidak usah kepalang tanggung ladang emas. Dua ladang, semuanya ladang emas. Dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar haus, enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Ni kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya.
2: yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup.
5: Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi. Tapi Allah.
2: Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran kekemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangankan orang lain, teman wudhu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah.
5: Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar,
2: tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin.
5: Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar,
2: yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, Tabarakallah ahsanul khaliqin.
5: Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan,
2: perut besar itu jangan terlalu diforsir.
5: Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat.
2: Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya.
5: Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram.
2: Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah.
5: Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu.
2: Wong Allah yang bikin manusia kok.
5: Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada.
2: Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam sejarah ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati.
5: Gak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti
2: badanmu akan sehat.
5: Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa, asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa.
2: Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan.
5: Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu.
2: Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa.
5: Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur,
2: tapi pahala tidak ada.
5: Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa?
2: Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal.
5: Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal.
2: Mamanya pentol korek yang kecil itu,
5: sengaja telan waktu puasa, batal.
2: Kan sedikit pak, gak kenyang kok.
5: Sengaja, sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa,
2: itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat, astagfirullah, lagi puasa, betul.
5: Setelah ingat bagaimana?
2: Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah.
5: Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak?
2: Itu rezeki.
5: Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan.
2: Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: khatimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah. Innaka la tukhlifun.
1: Batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Namanya, saya enggak sengaja, Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal cuma begitu ingat buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih ingat, Pak, puasa cuman tanggung. Nah. Ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasul, celaka saya. Ma ahlaka, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Saya enggak punya budak ya Rasulullah.
4: Tidak punya.
1: Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?
4: Enggak kuat ya Rasulullah.
1: Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang, 1 mod. Ya Rasulullah, apalagi jangan memberi makan 60 fakir miskin. Kong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya

0: Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan uhilla lakum lailatas syiami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus.
1: Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu.
0: Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita enggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Orang kita enggak mau, tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa. Diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya seperti inilah puasa kita, zahir batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas, puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek, es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya

0: mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi tiga bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal. Babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa ramai. Masjid musala full house. Meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang gak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung, kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua rajin terawih, karena nganter-nganterin rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi, malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya, putaran terakhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya enggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final. Pesertanya enggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Mempunyai kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Ya. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, kepalanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, Ghufirolahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya.
1: bersih tanpa dosa
0: karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan.
1: Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri,
0: dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin.
1: Minal aidin artinya
0: semoga kita termasuk orang yang kembali.
1: Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah
0: karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan.
1: Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin.
0: Nah, kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lu, minal aidin dari mana? Saudara hadirin,
1: dosa kepada Allah
0: bersih oleh ibadah Ramadan.
1: Tinggal dosa kepada sesama manusia,
0: berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh te, kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh te, kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkeul aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

mengering. Darah yang sama ketika Adura menjadi saksi keluarganya terluka, terambil nyawa. Darah keluarga yang menurut dia tak berdosa. Adura mencoba bertahan dengan gontai berjalan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah ada saudara-saudaraku datang membantu? Adura hanya bisa terseduh sambil

0: Demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleuh seriut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
4: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
3: Mun se mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha ta
4: ieu? Gitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deui.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Oh.
4: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna mah.
4: Seueur we anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
3: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian so, pangitenya.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaosna nya. Alhamdulillah. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah sararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali
2: ngalihnya.
1: Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to?
5: Your mother.
4: Yes, well done.
6: Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good money?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya pos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya raos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayo nanti Yuswa sebagainya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: pegal ngarei gitu kanyawat sepua tos komplikasi gitu ya.
2: Ibu teh terdamang tos berhalami
1: abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung
2: selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae ibu
1: as lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos
2: mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu
1: upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu teras pegel ngarei gitu upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan teu acan damang gitu kedah ditotolan we nganggok cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu
2: ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu
1: nganggo apa propolis
2: kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa
1: aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah
2: ibu teh ieu MSF sabaraha botol bu
1: MSF sabotol kadua ayeuna bade
2: ibu kumaha cara konsumsina eta
1: konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan
2: alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya
1: amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi, seueur
1: gitu. Seueurnya ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan nama aya nu jeung aleueuh we. Eta da mah upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu sing karenyup teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kadua nya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, iya anu gaduh panjawat sami sareng Ibu Oca. Iya, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon. Mohon,
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum.
2: Tos seusuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
2: Tecan aya pirobihan, mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang alat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangak.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: Tos 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu dua. Keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya,
6: kurang
5: ya.
6: Iya.
5: Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
6: Kalau nggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya?
6: Iya, 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya?
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya?
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya?
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya,
5: iya,
6: cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

cek ian dari anekeranan. Ah, tumben ah. Tumben maneh ian. Rek ngelutan Pak Ya rek jadi ustad maneh teh. Rek jadi ustad ya. Ah, budak segede beunceus sia apal yeuna sia apal naon teh aing mah. Apal kuncina ka tu asra ka siatean. Lamun jadi ustad tong di dieu sia teh ngadalil wae atuh jeung heueuh. Kaditu atuh daftar ngarah kuliah subuh poe isuk bisa kujang. Rusli beki sidik. Ngoa wae ka ian teh. Ngahina wae ka ian teh. Ngarendahkeun wae ka ian teh. Tong lesine sampir matak tekenah kadengena. Mun ian candilir mah pikirna matak ngondang tipaseaeun jigana bisa kegut atuh antara ian jeung Rusli teh. Ngan untung ian ayeuna geus rada ngarati jeung eling omongan Rusli teu dijieun pikir kumanehanna. Jepoe jempe boga rasa yen moal aya gunana ngobrol jeung Rusli mah. Da geuning adatna teu robah-robah. Kalah beuki pelobong, beuki pangkawarah, beuki merkedaweng, beuki pelengong. Akhirna ian pindah diukna ngaleos teu pamitan. Rusli bangkenu malah terus cepi bari kukulutus. Dah. Kurang ajar si ian. Awas ya. Lamun aing keluar di panyara tarasakeun sia. Nyaho teu maot sia lah kurang ajar. Disaepkeun ku aing keluarga nagelah, saepkeun ku aing mah. Ah, rasakeun sia ian. Meureun nya we ayeuna mah. Ka aing teh geus teu butuhkeun si ian teh. Teu cara baheula sia teh ka aing. Aduh. Kena-kena aing geus kieu ieu aduh. Bener si ian. Mani teu inget bari modal sia ka aing teh. Teu ngarasakeun kana jasa-jasa aing atuh. Kurang kumaha aing teh ngajejehkeun maneh sia. Eta pedah kabawa ku aing. Pan aya ge dibawa nipu ku sia, sia lebih pinter ti aing atuh. Dieula. Mimiti dagang bari tupa tipu di kota tekeun ti manehanna sia ian sia aing. Aduh. Aing teh boga jasa ka sia teh nunggeus nulungan ka manehanna. Kurang ajar sia. Teu nyaho dibalas budi jelema teh. Aduh. Aya nu nganteuran oge tarabeja-beja sia teh. Komo bari jeung mere rokok mah atuh. Dasar sidakok sia, sukurang ajar. Eueuh balas budi pisan ka aing teh. Kitu pokna teh. Rusli ngeunes pisan ka ian jeung neuteuli pisan ka ian teh. Ah. Kurang ajar ieu mah si ian. Ah. Ah. Ah. Setan teh sia ah. Sabot kitu solongkrong aya anu nyampeurkeun. Sarasa hiji sakitan jangkung kuru, jangkung bedak, jangkung begang ieu mah sakitan teh. Sirahna buleneng. Mani herang taya bukan anyar keneh tas dikerok siga nama. Tapi najan awak jangkung kuru oge. Ari mata nama buringas bangun galak. Eta nungaran jelema teh nu jangkung kuru teh katelahna teh Bang Bohar. Bang Bohar jawara asal di Tetar Kaler. Ting urang Indramayu, ting urang Karawang, ting urang Subang, ting urang Pamanukan. Pokona mah Citatar Kaler we eta. Bang Bohar teh. Ngan kacirina jiga urang Batak anu aya di Tatar Sunda, ciga nama beda dina rupaan. Anu keurna asa eta Bang Bohar

0: Gusti. Saha anu tadi teh ai? Saha anu tadi?
1: Bah. Apa pula ku ini ah?
0: Ku ini yang betul Gusti.
2: Pokna kasar wae ngomongna teh.
0: Oh, si Ian. Urut sobat kuring eta teh Kang, Bang.
2: Temal Rusli, rada kaupahan cengkelna teh, da aya anu ngajak ngomong asa boga Gunung Panangeuhan.
0: Haha. Kasubat magi aya basa urut. Apa pula itu ah? Ari ayeuna geus teu nyobatnya. Pelegug deui ah. Dasar ah. Kau ini bagaimana ini ha?
2: Eta mah tak jengkel puguh ge Bang ieu teh aduh.
0: Kira apa itu? Sampai begitu itu ah. Yang betul pula ku ini ah. Tak kemprang ku ya.
2: Eta lah. Dicik ada teh. Nurus tunjung lah. Urut sobat kuring teh. Mun kongang mah hayang mencet lah, hayang nyocok kena matana lah. Malah dikempesan hulukna. Sina tepi ka sagede pedes. Mata anger, porotot. Ceuk Rusli bari pepeta beki katara ameh ka Ian harita teh.
0: Ah. Hahaha. Ah. Nah aduh, burangan teuing aduh. Ari nya mah ameh cocok ka dinya. Naon hesena? Kin baik de jauh ieu ka kolotna mah. Moal aya nu ngahukuman da urang mah keur dihukum pencet teh sekaligus atuh matana atau huruna atawa siksa sekalian ah kau ini buruk amat ah ceuk Bang Bohar bari ngahehe deui manasan kana hate Rusli nya tapi kumaha mun kanyahungan ku sipir ah. Nah pake udik aduh maki polo aduh polo ah udah bolu urang ah kau ini bagaimana ini ha
2: Bang Bohar ngusap sirah na anu lenang
0: keke hari akang sahangaran geus dilar cicing di dieu akang teh ieu teh ah si beret sia ah si peregung sia ah. Awa ini geus mulan malen ngejedog di dieu di panjara awa ini can apal ka aing awa ini siapa tuh siapa nih awa ini tah ieu si Bohar Abang Bohar nah ini nih awa ini yang namanya si Bohar jagoan bil darah dingin bila aku tak apal kain tak ya si Bohar Abang Bohar jeng piraku can ngadengi kena lakon aja ha lakon awa ah
2: si Bohar nepak dada
0: oh nya geus nyaho ari ngaran mah akang teh Bang Boharnya Bohar tapi kumaha lalakonna pangna bisa betah di dia tukang si kau ini ah gimana lain betah moyong ah lain betah moyong sia dasar si beurit ah
2: Ki Bohar mun cereng
0: heueuh kumaha atuh ah tung hayang nyaho moal aya gunana nu penting awak ini geus bosen cicing di dieu teh geus bosan cicing di dieu ah geus lidah hayang kabur tapi hese buku nama eueuh batur paku kumaha da sudangan mah hese tak ayeuna nenjuk manin udah ada encer uteukna cik daek mun ngahiji jeung abang ni ah ha moal rugi dah lamun ngahiji jeung awak ini moal rugi malah mah piuntungeun
2: plong hate Rusli asa ngemplong

atoh ngadengen ngajak kitu teh da memang kitu kahayangna Nusri teh. Pak Roman marah mai panoneuteup ka Kibohar nyeh seuri bari ngajak kesalaman. Hah. Siap Kang lah, siap siap siap siap. Nu bener siap siap kumaha tung bari meredek atuh. Nu bener Nusri ye. Ya kudu kumaha ngabuktikeunana atuh Kang. Sangkan Akang percaya. Munnya si lain gini wawanen jeng reksa dia ke aing tuh tinggal itu ayah sakitan nyuka kara anyar datang ayah budak anyar di iya panjara eta manehna cik bejaban karek saminggu di dia na nah eta budak tekek hulu gunul na tekek kemaneh tong dicabok di teke we wani ada hente mun ngamak lawan ku si lain. Jadilah. Jadi Kang. Jadi daun jadi bau. Jadi botak. Jadilah kukuring diteket budak tah. Ah, atuh. Budak sakit itu mah atuh kakarak anyar datang sanajan bapa goge ah. Disindre ku aing mah tupok nama Kang. Ah, betul. Harus begitu. Calon balad Bohar itu namanya ah. Teu kapalang belang cung Rusli nangtung gega-gega gleumpang make gaya ngadeukeutan ka hiji jajaka kira-kira umur 18 tahun lintuh keneh deuh da karek saminggu di dinyana teh di karemna teh asup ka panjarana teh karek saminggu eta budak teh teu tapadah deui barang gok petak sirahna eta budak lalaki teh nu lenang diteke ku Rusli. Mendingan pelet-pelet kadengin teh atau puguh mendingan kurubu bari malik lengan katuhu musab sirah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah. Pandangan kadang kabur juga ya,
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Aduh. Kurang ajar. Nah, naonan ya teh, Kang? Kehede lu. Aduh. Kurang ajar ieu mah ya. Aduh. Kawing make jeung neke sagarupa.
1: Eta budak teh buncelik gede babanen. Teu sieuneun ku Rusli. Atuh Rusli teh asa dibere jalan. Mane mah dengkleng urak cangkeng pok nyentak. Nyebut ke head gaing. Ya ke head ya siap. Siap ceku. Eta jajaka ditonyok mani nanggal. Atuh ngacungkel si jajaka teh datu siaga. Ari cengkat deui eta jajaka teh dipino tarangna cedak cengkang plak nangkarak bengkang.
2: Ngan sakitu sia teh. Kalaga awak jagung badag sia pemuda. Bobot. Karek sakitu sia. Duh kamampus ya.
1: Eta awak tangih gul kitu sia pemuda.
2: Naon atuh? Ukur ditajong saeutik langsung ngalumpuru.
1: Terus Rusli nyamperkeun kaki bohat nu ngagagak milu seuri.
2: Betul, betul. Itu orang baru tuh. Orang baru itu harus diwarah dulu ya. Dikasih pelajaran tuh.
1: Orokaya. Kalakuan Rusli kitu teh kacida dibencina ku baturan anu sejena. Teka nyahoan opatan bareng nyamperkeun ka Rusli. Ding poloto teu panuju kana si Kep Rusli. Haok saurang nyentak.
3: Hei, Rusli.
2: Sia teh rek nyangan gara-gara. Maneh rek jadi pahlawan. Sok bisa mah. Yeuh, geura tangkep aing. Nah dikira rek wani kitu. Hah? Aih. Nah rek sieun ku si laing. Ya, Rusli ye. Ya. Rusli ye. Cap. Kagok aing mah ye.
1: Rusli nebak dada. Surasuri semongoa geus teu aya kasieun. Atuh puguh nu opatan teh teu bisa nahan kasabaran babarengan narajang ka Rusli. Meniting hariu peureup buleud petak aya nu keuna. Cekuk kena punuk, cekok kena iga burung. Nyapu gua atuh Rusli teh. Ari kitu-kitu teuing mah ripuh Rusli teh. Teu kuat nahan serangan opatan antukna adu-aduhan bari meta tulung ka Ki Bohar harita teh. Tapi Ki Bohar kalah ngagagak seuri. Teu mantuan nenyok kitu teh kawas anu hayang puas.
3: Tok sia. Ayo urang lamunan ai.
2: Aduh.
0: Aduh. Bang Bohar. Tolongan kuring Bang Bohar.
2: Apa kau? Kok baru segitu? Katanya kau itu jagoan. Mana pula aku membantu kau? Itu FSMR namanya. Kalau gua awak nih oleh 10 orang dulu tak pernah minta tolong sama orang lain.
1: Pudik di Rusli nafsu manehna asa dilelece ku Ki Bohar. Nyeri-nyeri oge melotot ka Ki Bohar pokna teh.
2: Kurang ajar sih ya. Rek ngacoklokeun ka aing. Anak itu masih anu kudu ditampiling ku aing yeuh. Ditampiling sia ku aing, Bohar,
1: Cek Rusli sirintil ka Ki Bohar, seak narajang peureupna maningan fius kana poho ceuli.
2: Rasakeun Bohar sia.
1: Tapi teuing kumaha carana. Estungan sakilat pisan Rusli geus ngacenggang ka tukang, blek bujurna kana lemah, nyengir bari adu-aduhan bakat ku nyeri.
0: Aduh. Teng teingeun Kang Bohar. Aduh. Halah, aduh nyeri. Aduh.
2: Puas? Puas? Rasakeun we nyeri mah. Hah? Rasain lo ah. Kalau sakit itu rasain lo ah. Itu burung seberapa itu Rusli ah.
1: Ceki Bohar, reos ini teu balik ka Rusli jika nu embung ka ciwit kulit ka bawah daging harita teh.
4: Puguh Rusli beki amek lantaran ku itu ku ieu pada ngantep kawasa anu ngahaja ngadoja nyeri-nyeri oge koreyat di hudang haok nyarekan kena opatan.
0: Eh si adoi tegara blek polos ya kurang jar kunaon coba puguh ngadon narajang ka aing boga hadas naon aing kasia huh? Hajo kurang balik tungan jeng aing hayo siah munya mah lalaki langit lalalang jagat hiji-hiji dari siah tong main rempukan siah.
3: Ayolah, nan dikira dek sieun aing, ha?
1: Dasar jelema bada gajul, babari panas, babari nyeuneu. Ku sakitu ge geur weh galungan, hiji lawan hiji. Silih tonyok, silih tacung, silih seret, silih cea, silih sepak, malah kungsi papuket, silih dengkek bari gegerengan.
0: Rasakeun si hasi, maksud aing. Ya. Hayo asa gaduh hayam euy. Hayo.
1: Nu sejena ngadon surak ayeuh-ayeuhan. Nu teu nyaho jadi nyaho. Nyalampeurkeun ka nu kelut keur milu surak bari keprok. Atuh jadi rame mata gandeng harita teh.
0: Hayo. Hayat.
1: Kurang ajar sih. Sontet kuat sih. Gelutis si kurang jar. Ah, aing teh tuh geus pernah dunia persilatan kurang jar.
0: Besok kan kurang jar sih. Goblok sih. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo

harita iya nugas asup ka kamar. Guguh ngorejat deui atuh. Terus bijil nyamperkeun kana keur eyah-eyahan surak. Ari breh geuning Rusli keur papuket gelut. Terenyang ka pakalangan pok ngomong. Kang, Kang Rusli, Kang Rusli. Nanaon ieu teh? Ulah kelut. Cek Ian sora natari kogerowokan. Tapi nu kelut tengah denge sarua amekna, sarua bedangna. Kalah tingkorejat dinangtung. Terus silih tonyok deui silih cecek. Kurentel Rusli ngakurentel barang rek ditubruk ku musuhna, rek dicecek igana dihalangan ku Ian. Kurang ajar sih. Ian ngacegang bari japlang ngahalangan urek nyerang orok kaya tuh. Diri ibarat nguning anu keur taning dipisah teh kalah ngabarerang haritana.

Aduh, atuh maning adayak-dag ian teh kabeunangan carehamna ku musuh Rusli. Ian ngakerung tapi terus rubuh, kuat keneh nahan. Barang datang serangan sakali deui, ku ian dipapag ku kedut. Hiu kek, dicantok disekalikeun. Tolonyong, cetru. Dengar tihang musuh Rusli teh pelebah nu pasagina koceak eta jalma ngajerit irungna jantawor getih kental bicil. Barang rek malik deui teu kanyahuan kek leungeuna aya nu nyekel horeng sipir bui aya genepna daratang ka dinya. Kabeh oge nyahuan basa ian usah misah nu keluteh rita teh

bubar, awas. Saha nu teu nurut tau rasa dipabu kabeh ah. Ceuk sipir nu rada jengkeleun panonna peureum peungeutna keuneuk pentungan geus sayaga mun aya nu bahula kalinga papuk eta tahanan teh. Tetela ari ku sipir mah sieuneun kabeh oge buriak bubar muruk ka tempatna masing-masing. Atuh tinggal Rusli anu ngajoprak musuhna nu geus dicekel ku sipir jeung ia nu ngahega keneh bakat ku cape. Ari Ian teu ngomong maneh nareuwas sabab rumasa geus milu ribut. Geus biasa mun aya kaributan kitu kabeh dikerem teu meunang bijil. Unggal kamar tahanan dikunci atuh teu bisa ka mana-mana, kapaksa cara meot di jero tahanan harita teh. Nya harita Rusli jeung musuhna dicarekan, jaba diganyar ku panyarekan, paneungeul, pantungan. Ditambah menang coret beureum dianggap goreng laku lampahna. Kitu deui Ki Bohar. Alias Bang Bohar kababawa harita teh da manehna anu jadi ulun-ulunna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul. Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di sipanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah teu ta mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Nama terus tabu udah 8 ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu ta. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi gitu. Paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obatnya kan tes maeni, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

mengaktifkan asasi kemanusiaan, laksanakan perintah menetapkan segala nanan.

Prambon. Iya, getia mangku Prabon sami akan sinewaka. Singlar kali wawan getia mangku Prabon, lagi yakinkan sami pinara. Buat dia barat tentara kingkan samia dan nira baja kingkan sinewaka.

0: salabeting pagelaran Jawi Raton Negara Prajutisna Sri Mahaprabu Pamantaka ingkang sawegi punadep dening Kang Putra Raden Bambang Sutija. Miwah ingkang putra agan putri Tisnawati wano jahing kang sawek kawentar putri gelis kawanti-wanti anah kabina-bina jika widal dari nulungung surti kayangan sawek kapingar waku ingkang putra Raden Sutija. Iya putra nasli nalina kresnati jengala manik manusia gelar betaran Junuking waktu rakyu praptaning mangsa utama nganti kasih maka prabu gelir alas pengkap pengandikan.
1: Mana
0: kaset. Anak insun anu kasep Raden Putra Bambang Sutija coba-coba mernia duduk pada karo insun mansing parek calik nanger kepinur damar amat dewaji unyuk sumanga putra dalam Bambang Sutija katru nampi dateng pembagi panjenengan. Kalian tepinur damar dipayung kapiatur nyangakin sema prabukti kuhonyuk panjenengan ramah dewa aji pupu dening ati putra ramah ditari mengerak sema pangabaki hidup kudua lengan kensa katuhu simpen puning ati dicancang sapu cuking remah nuhun kasep nuhun eis itu anu geris anak amat Tisnawati gening sakuya wadat iya teh anu geris cobi kapayun di katuranku Kangjeng Rama
2: ya kadie nok nencerang geris rada kapayun esonken ekah korsi ojokna
0: kepinan damar-amar dewaji unyuk siumanga putra putra dalam Dewi Tisnawati katru nampi dateng pembagi panjenengan ramar dewaji
2: ditarima nuhun geulis
0: kali nabti gitu dipayun ngahaturkeun sembah sinungkem kuhunyuk panjenengan
2: nuhun
0: boten kakantun kuhunyuk raka pupu dening abdi kula nyangakeun sembah pangabekti kuhunyuk panjenengan nyai ditampi sewenuhun anu geulis Tisnawati tapi kalih nabti eta nyangakeun sewu pamanulak saduduka anu kapikatur urwa marka panggonan Rama Dewaji nguningakeun raka panutan daya kalanu bakal disanemkeun duka naon janten margi eta putra teh sanget prikati melehna mantena siang tegakana tuan lamun wengi tegakana kulem kitu
2: syaha
0: nyangakeun supados diparios bae dina waktos ayeuna
2: itu paingan atuh kayaan tetempuan awak hidup tepi ka ngareng kebong eta tepi ka jiga gaman kitu ngayakas kunaon ieu teh kakara kaje
0: sadaya daya kaulanu
2: coba bisi ayah kal bisi ayah halanu dipimaksud barakakeun ieu mah beusing we beusing Ai kolot mah teu oleh hariwang jeung risi bisi anak ayah hal cita-cita nuluykeun. Ama eda geus sidik ama teh geus ceuweut ka hareup. Geus heureut deuli ponok lengkah lintang ti anak nu. Moal pasea mah ieu teh.
0: Sadaya-daya kepisan-pisan ramal dewaji.
2: Bisi kitu da bisi takok sili takok kumutu naon teh. Nya buah perebut kaset Oma Irama.
0: Kepisan-pisan kawan nyangakeun bobot pangayon tidik mantra junak ponyuk rama.
2: Ceung balaka kaset
0: sadaya-daya kawulan Rama Dewaji puput teuing ati putra. Saperkawis ngahapurkeun siuman ulah sarduka muga Rama Dewaji ulah kirang sapunten tina naon rupi ka kumawan tunang putra.
2: Yes, teuna naon teuna naon teuna naon aya naha cingpok balakakeun entong make dibarengan ku dasaragap.
0: Kami namandawukeun bae sok kumaha ka anu dipimansak.
2: Nyekpok nyekpok nyekpok nyekpok.
0: Gaya sanes kawulan sok hubungan sareng sok kumaha disangemkeun ku Nyi Putri Agan Putri Tisnawati. Nguningakeun putra Purwana siang tega kanana daungit tega kana monok parantos saminggu lamina dugi ka mangsa kiwari.
2: Nyaha tu kakarak aparayeu nama lain ti mangkukna
0: sadaya-daya
2: naon nu jadi soal nyek nyek nyek nyek nyek. Cek wingwirangan nanahana sidep waras baluya sacara bihara-bihari pati ama gantina daya kalangan.
1: Aduh.
2: Barakaku. Cekan pok.
0: Utami nama belak-belakan bayarah kade wajib.
2: Tepi nodama ngahaturkeun sewonuhun laksa ketika bingahkan kana naon rupi kaweningan galih Rama Dewaji. Daun
0: daya sanes kawulanun sakumaha kajantenan-kajantenan dina mangsa saminggu nu kalangkung rehna Rama Dewaji teh kasumpingan utusan Gatot Kaca ti nagara Amarta.
2: Dina halna deuk ngagugat daerah Prinsendani teh anu baheulana kasebut leuweung Tunggusrana.
0: Ieu nu janten margi.
2: Aye kitu.
0: Kapireng harita Rama Prabu teh kantos mungkas atanapi ngawal reka Gatot Kaca rehna bakal masrahkeun daerah Prinsendani kagunganna Dewi Arini ti nagara Pingandani.
2: Nyaho. Da sabab anuna atuh. Dalam mamung kadal titipan ti Ramana Sang Sriretna Ayu Dewi Arimi maha begawan kesarpan. Dina lalampahanana mujuju menengna maha Prabu Arima eta teh sobat amat dulur saguru dina lalampahkan eukeur nyar elmu atawa keur nalungtik pangarti. Jadi istilahna keur maguron tah eta teh hak mutlakna Arimi sabab eucek Prabu Arima. Leres di mana-mana engke geus akhir balikna adi kaula Dewi Arimi eta daerah pasrahkeun sabab sanak kaula mah jiga-jigana ieu teh wadeuh
0: lila ngumara di dunya tah tepi ka kitu jelema baheula mah ieu. Apa kana waktu deuk pimulangeun
1: kabebeja nya
2: iten iten iten nyawe. Gugulna Prabu Arima teh ku bapana Gatot Kaca dina lalampahkan keur ngabrahmana dina mangsa ngemis katangkuan anak tak itu kesimpulan anak jadi itu memang kagungan anak Dewi Arimi
0: tak itu wirayatna tapi noda makaulan tapi ya tadi cepeng nakung Kanjeng Ramat menuju pinuhku cucukulan masih kena wujud alas wana wasa atanapi paratos jantan daerah parak-parak ayena usak itu utamina eta daerah
2: is leweng we bahara mah leweng liwang liwung kaso ronghong cucukulan perentul pangguyangan badak tete
1: jarangotan
2: kai oge harita Surili monyet ujung ratung teh singgarung tayang bahara
0: leres kaulan dupi jantena daerah teh pokal Arimi atanapi pokal Jeung Rama
2: ih
0: meunang ngamodal ngama eta teh
2: sabaraha juta miliar tepi ka dibelaan kas nagara kokorompong dipake ngamodalan eta daerah dina mangsa ngawangun ayeuna deuk disuhunkeun kunu kagunganna tosna mageto sabab ayeuna teh nyumutkeun laporan-laporan tinta nuturaken geus masangrahan di wates antara nagara jeung prajutisna.
0: Dupi daerah pinsunan teh kalebet ka nagara Pingandani atanapi ka wilayah prajutisna.
2: Ih. Kabus ka wilayah prajutisna RW 06. Morkana.
0: Yanten nya teh bakal tetep disangakeun bae.
2: Ih. Goreng patut lamun nama mempertahankan hak mulian jiga naon kasep nya daek teh daek dibikeun we da amama kadar titipan ti Prabu Orima katami-kami dikuatan ku dawuhanana maha begawan kesarpah eta teh guru ama kungsi harita teh di dinya teh tepi ka ngalaman 7 bulan puasana oge teu kana kalawak
0: tak itu rakan lewaji nguni.

0: darah anu utami anu sakitu nagrakna. Sedangkan ayeuna bakal disangahkeun ka Dewi Arimbi ku perantangisan gugatan Gatotkaca anu diperkiap ku Panawa. Memang putra geuna Nampi Warti yeun Gatotkaca teh parantos masangrakan.
1: Hayu kitu.
0: Cobi galih. Upami leres-leres Gatotkaca atanapi Dewi Arimbi ngaku kana ayana eta pincendani hak mutlakna atuh naha teu ti kapungkur dina waktosna masih keneh ngawujud leuweung luang liwu. Ari ayeuna bakal digugat sacara kitu bae. Naha teu lebar Kangjeng Rama? Jutaan miliar anu dianggo modal. Naha teu lebar Kangjeng Rama? Jagongna ku batur jagangna ku urang. Hayeuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapajang wae tos sabaraha lami, Bu?
4: Lami tos 12 taun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eunah tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sarat ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal gunasnya.
4: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya, pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura ini?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. nggak perih, nggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68 mungkin.
7: Oh, 68. 68
8: iya,
7: usianya.
8: Iya.

0: Nanti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Utamina pertahankan bae hingga putra anu bakal icik kibung dina perjuangan dawa gila mayunan ancaman atanapi gugatan si Gatot Kaca anak si Arimi.
6: Waduh. Tijar meneng. Ia menunggu setelah jago mirah tinggal.

0: Apakah Prabu Pemantaka Hemeng Penggalih sekenapan sawi semidang sabakan putra Raden Sutija?
1: Dangu-dangungan dika. Karah temboga cita-cita yang tujuan kita hidup bakal mempertahankan gugatan Gatot Kaca.
0: Tapi nada mengiyan ujian termargi kaulanu.
1: Nyai.
0: Sabdaya-daya kita masa naramade waji. Bobot bangayon timang terajunnya ngakin.
1: Aduh. Ulah kasih. Ulah lara-lara kasep dedeh ting lamun kitu nyatana hidup tesarwa wajeng tenya aka kolot.
0: Sadaya-daya.
1: Ya, tada ting amate di agur-agur naku umu. Mual tu disurahkan ku masyarakat cenah meureun pantes wujudna iu. Awak nangak buta. Dirina rasepsi.
0: Kata mah-tamah mak-mak-mak-mak kana rejeki batur.
1: Nadeuk tega eta bapa disebut tukang nampingan galang batur. Nyeuk gali.
0: Ulah kasep ulah. Kasalahan sarajan bari saeutik mangkade omat ulah deuh diicip-icip.
1: Tempo mamalana jeung akibatna. Tayana hidup bakal mempertahankan daerah ukur sacang kewok jengkona ya tetra jutisna tekeur syahat dalintang tikeur anar kop ama mageus cuek ka hareup lintang ti anak nu bakal bisa nuluykeun tapak rasak ama ulah komo jeung Gatot Kaca teh saderek nu sakitu raketna antara hubungan Panawa jeung Kresna jeung Tuang Rama Prabu Maha Betara Kresna anu linuhung. Ulah den, ulah.
0: Sadaya-daya kaulanu tineresan dieu. Mugi Rama Prabu ninggalih kowe kang ngawibian.
1: Ih. Ulah. Nadeuk tega nempo ama di mah milung ka dina meja hejo. Hayeuh, hayeuh. Daya urang
0: moga-moga meninggal ikhrama kaulanun putra teh sawi dian bae dina resan dia rupina rama teh gila yen Gatot Kaca teh kawentar jago di nagara Marta.
1: Lain ku kitu kaset lucu pokona mah keramah hirup eueuh nu dipikagimir sabab anu jadi pokok sajajar manusia. Najan Gatot Kaca kawentar jago da teu gila. Ngan siun soteh amate lamun incak salah dinya punuk cing paruling kak bulu na cek ama urah-urah kasep mamarana yete kadang-kadang hidup baka pecah sareng saderek Gatot Kaca ge yete baka ramat kamalek Tuang Rama Kresna jeung Panawa baka paburan kak pecah hubungan mana
0: kageningan kitu rakade waji. Rama, Rama Prabu, pupu tening abdi kula.
1: Iya. Yeah. Nyaon?
0: Dina resam ya kaulanun. Mugi Rama meninggal sawios putra bae nu tanggung jawab moal gila kaula. Kanggo mempertahankeun kana sareng Gatot Kaca kawentar jago sareng tibatan ieu daerah dipasrahkeun ka si Gatot Kaca tanapi ka Sarimi. Utamina pecah wae hubungan antawis Panawa sareng Kurawa. Panawa sareng Rama Betara Kresna tinjing ramani. Cobi widian. Widi Kanjeng Rama nuhun. Upami teu widi nanung hartos Kanjeng Rama teh langkung nyaah ka si Gatot Kaca tibatan ka putra.
1: Aduh. Mana ieu geus ieu? Ulah kasep ulah lalawara duh ampun amat teh sanggup nyingareupan kajadian-kajadian anu bakal datang. Era amat teh cenah meureun mercuana Raden Putra Sutija teh buta Bantes nasuti jalaku kitu teh masalah deui di papagahan dipupuyuhkeun di hempek-hempek ku mitohana. Ampun teuing erat temenan ama eukeur mah. Wujud diu awak buta sakalieun ngeunteung oge 3 minggu geringna oge ama teu nempo bentuk. Ngumacak ama matara ka pasar baru teh oge. Erah pokona mah ieu nu jadi pokok.
2: Badewidi atanapi moal?
1: Ulah cek ama ulah-ulah. Ieu geus kurang kumaha lega atuh. Sabaraha juta hektar ieu nagara.
2: Panyar kali

0: Rama Dewaji Pupudaning Adi Putra. Tunggeningan Kangjeng Rama Kumas Nambai Kitu Kayanana Raka Dewaji Singemut Kaulanu
1: Cicing, Tisnawati, Cicing Pak Dewi ini, apa mau?
2: Waduh Kekeke kasih pula warah benu
0: Upamit tekawinian Upamit tekawinian Tuan Putra si Tisnawati diserahkan ku kaulah mangsa ini.
2: Kasih pula warah benu lucu maka jeng duk nyerahkan kita mah berat maka jeng kudu sidang segar rupa itu ya tetek pengen.
0: Kasih pula warah luasan lucu mah cukup ku 30 perak kita teh sidang terucu. Ih hakim oge jaksa oge nanya alasan. Uyah lucu widinuhun Tewidik Tuan Putra diserahkan ke orang.
2: Aduh, kek anak-anak amadut mikir hula sukudung yuk hula kasep hula. Lamun syukdu diidinan kuain anak diserahkan. Mangkaning yuk ukur kakanungan 7 bulan tereh tungkep dulu. Tereh mani belut. Ya mun diserahkeun teh tara aing teh boga incu eueuh bapaan. Kumaha ieu geus kieu.
0: Amun teh diidinan cilaka lamun diidinan leuwih awut-awutan kadang-kadang panawa jeung Kresna dogdag pecah jadina.
2: Paduli teuing pecah oge. Jeung tibatan anak aing diserahkeun. Wah. Kasep.
0: Sama. Kumaha kawidi?
2: Ya. Ya atuh pek wae ngan kira-kirana tanggung jawab lamun di mana aya kajadian itu jeung ieu.
0: Putra anu bah katang warna.
2: Kitu.
0: Teu pino.
2: Moal mamawa kapuhuleungeun.
0: Putra anu bah katang jawab.
2: Moal pajarkeun dihempek-hempek ku ama.
0: Moal.
2: Banyak PKI atuh PKI deuk make jalan kumaha
0: putra teh parantos badan teng sareng Rama Paman kepala daerah Dipincendani Kanjeng Rama Paman Kebo Ijo atanapi Rama Paman Prabu Drugala Raja Patarukan Rama anu parantos dipernahkeun janten kepala daerah Dipincendani.
2: Geus badami jeung eta
0: parantos kawanung kayang sakam terenuat jabalan tentara jadi hubunganan kayang mempertahankan di mana si Gatot Kaca nah gugat putra numah katau nyawam kajen nangtungkan banera okol bengalan pati serang tiba tanda rahi pasrake
2: ya cuma sabar doa ikitu mah pepek wae kasep pek yang tiba tan sinok diserahkan maka sepak detega amate mangku-mangku incu jauh jeung bapak. Tarung kena ditinggalkan mana ya ganjeng kitu mah sakalian diiangkan jadi sukarelawan oge ka timur romenyag amate ai kitu mah pek bae tega
0: kaulan
2: pati
0: kaulan putra tega nanging di mana aya kakirangan boh tentara boh senjata bade unyuk-unyuk bade namu
2: prak sabara batalion tentara.
0: Terus kawan
2: sabaraha pucuk senjata malahan besi kurang keur biaya nyengarepan perang jeung Gatot Kaca sabaraha juta miliar di kas negara di esrokera kuama keur pangwangunan kene hal eta mah nungguan waktu we tarikan di luar oge can abus kabeh gitu. Sanajan bari rugi mangsa kiwari kokorompongna kas negara
0: tepi nadama kawan apun tunawe nu kasukun rehna putra teh kumawantun nyekseukeun ka Kanjeng Rama luntat ngaremah tamah
2: ih Ben baik, sakitu eh mah cukup eh, hitung-hitung mah wakin lebaran mulut weh kakolot. Asa dipanggingkeun lantang weh, dibawakeun dina mangsa lebaran. Berarti doakeun ku amah, muga-muga atuh cing aya dina kaunggulan sarta cing lancar eta usaha ngan kade ulah nyiwit kulit mawa daging ka amah.
0: Putra nu bakal tang warna kalan ngawiatan pun bojo we dina waktu sayana nyai di kantor ku akan geulis
2: kan aman tanggung jawab nyai
0: sadaya-daya kaulan
2: wayah nanyai heuh da kitu boga sor kaikap satria mah kitu biasana sok ditinggal-tinggalkeun ku sor kai ceuk ama oge muga-muga we nya tuang rata cing dina kaunggulan
0: nyai restu we akan bakal mayuna oko bekalan pati lan si Gatot Kaca nu kawentar jago muga akan cing dina kaunggulan tapi nodamal muga-muga cing aya dina kaunggulan sarta kawilujengan muga cing tiasa mulih deui dina mangsana bari nyana hasilan utami
1: eta nu disuntun rampung dawuh tutas pengadika
2: bener pangkatan kade iat dan nyingareupan mamala nu bakal datang waspada pamanasina.

0: mana sunat Kanjeng Raka Panutan?
1: Ih, kula ceurik Nyai, biasana ditinggalkeun ku salaki. Boga salaki kasatria mah kumaha Nyai? Cul kula warga, cul itu cuy. Aingan Nyai, dan rasa tengah ngalun-alun hingkang bakal tunggang jalan menuju ke
0: perwatosan daerah Prinsenai. Wajah balap tentara serangan.

Chuta bem a cadeira lá de

0: Tasunta pingah kagigi lagya gonira. Intang lagya gonira. Sami apa talo mampah.
1: Kalau sab tengah kini.

0: Raden Putra Bambang Sutiya ingkang bakal mampah ka wates nagara Prajutisna lan Pringgandani. Bakal nepangan kepala daerah Pincendani. Nggih. Maha Prabu Drugala utawi maha kepala daerah Kemboja. Parantos hubungan langsung ti kawitna bakal mempertahankeun gugatan Nanang Gatot Kaca. Anu dibantu ku sabdaya para satria. Lajeng tatan-tatan pitanan ngandi ka satria sana lumampah ka Pincendani. Rama Prabu nuli kantun muga-muga we putra singa dina kawulan. Nyai anu geulis Dewi Tisnawati bojo Akang Denok muga restu Akang singa dina kawulan tina mangsa nyingareupan si Gatot Kaca. Muga-muga cing hasil anu dipimaksud asa teu mikeun sok upama ieu daerah dipasrahkeun ka si Arimi atawa digugat ku si Gatot Kaca. Jika namangis jalan manis cukang koma mentas ayo jadi sabab kalau terasa digerihkan hati anarasku katelengesan dewa tepi kami ken baju kre antaku sumah kasih Gatot Kaca. Daripada hal ini nakir kaula kadewa jeng tiba tanpa nawa namak syari ini pecah di antara hubungan panawa jeng Rama Prabu asa wajar di namak sana. Aku sing bakal tunggang jaran
1: Raden Putra bakal tunggang jaran gauk ingkang lupan
0: kamu dana sakal nitih aswa dipa
2: aswa
0: namani pun kuda
2: dipa
1: dipapanyang utawi lempai
0: wasing kuda gauk dan pegantara
2: patining kuda
0: patining kuda antaka sudah mastaka grotan
2: kulinciran kuda.
0: Kuda satria amanah satria penanah satria memanah satria kinayungan satria pepayungan lan satria memayungan koyupe kuda sopi brene cuma daerah jenewer arak api lan arak abdas pecut teka di kulung-kulung mendeke kadi jelarat lakuning kuda sajengkang tangan lemah kadi layang-layang pedal tali goci.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abdi ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tinggal ikat.
1: Kan panis sitan dan aroma.
0: Ya sitan dan aroma.
1: Segera datang kawinarni.
0: Iya segera datang nira. Wow kosapa. Bangus pelampah.
1: Raden putra Bangpar Suti Jahing Kang Lumampah Seking Karaton Negara Raju Tisna. Ngebutungan jalan jaran di perjalanan jauh tina rasa kapaul angan tina rasa kahariwang tepi tina marga ningkaisi.
0: Wa tekuanto satria tutas alapan tina ilmu panemu jaya kami jayaan.
1: Kantun lampati setengah kir margi gantos kang minur sita. Kocap tawon tening tapelates nagara antawis Raju Tisna.
0: Lan ringgandani para pagna kemah-kemah ngawujud pasang rahang ngajajar ti palihwetan kakulon daya sanes anging Raden Putra Gatut Kaca kawuwu para saderek sadaya diantawisna antregan.
1: Atur hantarnya tika satrian silara deno.
0: Boten kantun Raden Jakatawang. Tika raton Jalatuna.
1: Sumur Jalatuna. Boten kantun Raden Abimanyu Satya Plengkawati. Raden Pansawala. Miwah. Para pawana seganten.
0: Para putra nama pasmarulah kuda pawana. Astra Ginyalan Dawala. Anu ditugaskan ku Mahatipati Arjuna pikenyarengan Abimanyu ngagugat daerah Prinsenani.
1: Dupi anu janten margi parantos mangsa nakiwari diolah sakubungan sereng masyarakat para pemimpin dina nyingkirkan panangan rasukan kiwakayan tengen nantoskan nagara adil sereng makmur ngawangun daerah anu kaluliluli.
0: Boten kantun wadya barat tentara semata ingkang si kepenang tam sirgada benitsan rasa limpung.
1: Surat mangambal ambal. Sapa medale pun Raden Putra Gatut Kaca. Watak wantos satria pinihing taning.
0: Awas paningal seket dan urekat cingkat nutayakinya.
1: Ambalakan putra kadia macan-macanan ingkang tengkat.

0: timaran siun. Abdi asli jingga ngahatirkan simah baktis bah.
1: Diterima aslinya.
0: Konyuk anom di Karatun Laradeno.
1: Diterima aslinya. Don.
0: Ya abdi ngetekak kantun.
1: Iya, don.
0: Semua. Oyong jantan sukarelawan manawi teh.
1: Non. Don.
0: Oyong ngarawasan ceking liwat. Iya. Semua. Alah. Asa ngoradeh jang. Sugan temu apa? Diajar terjun dek kita.

0: wates nagara lingan danilan rajutisna salbeting kemah nyata dipasang rakan Raden Putra Gatotkaca miwah para saderek sadaya boten kantun para pawongan
1: anu kantun kantun nangtos genasib cunuk na antreja anu dina waktos aina parantos sumping nyanak walanti Raden Sutijalan Mahaprabu Kebuijo
0: bakal dipasakeun moana daerah nganti ka Raden Putra
1: kirang katia macan sinaran daya mengkaten ngandika
2: ngaturkeun haturan rawuh sumpingna jeung raka di karaton Princenani
1: iya
0: Iya. Hade Mas
2: Wulan.
0: Hatur pamagi rayi diterima dari Panoro Kiwatengan simpen priati di cangcang sapucuking rema pun di hingwas takai.
2: Wulan. Kayang ngaturkeun haturan konyuk jeung raka.
1: Iya.
2: Jeung rayi akang jakat kawang kumpagi rayi ditampi sonukun. Nyangakin semap ngebukti
1: iya
2: nuhun iya wonyuk jeng raka putra mahkota negara
0: tepi merdama ditampi seunuh kundai
2: kang kapayu sayhan
0: utami di dia bayi
2: api mayu
0: tepi merdama kawanun wonyuk sumangarai api mayu nyangakin semap ngebukti wonyuk panjenengan para raka sadaya
2: ditarima api mayu dan nuhun api mayu.
3: Ayo, adalah can kasebut gitu. Acam. Cangke.
2: Astringa.
3: Sion.
2: Yap kadil Astringa.
3: Siawan. Tepino dama, Sion ngatur ke semua pangabaktis baik. Kuanyuk dampak gusti anom-anom sadaya, Sion.
2: Ditarima Astringa.
3: Sion.
2: Don.
3: Dawala abdi kurang
2: karya
3: sarios digawe kurang dina kurang dina satang bobo abdi ge somohon ngahaturkeun sematang abatos konyuk anom-anom sadayana
2: don ditarima dawala
3: sakumaha anu dibadantengkeun tadi anjing-anjing sun rena agam gusti satria pertala jengkar
2: ya
3: ka Karaton Princenani kumaha saperkawis aya Raden Putra Sutija
2: aya
3: Bang
2: aya
3: mohon pager tata kabdi maka pungkur teh Bang sok kitu we kusiwal kana sakute blus kawaci teh nya cap balsem kawaci na teh nya kumaha kinten-kintenan adi pasihkeun ku sacara badanten atanapi sorba sa Jepang nama song musyawarah gitu atanapi bari dipasihkeun ku sacara tempur bae perang.
2: Don
3: itu kantun ngantos sunay abdi mah kumaha sakomana we atuh kedah nangtungkeun bandara gelutnya gelut sareng abdi mah. Sanam bade rengsek ku jalan damai gitu sorba sa Inggris jama rame sareng abdi oge Sunda ahli musyawarah abdi mah tukang di meja hejo gitu. Upami iya bang kewu karena hees gitu tibrana teh
2: ya ngomong itu si monyum
3: mantos bay mana itu si
2: arti mas cobi sangakin we laporan
0: umaka kaya nana kawanu
2: tapi no damel ngatur kesewunuhun kusumping na jengraka parantus mulih di karaton Princenani
1: iya
2: kali nanti gitu kumaha waranana maha kebo ijo atanapi kakang Sutija margi numutin kakang tosan kakang Sutija teh bakal ngabubutuhan mempertahankan ia daerah jika mantenat senah mah negakin piken luntur dulur laas barayak lengit pansakaki
1: ya
2: Ya sebeting tiki itu nah bagi dipasihkan ku jalan dami atau napi ku jalan oko pilihan pati. Beri nama sana watus iya asap payus dina pangwangunan tingkat kedua nyingkirkan. Lengit baju kain cakat hu kamu ngebantum hak warisan anu kaluli luli. Sakit tu manwite.
3: Nyon. Menirangnya pisan gumujang teh. Nya. Nya. Sada gumujang insinyur Mardi nyakit tetap. Nya. Kulang. Bebenena. Neng bulan tok. Bebenena. Ayahnya. Nya. Kumaha kulang.
2: Cun. Kumaha wartus-wartus pang penting. Di antawisna enjing-enjing iyo. Cun.
3: Kumaha kawanmu.
2: Iya. Sampai karis. Sadungkapna akan ka Karaton Prince Dali kalasan kakang Sutijana mesumping ti Trajutisna.
3: Kasumping nya kulang.
2: Geus, Romo.
3: Hayang ngan ka kuping sadakana dosor ka dieu na teh.
2: Eh dosor teh naon?
3: Ah, dosor panjenengan es.
4: Aya kan dijeuri ka mana mah.
2: Belagu pagi nyian sama istri kamu nyong.
3: Ah, si Bolo pagi nyian istri kamu tete. Pagi hubungan telepon, oke kau mah.
2: Pagi hubungan telepon nyong mikrofon.
3: Ayo Bolo kata teloyok dah jalan mati sekolah mak itu.
2: Cusha cusha ini sekolah cusha.
3: Ah, dah kuring ganya kau atu.
2: Ya, gampir ngelwirang mah.
3: Rajin sakola mana nama teteh dua poe eureun tilu minggu na saangger wae di kelas hiji gitu nyata tapi kau bukan teh balas disetrap teteh cekuring oge
4: mikir teuing teteh nya
2: mikir teuing terus terus wiwirang di muka umum aing cing tapi ka boleh geus bulacakan aing nyom
4: geus
2: berantakan teh hei hei geus
3: geus bener den. Iya, kurang ngajak ngawangkong wae ya. Aki Mustani.
2: Oh, si. Kesok wae ya.
3: Jempe atur dawala.
2: Kurang?
3: Jempe.
2: Sengon dah jempe ayo nama. Gitu. Serat tikan lagi disangakin kakak Kang Sutija. Terus.
3: Dia awas aku lah.
2: Cisi. Cisi. Hei.
3: Ya buah ya tuh. Nanyakeun namana da mau aya hukuman atuh.
2: Terus dibaca.
3: Nya biaos dibaca teh teh.
2: Kumaha walranana? Sangeusna surat dibaca ku Kakang Sutija. Sarita surat dari dua. Wah. Terus dikisik. Diririsak. Surat hancur. Waduh.
3: Huluh. Gusti. Kumaha tuh?
2: Celaka taksi kebo ijo bunga meureuntah pihak katilu pantes hiji mangkluk numpang di Prince Dani anu satrasna ngajawab ku basa kasar yeun terja bedakeun cenah ka sigeul rasa entong ngabadonging ceuk kaula prang prang ya toh prang serius
3: itu kasihan ku aing berdiri tetek ka ayeuna ye nya persiapan
2: waduh ieu wae dek mun disawang teh kumaha lamun rahmat kamale Gusti Kresna yang panawa pecah
3: ah harulit teing kumangka geletuk batu na kecebur cainak kada waksanok nah ayangnya
2: waduh jadi Kakang Sutija teh sarita ngetok wadah badan tentara semata ngetok sejumlah tentara supaya persiapan kaya hirup puluh metal dikemah gayakan pertahanan dan nyerang apa mentah diserang dua diantara hiji jok kerebet bandera belum nangtung gambar tangkorak
3: eh iya mah paling kedua gambar gambar langir kuat
2: iya
3: ayo nu paling kair mah gambar lancah maung kakak kita bilang oke ayo nu paling wetan mah gambar kemir gitu semohon nyasok batu kita ngadar kemir teh
2: soal gini tak jadi begitu nak Kakang Sutija geus diwenang dituntun. Tapi kata sirika semak kuliling supaya Kakang Sutija, Kang, Kakang Sutija itu celakan. Engal sadar, nade tega sena akan ecing akan pegat hubungan antawis. Kang Riga Gasa atau Napi Bade tega pegat hubungan antawis Ramawa Betara Kresnalan Panawa. Ri,
1: Sok itu jawabna teh. Padui. Tiba heula tepi ka kieu ari sanawa untungna. Rama Prabu Kresna memberengan jeung Parawa. Nu aya mah rugi we. Tapi kok kitu eta pokna sedia.
2: Waduh.
1: Daek ke daek jigana ari. Pecah baraya jeung baraya teh. Yeuh nu disawang teh kumaha pecahna Gusti Kresna jeung Panawa khusus sareng Gusti Arjuna moal teu awut-awutan jigana. Nya moal teu ganyrong dunya teh. Kumaha atuh tos kieu?
2: Nyagakeun hut payun. Naha bade istilah munur?
1: Atawi maju.
2: Goreng patut munur tina perjuangan sama ieu. Baraya soteh karena turunan. Paksa kaki soteh karena dasar diri. Tapi karena kapel sutija juga gitu. Melulu kaarsan kumitohan atau subudak.

0: Indone maneh. Sio naik kang Abdi mas, sio gelutnya gelut, sio pemirang saya kudamai. Coba mesti cagure tar ngomong. Aina sih udah kumain teh. Terus, wirang terus. Terus sampai boleh gerbem.
1: Waktu dina waktu ayeuna rasa kapam. Rasa kapam. Jika naon upami segera munur ku sasara kitu bae rupina urang subadana na pamerdika Kang Sutija upami leres bakal tega mesahkeun hubungan pasakaki anu akibatna bakal pesah para sepuh panawa sareng wa betara kresna dina rasan ieu urang sangakeun pertanggung jawab ka mantenna iya akhir satuju
2: akur kawan syah
0: ya, seperti kemarin. Ya. Ira atuh ya tetrokna.
1: Ira bisa. Utami nama jeung raka bae ti payung. Sadaya tentara ti masing-masing kasatian pimpin ku masing-masing bae. Ya. Mohon.
0: Siap. Kumaha tukang cukur mantun?
1: Bawa.
0: Ya, siap. Dupi ieu sieun. Kampak teu kadadi. Asah deui mah ieu. Asah terus asah 7 bulan wae ngasah sugan. Semoga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabet oge kolesterolna kumaha Bu?
5: Anu diabet kolesterol teu gaduh mung diabet abdi tos aya sataun teu obat diabet.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya Bu?
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
5: Radio Pis anu tina Radio Pis FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru alhamdulillah saatos apa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga wonten kasadayana konsumsi apa Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tami lancar binya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: 8660.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua ya.
2: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak yang mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
3: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Ini batu asana naul, nah batu asana naul. Karena sirah katanya. Sampai ke boleh gerok ya pantal juga. Ih, jadi iri gue ini. Dupi lagi mas. Dupi agam. Kaulah mawara campur di pertempuran. Mawara anyasan di medan tanaraga hingga suti jatasan maju. Hingga si kebo ijo tasan maju. Gitu, tepi ini. Ya. Pasrahkan mereka kang. Raja di luhur. Tau. Mawara maju lah mentakan suti jatasan datang. Upami suti jatasan. Diberi kode gue. Nampi. Nampi dulu. Ipasian war tu sekuakan ke karuhur. Upami sumping sama Gusti Suti ya cukabi. Cukabi jadi anak. Ya lulu, ya. Suti ya tulak tu ya eman. Ya lulu, go go go. Alah, tong dibengi batu benar entong lah. Atu di nawak tu saya nak kantun. Belum mampu baik. Akan bakal mimpin tentara. Di lapisan bumi kaopat. Jabat di tentara. Satria utama tekantun bangsa sasatawan yang terisa langir odeng jiruan engang bapak haur aduh dipimpin kurama paman naga tatmala akang bakal mimpin sejumlah tentara anu kenging ngadidik ngati.
8: Sayos, abdi janten komanana kang toskeun. Abdi ngabantu tukang polka genep abdi di ditu. Siap abdi.
7: Dan di kantor ieu mangga sami-sami urang pada mios bae dina waktu saena.
9: Iya.
8: Sagaya sami bidal katawuran. Raden Putra Gatot Kaca nyasang Jimegat utamana.
7: Sanget binga anu taya kinggana ngaleungeun teu nyabana leuk matak tangtinan anu taya papadan menuju ka karaton anu tangtu. Ka karaton Prajutisna, ka karaton Pinsendani nyaketan kemah anu nata.
8: Mangas bata merakam kau. Mangas bata merakam kau. Tempat itu merangan anu. Ya pada tumarengan mangwas pada katun pada tumarengan bagian hanya transaksi negatif utama.

sadaya padanu mampahing kendi pimpin deling Raden Andraya Satria Sinarabena. Boten kantun astra dingandawala anu cakah sikih mimpin wadya balad tentara anu disaingan ku kasumengetan ngegedur seolah-olah tegara tega pati pikeun nyana hak mutlak warisan. Kantun lampati setengah kimargi gantos ingkang minursita di kemah musuh Maha Prabu Trugala utkawi Maha Prabu Keboyo bingasa kelangkung parantos rengse tiasa ngasut Raden Sutija anu dipamrih pesah antawis hubungan dulur serang dulur.

Sultán. Ngetok Raden Patih. Raden Mangundara lan Mangundari boten kantun wadya balad tentara semaka ingkang bangsa Siluman. Bangsa Diusadaya kalah sentono kalah sentini kalah druwisa kalah wasa kalah drupisana kalah duwendaka pada si kepenang tamsir gada benih cernasa lan limpu dedek pangadegan anasan si maha prabu drugala utawi maha kepala daerah kemohijo cangkung dumur si mardara bewas yang merostaya hingga lepas semua lirbang barongan di mana sasauran sentak sengok. Matal kadia winenra.

0: tarana isagayana, khusus na kang rayi mangundara lan pati isun mangundari. Coba berdoa dulu pada kare isun mangsing parek bagi asal dekat dulur-dulur anu setia. Boten kantun sadaya wajah balas tentara anu pada sikap penantang sirga dan menyesal rasa limpu.
1: Kalau sundono kalah.

0: Kepinadama kaulah pun kalah dupi sana pimpinan tentara yang akan sewah bagus gua nyupan jenengan.
1: Kita remah rai syukur.
0: Dikaulah oge jaga ke sebuah batu sami-sami. Kepada pasukan kaulah.
1: Diterima. Ya simpulin oge. Jaga kantunya ngagun semua bangabados bonyok tanpa gusti-gusti kulihan.
0: Iya.
1: Kaya naon ya ke gusti.
2: Enak,
1: enak. Yesi mami terewas kalintang rumahnya agna gusti. Ujung hingga kapunut tenaga emotan gusti.
2: Benar ewa.
1: Kapunut marga nintanaga pati oge mangga gusti.
0: Ya ya oge jaga lanjut. Uruh gusti nyawur jaga yang pikir sianahan kalintang rewasnya gusti kulan. Ya.
1: Tiasa tegasna tanah dikumpulkan di lain waktu ia dibujeng singkatna nyarai atau wayakna etap pimpin tentara mangsa kiwari sahabat numudir ukuran sakedeng lima kadatang serangan
0: etadina tadi isuk-isuk datang siang terja utusan singatut kacak mawa surat ya surat kuradir suti jadi jejewet di karaton kita katang tuan
3: waduh paduju.
1: Jadi kukituna ieu eta kasugeman urang leuwih utama urang pihak katilu.
0: Ari numutkeun cucukan jalur Suti jadi Gatot Kaca teh baraya. Wayahna kata hubungan antara Kresna jeung Panawa. Jadi kukituna leuwih suka leuwih bungah keur urang, urang mah kare surak jeung emprak diadu baraya jeung barayana malak manar pesah Kresna jeung Panawa.
3: Akur, Gusti. Akur.
1: Jadi urang bakal menang kauntungan leuwih gede eta tungtung antara sadarek jeung sarekna pecah baraya jeung barayana eta ancur lebur antara dulur jeung dulurna. Ayeuna Raden Suti teh keur dijamu sangkan leuwih. Leuwih mabokna keur dijamu ku leutan sopi brandi sumedera jenewer arak api arak abdas.
0: Eta jadi ku kituna Kang Wali lalila di dieu. Mangundara jeung mangundari kade pimpin tentara sakeudeung deui datang serangan berbeja aing ka karaton bakal ngolo-ngolo deui Raden Suti jadi karaton.
3: Tupinodama saket tilu miri salsa dumadaring naon rupih kal aya kajentenan di TV mah sagas kaula nu tahu jawab.
1: Ah syukur bangga.
0: Besate gede kasih kuri Gusti kuyar. Kabeh ge buaya nu disesakeun derebek wae. Iya.
1: Ah sakit tu tinggal kuat.
3: Wajah balas tentara. Kaulah bakal beres sudah di kapatihan. Jangan di kaulah mengundari. Awas, jangan hati-hati. Beres, jaga. Ya kemah. Di mana datang serangan, datang. Bisa jelmaan untuk wahu. Datang ke dia, kalana hulunu. Pariksa keterangan anak. Leres, di mana temawa surat keterangan. Wajar dicurigain etapnya mata-mata ti awarta apa timbal yang tengah. Tewa. Bawa langsung ke kantor. Tim pemeriksa. Di mana itu benar. Jawaban anak. Hukum gantung di daerah.
0: Pangga persanten kene kakau Agusti.
3: Iya.
0: Awas hati-hati yang ngajaga dulu. Iya.
4: Iya.
0: Bisa ya jaman utewawuh marang mang mulung muung. Jemawa surat keterangan pariksa kartu kandudukna. Di mana jemawa wajar dicuriga payahannya payahan. Iya.
1: Aisyah itu mah pasrahkan mereka kuring.
0: Oh.
1: Lamun aya jelema nu teu wawuh ka dieu ku aing ditewa. Paehan ku aing mah.
2: Iya.
0: Sangat gitu. Sakitunya kada jaga akang ayeuna deuk sareuleuna sakudeung. Iya, sakrejet we. Duluy. Engke lamun akang kahubungan sare geuingkeun geger indungna suku. Da akang tuluy nyaring, tuluy kacai tos dicai mureun akang teh ompreng. Tos ompreng, si Adi ngajaga. Dalam akang tos ompreng, akang istirahat tuluy udu, tos udud mureun akang teh tunuh deui, tuluy hees deui. Bayana si Adi ngajaga deui. Wah, pinter kodek itu mah. Tuh adil. Kumana siap wae ge teh? Gang.
3: Ya, siap terus. Terus. Nyeun pupucuk ribut. Ulah, nyeun pupucuk ribut.
0: Kumaha sunut wae kemah mah?
3: Ulah. Ku jalan lemes wae, ku jalan lemes. Sangkan bebenangan pati ieu.
0: Siap. Sok amiti.
3: Iya,
0: tempo keun nya ulah.
3: Itu tiga di ayat jelema itu. Hah? Itu tiga di ayat jelema itu.
1: Itu ayah jelema duaan euy.
3: Mana
1: itu di nana pun tangka Gerson?
3: Wes nyawe euy. Iya, jelema tuwang euy. Bang. Wang. Kali mah, wang kali wang. Wang.
1: Kami.
3: Ya.
1: Kaya nalian ala sepatu.
3: Ya, bari yo.
0: Punten.
3: Punten. Wah. Huh? Jawa urang mana sih? Urang mana sih?
1: Urang mana sih lain teh nyaman euy?
0: Ya. Yeun. Inya abi teh caket sih. Ponten.
3: Wah. Waduh, jadi saurang deui irungna genep meter ditu irungna.
0: Gusti ampun. Paling aya ge 3 dim atuh. Ponten mae kurang ya sinyal-sinyal ge.
3: Bangsa naon sih?
0: Abi kan.
3: Ya.
0: Kada cing hati-hati.
3: Abi teh kami cacan meninggal bangsa siluman. Wah, pantes. Pantes bangsa siluman burah aik itu.
1: Kurang mana manya nyaman?
0: Abi kurang
1: nya,
0: tapi kurang tuh nanti politik kurang bangsa jin gitu.
3: Cing minta surat keterangan bahwa enggak. Ya, bawa surat keterangan penduduk.
0: Kiraan teuing boga sia eta mah.
3: Aya sih. Hah? Aya. Cing sok.
0: Iya sih. Oh.
3: Ya, siapa sih pi kitu?
0: Sieun kasusu mah ieu teh.
3: Digantung sia jelema teh ieu bae.
0: Silakan euy.
3: Sangaran syai.
0: Syu, ai anu katerang mah abdi teh syun di lemur abdi mah. Arya seta syun.
3: Wis.
0: Tobat keinget arya seta tepi ka buntet kitu. Iga keong buntet.
3: Ai sirai nu tukar.
0: Abdi kulang.
3: Ya.
0: Anu katera.
3: Ya.
0: Anu geus sokor.
3: Ya.
0: Dewi Banowati.
3: Dewi Banowati
0: somong
3: ai mang lalaki awewe
0: abdi
3: nya
0: jalukna
3: lalaki
0: somong
3: wae sia lalaki make dewi dewi make awewe
0: anu jusia hiji ana dari pake ku lalaki ge teu naon bujeng ge dipake ku jelema jalan oge aya Dewi Sartika. Atau gedong aya Dewi Kora nya. Eta menang dipake ku abdi mah ku lalaki atuh banci abdi teh pangintan.
3: Gelo siap. Wayana si lain dibawa ka kantor tim pemeriksa, dibawa ka keterangan sia mata-mata tim ladang tengah.
0: Hah. Aing ieu dia ge. sehingga nyamuyang usi uang ajar siap kekaya bangsa tuan-tuan yang saya hormati. Daun saras nakia ya ulah waran dibawa ke kantor tim pemeriksa di Simabita Susilo Nupan kadete dasion katewaku musuh tim Lajang Tengah.
3: Jadi daun
0: pilih meryogi kena abdige agak beda sana di dia tebade bertempur sarang satria-satria tim Lajang Tengah nudek ngagugat daerah ya tehnya.
3: Ya oi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae ibu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
6: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lumbata.
9: Lumbata?
11: Rokum Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
9: 55.
11: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
11: iya.
9: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
9: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak bisa sama sekali.
11: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
11: iya.
9: Udah jelas matanya.
11: Udah.
9: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
11: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
11: tiga botol
9: ya.
11: Iya.
9: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
11: iya.
9: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
11: iya.
9: Penanya perubahannya nyata gitu
11: nyata.
9: Bu ya, enggak mengada-ngada ya Bu ya.
11: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata tes ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nyaho, sama ngontak kitu nih. Nyaon, pilih meryogikeun ku tanaga jago di dieu. Tentara-tentara urang dia teu kudu gelut. Tak percaya kena kan dia tasim kuring boga jago kalahkan. Jago tinyu. Adukeun hayangnya jago kuring deuk sabaraha roneu ieu.
15: Ya salah.
0: Sia teh jago.
16: Jago.
0: Jago naon?
16: Jago gelut.
15: Gelut
0: ieu mah. Ieu teh ngagunakeun usik atawa jurus. Kemana tina pensa? Pencah tenang.
16: Oh, silat.
0: Silat tenang. Jurus. Kumah sana. Kamu reki atau tinggal itu. Tuh. Kalau kuda-kuda nak laki ya. Kalau lanjar itu yang kuda-kuda nak. Tuh. Sang. Tuh. Tuh. Tuh. Sudah lihat kita musuh. Gitu. Hai, usimang, oi. Kumaha mun ditanyo moangkeuna bari takis. Kumaha mun ditajong? Mun ajong ngajuralit. Kumaha mun digitik? Mun ngagitik nanyengir. Moal abus. Jurus disebutna, jurus naon? Rupa-rupa. Aya kadal kagebah. Aya saladin noktrol. Aya hihid nyiplik. Aya tetenong bahe, aya nu leuwih jahat mah eta jurus comot gaget sakabeh. Celamut koceak ge eta mah. Daun nana ngoceak diso di comot. Kecamatna?
15: Ya,
0: kabinihanana teh. Wah, gelo sia si mah. Halo, jadi mun ngeul moal keuna?
16: Moal.
0: Lajong.
16: Moal.
0: Cing, Mang. Bisa yang mun uing warah, Mang?
16: Bisa wae.
0: Dan nya teh ngawarahna teu meunang abar-abargan kieu kudu hiji-hiji ieu. Jeung kudu di tempat anu sumi. Nyenangkana mah ieu lancar, kunyung ieu, itu lancar yo ieu. Sugan teh lain jago.
16: Jago ieu teh.
0: Jago sim kuring teh sim. Hayu mitina mah teh lain di dunya. Di maras ieu teh jelema teh. Nya. Di marasna teh geus beak musuh ieu teh nya turun ka dunya kitu. Bieu neungeulan tukang cincau genep ceuk abdi ogé. nya ha? Tukang suuk tilu. Waduh. Raya teh nguriling nangan taning anyasan nangan lawan saumur hirup canyahungan digetih sorangan.
3: Iya teh.
0: Nya cekap lo ge. Tah tapi kagetih hubungan kitu.
3: Berum galinggem. Waduh. Besing ya mah besing.
0: Besing.
3: Besing naon?
0: Besing kurang percaya. Nangan linyis nu seukeut. Dagor sirahna moal teu ngakebros cekap lo ge.
3: Cik mah hayang nyaw urang geuyah warah mah hayang 9.000.
0: Kerasa kinten-kintenan 7.000 sadinten.
3: Wah mahal cuy 6.000.
0: Wah
3: 6.000 jeung dahar.
0: Jamak pilih 5.000 we lah. Hubungan ka dulur kitu.
3: Wah siap 8.000 mah cukup.
0: 3 we 3.000 jadi we sasalaman sok lah. Sok.
3: Ya sia gede mana teh. 8.000 jeung 3.000.
0: Dua kabehan nae badag supaya kakuku deh emang. Di mana tempat laruasa ieu mah hiji-hiji we kuring ngawarah ieu ngawarah pun lanceuk.
3: Cing kayu di dieu jeung kaula geura yeuh hayu lega mah di dieu.
6: Jeung urang heula.

0: Kumagian.
1: Soke masan, rontok ke mang setekerna.
0: Eh?
1: Mang rontok setekerna.
0: Walu. Dirontok?
1: Iya, rontok, rontok, rontok, rontok.
0: Sikan. Kia! Bagus kia.
1: Ya, emang ngasih gitu.
0: Cok, cing pagunya kalna. Eh? Cing pagunya kalna. Regenak. Regenak. Kia.
1: Ya, gitu. Iya, cak.
0: Yeah, siap. Teka nyawan, siku abus kena ganggi, dong.
1: Sok seret man,
0: eh?
1: Seret.
0: Ya. Eh, satu meja berus kena barong dulu. Duh, es. Kumagus kia?
1: Ya, iya, iya.
0: Iji, dua, tilu.

0: 下，哎，小忙啊，小忙啊，哎呀，哎呀，往哪里去啊？我都给你下，不行。Aduh batuk gelo dia itu sugan dia tukang laki itu dulu air modal dia wah mata-mata bisa jadi
1: iya
0: kepulauan-pulauan yang mana patut terang gelo siang gusti ampun gelo sia sugan tenia tukang latih sang horeng dulu mata-mata ye buah siap di melajang tengah
2: nah
0: di melajang tengah
2: nyaho
0: eh
2: nyaho
0: nah nana gatot kaca sia
2: kuring
0: ya
2: nyakuring dulu nah
0: nyakuring dulu nah kurang ngajak sia modal
2: modalnya modal tenang naon hayang nyaho
0: kurang ngajak Usik,
2: aduh, tempat
0: iya. Eta, gelo.

0: você tia.
1: Raça! Raça!
0: Você tia. Fala. Kurang. Aduh ampun emang besi hayang asan kecap di nederlan ya. Iya ya. Kerasa gelo gelo siap rasa siap gelo siap amisnya asin siap nah asin
1: oh itu nasi asal ada yang sedikit sekainya asinnya asin
0: ya. Aduh ampun bukan duit ente gua kegablek siap alungkan lagi tuh alungkan siap woy loh yang alus selama mah woy tau mah bulu jin alus sepatu na alus sepatu juring
2: soal kenapa tuh waduh bepercobaan cari apa tuh iya ayah mata-mata tiba yang tidak marah itu iya itu syantrinya tawak ya oke belbat iya alas
0: sepatu mabun patih mangudara patih mangudara hingkan petana
2: nanginku kau taman anak antraya
0: hingga patih mangudara dipun lutahan hingga raya tutup syapisan dua.

0: Kabupaten Raden Putra Suti Jagera itu tinggali tentara tepi kapal Batak jika pinang kurang. Ayah lebih jahat tu tayah hingga nasi gato kasa lebih kejem ngayakan serangan tanpa beda.
1: Itu si Mangundara tepi kaputung gitu banget.
0: Itu si Mangundari tepi kapegat bahena ku si Jakartawa.
1: Lebih kurang ajar kasep. Kasep Raden Putra Suti Jantosan. Mangheula nu bakal maju tinggalikeun mang nu bakal pitakan.
0: Rama, Rama Paman Prabu. Hei Mas Putra. Antos Raja Putra Paman. Hei Sawios. Mang nu bakal dipayun maju juri. Utami nama putra hilawan dinawartos ayuna. Hei ulak man tinggali. Hentrija, hentrija ayuna putus riwayat.
2: Yes. Let's go.

0: Ya untuk samaan anjen tan terjak saya.
1: Ya. Eh hutang pasti bayar pasti hutang mirang jepai mirang lama putus siwayat pinatang. Dasar turunan orang yang kadut ngayakin serangan tanpa aturan. Si jahat kurang ajar. Jahat siar numpang pihak katilu. Gue ngeduk keuntungan kunyuk. Masahkan dulur jing dulur.
0: Eh kurang ajar. Tega lah.
1: Mang.
0: Tega pati pinatang.
1: Aku sing tega lagi. Di bahasa kakan tek siakula beraja. Tek nama ni bangun siap. Sanggula kaungan. Beraja lah. Alam ternirah kurang beribawa. Mundur hati malah tetap kahaya. Iya. Harjo kahaya. Bajuk.

0: siakunya abu sekarang tanya eta mata nanti berabun celik
1: mata nanti berabun celik si kurang ajar panu itu siak katemong mata nang usur katemong nak nyoy nyoy nyoyan eta mata siam terja loh yang Gus Jan terja tekuat eh abu sekarang tak aduh itu Gusti Jakarta wang munur eh Gusti Gusti Abimanyu
0: gawara
1: munengakeun tuang raka apes
0: dina mangsa kiwari mereka sempetan we kaula bapa bakal mapangayuna
1: bare
0: nya
1: aisana mah abdi lah tuh
0: ulah gawara kaula mereka sempetan pikeun mapangayuna
1: ya siap terus perhatian perhatian ditujukeun ka dulur-dulur nu keur bar tempur baraya nu keur anyasan di medan perang sadayak nu keur ngaberes kuring marebeja ka sarea kuayana munurna Gusti Ontarja sareng Gusti Jakarta Lawung ayeuna nu bakal maju satria Perengkawati Raden Putra Abimanyu putrana Gusti Adipati Arjuna kurali teteh pun ali teteh
2: oh surakeun atuh iya
0: Gusti maju maju
2: iya maju Abimanyu iya

0: no sacan a quien margue, margue. En cabecita la vaca. Toma kering teri dugat jeng teri sangka-sangka ayah putih gelis kawanti-wanti. Enak kabina-bina lucu tenu nuruman.
1: Anu geulis asli teh manusia biasa atau widadari.
0: Eta-eta digiring atawa digianeng ku suwiji man jiga-jiga
1: eta jelema gaib ieu bentuk. Toba Gusti.
0: Dawala
1: abdi
0: nyangka ka widadari.
1: Karena bat waler we kanya.
0: Hai anu geulis lucu. Coba eta-eta di mana anu geulis naha manusia biasa tanapi widadari.
1: Ceung atuhna mun si beungeut isuk-isuk teh atuh.
2: Abdi alam nyuk teh.
1: Tobat. Mun ka dewe nyebut widadari pantas.
2: Dari naon?
1: Ulang?
2: Dari naon?
1: Widadarina.
2: Ya.
1: Turun sintren.
0: Denawa, ae kula anu geulis. Bilih kasan tingali kaula teh lain awewe. Sebelum aing kapal
1: si banget heula atuh ku gegedoh
2: ya,
0: kurang ajar lalaki
1: lalaki mun ieu tah awewe tah gelungna modong nya tah ieu nu ngagorolong di perapatan ijang teh nya saha ngaranna anjeun
0: ngaran kaula teh Abimanyu.
1: Abimanyu urang mana?
0: Kaula teh Adi Nagatot Kasakti Melacan Tengah. Hari eta anu tukang?
1: Daya.
0: Nya.
1: Daya Raden Putra Rudi Hartono.
0: Heis.
2: Jago naon teh?
1: Ulang?
2: Jago naon?
1: Jago single.
2: Ada.
1: Nah. Tukang banding dong.
2: Dong.
0: Kurang ajar sugan dari musuh satu kabuyutan. Satarina aing deuk nyasa tarina aing lamun awewe deuk dikawin tapi geuning lalaki tapi sanajan lalaki tadina aing deuk beurat deuk diurus ieu budak.
1: Tapi eta geuningan turunan si Gatot Kasabaraya anak ku aing digisik jahat tina wangkit ayeuna kurang aja. Sapayangnya saat sana ieu satria Pangkawati maju tayeuh heula ge. Deuk sabaraha roneu hayang nyaho.
0: Dawala
1: coba
0: menurut
1: dawala. Saya abdi heula tuh.
3: Naon? Abdi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit teh, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
4: Atuh sataun langkung.
3: Sate acana kang ngejabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
3: Eta kumaha perubahanna teh bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis. Alhamdulillah.
3: Nah kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae bu nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek.

0: deui teras diabetesna lungsur, tensi tingina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Ieu teu nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pemimapah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
0: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfapropolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
0: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan alpa propolis di mantan, bu?
0: Di radio.
1: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga bu?
0: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat usah konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Now.
9: Jomblot.
8: Ulah kaula we lalajoanan.
9: Ya hate teh masikeun abdi beli kumaha onam.
7: Kan baik kaulah tempokin.
8: Semua atau itu nama samat ya tuh. Ngaran abdi dina batin. Kumaha
9: nyamatna, Pak?
8: Kulang?
9: Nyamatna kumaha?
8: Nyamatna.
9: Kumaha?
8: Tong panjang-panjang teuing.
9: Nu ponok.
8: Nu ponok bae. Gumilar, gumilar kitu.
9: Aduh. Ya.

0: ku melayang tiga kanawiatiannya sang di Mega Malang. Ya.
1: Abimanyu adik Akang Rayi bakal ditampan ku Akang.
0: Gatotkaca, betana nyingkirkan parangan raksukan kiwakayan tengen anu salamina anyasan di Mega Malang. Bakal nampan Abimanyu nanging. Kugugupna Gatotkaca ingis ingkang Rayi nemahkan pati. Kesangna ngoplot tina panangan. Hingga Abimanyu parantos kacerek pepetean anak nanging nyoleda, Abimanyu langsung tetiasa katewa.
1: Waduh!
0: Sangira tangin nyaya pusaka senjata ingkang linuhung.
2: Lawa.
0: Maha Prabu Kemboja hutang pati terbayar pati hutang wiran terbayar wiran. Senjata ku dewek pusaka senjata tutup pusir tadi menang. Coba wadah para tentara mundur.
1: Ya, mundur Batur.
0: Punara?
1: Ya.
0: Gusti Abimanyu ngabar pusaka senjata ingkang linuhung.
1: Iya, mundur.

0: baru kan aku manga ayo teh makan dunungan kuring
1: aduh
0: tah iya guru na ya dulur-dulur ya
2: guru
0: tak kuring guru na ya
2: bulan
0: teh salah jualan na tanggal main aku ya nya di mana Bandung jadi lautan api jadi lautan api lautan api oh salah ngomong aduh ayak itu na temakan Gusti Abimanyu merenah pisan kana genggerongna dan sia
1: dawala
0: ulah cokot senjata besi karampas musuh oh dibantu babi
1: nya manahan moal tanggung jawab kaula
0: jantan wae hayangnya tobat teunggang ngaplek deui itu kulit punukna ka risa cawir deui nya iya sah didudut ku aing senjata kayak hege dua teno nojos kana nog munding camut tekana sumut kacukilkeun yang cing panaksirkeun kuring jiga satria mawa senjata ya tampokkeun
3: Patri,
2: ember butuh, kantong butuh, ibu
0: sayur serang terang
2: pulang.
0: Tujuh panen di
2: teh. Panen dulu. Nah, semua
0: tukang Patri. Dawet disebut tukang Patri. Semua. Antong sok suapan kita teh.
2: Nah, apa kesuapan?
0: Ya sana tinu ngewa banyak itu.
2: Ada resep?
0: Cek ngeresep pun malah nyebut tukang Patri kalau.
2: Kuma cina?
0: Nyebut na?
2: Nya?
0: Ayah tas anu make kupluk hejo anu ngajingjing senjata eta biasana lain Raden Oma Irama. Heh anu ngalagukeun bagadang?
2: Loh, bagadang
0: kan? Dege geus
2: apa?
0: Apa dege laguna mah?
2: Apa?
0: Laguna? Dengekeun. Bagadang jangan bagadang.
2: Aduh.
0: Bagadang tiada artinya muah muah muah muah.
4: Surat mangampal-ampal tentara.
0: Ugugurna Mahaprabu Trunggalapati
1: kapireng dening Raden Putra Bangbang Sutija aduh paman Prabu Katru tiwas dugi kepegat kitu mungsrat kurang ajar Sawimanyu
5: Datuk Jaya
1: turun kurang ajar Ayah kejadian naon batur
0: itu
1: tinggal Raden Putra Gatotkaca parantos papayun payun sareng Raden Putra Parmasinya
0: mana itu iya hidup kata hidup hidup
1: Sutija hidup batur
0: iya Sutija hidup hidup
1: hidup
0: hidup paroboro panganut hayangnya lah paroboro panganut
2: ya
0: jago trajutis najeng jago melajang tengah kuring nu bakal jadi wasit
2: itu
0: nya tempokeun hayangnya noh
1: coba turun pirta anak syarimi turunan buta turun
6: kakang kakang Sutija ulah kaget kakak ye hati mas ulah
0: akang ulah ye
6: calik rakamas antarja calik ya nama akang ulah ye calik
0: dang kakang kakang
6: dawala
0: abdi ulah tuh
6: cici
0: yang beli badai mie gojrok
2: mie gojrok kan
6: ulah ya wani yang harapan ulayan wani pitanak hingga kaulan upah kapitanak
1: katot kaca majuah

siram doi kabri lamun teu salama anak Semar teh aya ketika teu make tilam aku

0: si Astaga enggak yuk?
1: Waduh. Waduh. Suabang pisah lebar ke ibu kabar.

0: sutinya menusakan kunut daya hina.
1: Rara enak genek tiga besiakah belum ngandik, kak. Jauh gejerotan lah itu dicidukan lah. Tanggungan channel. Kadegan ulah warak kabujang ku nafsu. Canak pe kana kasadaran sekedik-kedik.
0: Gatul kasa. Bener, anjir gak kasa. Gerang gerung gitu cuma kok.
1: Ketika pelotot-pelotot ini. Tenang kan, ayo suantan sama gerung sama tenang juga. Gak. Panungun mau lah lebih ke teras dobda gue, benar yang cewek sederik.
2: Kayak
1: aku nyakal. Abdi pengen repotin ngasih una. Nah, saya mau bawa nanti kolot mau atuh kitu masyarakat. Ya ayo naga terus recok jalan ini. Nah, semata ketika diantep kitu nanti hajar diadukan gitu. Recet jalan ini.
2: Gitu jalan makanya.
1: Gitu jalan mata cek abdo. Tukang kerupuk bujrut. Tukang opak air. Tukang parabot repot.
0: Jikana asal terlalu panjang lebar. Kalau nyaksi pribadi ketika hampir tumpur sejumlah tentara jeng pupuhu diantara Kanjeng Rama Paman Kuwijo. Rama Paman Patih Mangundara. Rama Paman Mangundari. Ku kejahatan-kejahatan si antarjalan si Jakartawan. Ya, gestem kudu rumah sarika. Coba dina mangsa kiwari urang nangtukeun nasib luntur dulur laas baraya leungit pancakaki. Nangakeun anjeun bakal ngagugat daerah Princenani coba urang pada okol pikaran pati hayu urang perang giri gamana toya gamana.
3: Giri gamana?
0: Giri gamana perang sada sering gunung.
3: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sada sering segara. Nen pada nen.
3: Eta.
0: Pada jiwa rokapi permana anak menak tukar merak. Malaki tengah harga.
3: Iya.
1: Aduh. Ngaturkeun saeunuhun laksa ketika bingaan dina waktu ayeuna tiasa patepan sareng Jeung Raka di satengahin pertempuran.
0: Tah kitu tenang wae, Pak. Da mah burung ditiupan ku abdi oge.
1: Ngaturkeun semak ngabekti ku hanyuk Jeung Raka anu kapihatur.
0: Kadang-kadang luncak jeung huntuna geura. Kesuni narima semah tinu jahat itu. Butuh ku Princenani.
1: Allah.
0: Butuh ku Princenani. Kap cakat. Lamun aja geus bisa ngabedah tatakeun cakatuhu megakeun buluk salamar kaluar geus tisa tetes amakan sadawi pisah nyawa cina raga geus bisa ngalengkahan wujud kaula ditinggalkeun ku hirupna. Tap. Tap.
3: Iya.
1: Kaget kan diikat mengir. Waduh. Ya malam si jam ya.
3: Waduh.
1: Moga-moga we agar ulawara di payunan kukit kebaik kula nyuhunkeun canak we kana kasadaran. Moga-moga we cing sadar ku sahur anjeunna.
0: Pak kamu.
1: Para lumalum kasihun hapunten uka teda.
0: Naon?
1: Kakang dina resam di muga disiunkeun meninggalina bae. Rayi sakumaha anu kauninga masak bakal ngabantun hak mutlak darah Princenani kagungan Kangjeng Rama. Wa suwargi hak mutlak Kangjeng Eyang di Banyu Muda. Anu mangsana kiwari kedah ka cepeng ku Kangjeng Ibu di Pigadani. Putra orayi aya hak pikeun ngagugat. Bina parantos tingali sahubungan sareng mangsa nakiwari nagara para pamimpin di nagara amarta teh nuju nyingkirkeun panangan raksukan kiwa karentengan.
0: Nya.
1: Kangunang toskeun pangwangunan tingkat kadua ngahontal adil sareng makmur balak manar nagara subur makmur kembali pahko cinawi aman santosa keur leuharga.
0: Ya. Itu kulana enak teh. Pokok mah ngawangun mental ieu tina.
2: Amin ya.
0: Terutamina mah nyata ya kanggo
1: generasi muda teh nu bakal tiasa neraskeun tapak lacak moyang lintang ti putra putu atuh ceuk abdi oge.
4: Aduh,
1: ya mental mah pentingna teh. Eh mental teh naon euy? Mental geuning dina mesin sok aya baruleut teh. Nya, lamun eueuh mentalan teh moal bisa gulak gilek.
5: Ya moal
4: aya
5: mental
4: nya. Mentalan mah
1: tuh. Eh sugan dewek permen mentor.
0: Jadi
1: dina waktu ayeuna muga disiun keur meninggali. Tisae Kakang Gika ngiring mempertahankan ieu daerah ka urang-urang musuh pihak katilu nyata kebo ijo ti urang-urang paseberangan. Utamina urang sasrengan bae urang pada ngolah ieu nagara ieu daerah kanggo kapentingan nagara katut masyarakat. Kaula akang kaula hak kaula hak kaumarakat. Anu sekedik ageuna upami timul beneng celeng akan sareng kaula ieu teh bakal timul pasabeulah sasaderekan. Sokomo anu sakitu raketna hubungan antawis Rama Uwa Prabu ti Jinglaman miwak para sepuh panawan.
0: Oh kitu
1: teu pino.
0: Geus lima. Geus lima kali ceuk kuring oge.
4: Dibilang
0: nya. Sakali teu sudi tetep teu sudi. Sakali nolak tetep nolak. Ceuk kaula tadi luntur dulu naas baraya leungit pancakaki. Kewawuh jeung urang-urang amarta ge teu naon. Eueuh untungna Kanjeng Rama Kresna barengan jeung Panawa tiba heula tepi ka kiwari. Nu aya mah geus sakareng ngariweuhkeun jeung ngahesekeun. Sarta moal menjelma Panawa lamun tanpa menang tayungan Kanjeng Rama.
1: Umar ieu
0: teu sudi. Ya mah ge bae. Boga karep pikeun ngagugah daerah. Trok geus singkikeun leungeun baju kenca katuhu. Aya kawani tantukeun. Kawani balik anjeun.
4: Iya. Waduh, milih dia mah.
1: Kan kewantun kaula kena oko pigalan pati sareng jeung Raka dina waktu saena.
0: Balik atuh. Hay balik.
5: Balik nyampun.
1: Muga-muga wae gancing sobar ulah pamang sobar ceuk abdi oge. Mun dewek diprototan kitu. Heeh. Edan-edanan aing. Nya. Kumaha mun edanya? Heh, mun edanya? Oh, si lain diceureuy mah.
4: Edanyaan mah teu.
1: Nya.
4: Mun lain
0: balik. Bisi boga rasa kurang cukup tenaga anjeun jeung ilmu anjeun pikeun ngareupan kaula supaya geura we beja ka si Bima. Kasi Arjuna, kasi Yudhistira datangkeun ka eta we di barat bae kurajar.
1: Tobat
0: ketahun saung teh mah cicing cicing
1: yeuy geus teh eling ye budak teh euy. Oh ye budak teh
4: ari ni munafik jeung aya.
1: Raden Putra Gatot Kaca saparantosna ngadangu tantangan anu luar tina remah tamah sutia ngadak-ngadak klaraina asak
6: soca 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: ya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sabotol nutos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
3: Oh, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tiacan aja nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak, kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma A ini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma A ini teh tos ngangge seberapa botol, Pak?
3: Tesma A ini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma A ini sabotol kumaha, Pak? Kakak
3: Alhamdulillah, jadi kokotor ayah mohon katingali itu jadi awas aja nama kawitnya mah atel, tapi ayah nama itu atel gitu, jadi beras, iya mah panon mah kehitungan sok sakin dengan sok ayah pak jeletot gitu dina itu dina panon teh, tapi dah nanti setes sawas mainan.
2: Bapak itu tas kamar awal ya, yang pengobatan mata pak.
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh magrib. Aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng gini, seger dongeng atuh wayang, gak abis sok hobi karena lakon wayang, karena dongeng udah resep.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak, anu tos nganggo Tesma A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma A ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah. Sakit
3: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua
4: iya,
3: kali ya.
4: Iya.
3: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
4: Enggak, asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
4: amin,
3: matanya
4: amin.
3: Sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Baraya Radio Pi, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin tehnya.
3: Panas ya.
2: Mohon, jadi ngabatu pangin tehnya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras, laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai, gugah kayak itu tuur teh.
2: Rorong kujutan pangin tehnya?
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya teh, atau di na di risbang teh gitu.
2: Mohon, sabar alami ya teh nuju. Karena teh salapan sasi.
3: Ah iya, teh malah aminya teh salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon. Tak ayana, kamari kan ngalut alfa propolis, sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut, kumaha tau?
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si Ardo, dua dintennya setelah ayah acananya.
3: Iya.
2: Lengi acananya, kabab babu acananya.
3: Iya, kemana-mana ya, dah tekarawas teh ya.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh ayeuna mah teh tos meningan
2: alhamdulillah mah. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos karos peuri, teu karos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiat nama?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus probiha nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, kekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicibitan ku emak ta da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disemot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan ma nya?
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sabar.

Yeah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi teh karaos ku abdi hasiatna. Abdi geus teh damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi jobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah kitu tuh urteh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya teh 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu ayah cenanya
3: iya
2: leungit cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana kemeni edah teka raos teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tenggugan teh
3: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kan iya teh singkarenyun
2: mohon
3: asa digerihan iya teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat teta?
3: 3 kali kamari mah
2: kanuk
3: ieu teta. Aya namanya teta meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Mun sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

102.4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados ditunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh, tinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ya wae nyanak mobil, mangtan teras kanu ya lutut, janten kumaha kitu aduh nyararina, teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah. Teras atos teh naik kanu ieu, kanu pundak, tinu pundak teh nyeri, ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jantan segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah
1: Pak Umid. Saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya konsumsi mah teh ending engine genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, ya,
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah rubah banget. Beli keduanya ini
5: beli kedua botol ya Pak ya.
6: Iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya. Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya. Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nang penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nang bijian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh ka raos teh.
2: Oh, alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sa teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus. Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nanti.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat itu?
3: Tiga kali kemari mah. Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
3: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes?
3: Genap tetes.
2: Tiga kali panggintennya?
3: Iya.
2: Tiga kali?
3: Tiga kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Memang sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten?
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan ka dulu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ke

0: 3 ya Bu ya, 3 botol Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
1: iya,
0: ya Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
1: nyata
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
0: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajinan nyetel, ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu, nah dikencak gitu aya, ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawes-sawes mengintan.
0: Bapak itu tas kamanawa ya, yang pengobatan mata pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitnya tetiasa diciwit.
0: Kuma apa enak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kedua, eta tos enakeun atau kuma apa di botol kedua?
1: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaus napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon-mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan doa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan siksamu. Alhamdulillah di pagi hari ini

0: Syukur sahabat MG, di mana Allah kembali bukakan pintu rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua. Yang terkadang seringkali sahabat MG, kita sebagai hambanya yang lupa, sering terlupa atas nikmatnya. Maka sahabat MG, marilah mulai dari hal-hal yang kecil yang kita sadari saat pagi hari ini. Selalu kita membuat diri kita berzikir dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Pada kebersamaan ini sahabat MK, alhamdulillah kami akan turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung membersamai di kesempatan ini di 08112241027. 08112241027. Kemudian juga sahabat MK turut juga hadir sahabat MK untuk Anda. Pada kesempatan ini ya sahabat MK,
1: di akhirat di waktu
0: ya turut hadir sahabat MK insyaallah pada kesempatan ini tentunya dengan sajian ilmu dan hikmah ya, dengan Gurunda Ki Haji Abdullah Kim Nastiar. Satu jam ke depan sahabat MK, karena guru kita belum dapat mempersamai Anda dengan Profesor Dr. Ki Haji Miftah Fadil pada kesempatan ini yang sedang ada perjalanan tugas begitu. Maka mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Di nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
0: Maka kemudian sahabat MK yang juga sudah turut bergabung dan menyapa pada kesempatan ini,
1: hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Alhamdulillah dengan tentunya mengingat sahabat MK pada kesempatan ini bahwasannya saat kita melihat saudara-saudara kita di Gaza gitu ya, dengan luka yang juga derita yang panjang yang mereka rasakan begitu ya, ada harapan baru sahabat MP yang sedang berlanjut, yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kita peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan jadi tempat berlindung ya pastinya, dan juga tempat untuk bagi guru atau anak, jadi menjadi tempat untuk berlindung ya kelompok-kelompok yang paling rentan begitu ya, di mana ayah dan di mana anak dan ibu ini begitu ya adalah kelompok paling rentan di tengah konflik yang berkepanjangan ini. Maka sahabat MK ya, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 08131717 1712, 08131717 1712. Tetap peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa tiada lagi semangatku.
0: Lalu sahabat MK juga mengajak bersama dalam upaya menebar kebaikan, tentunya mendapatkan untuk bersama-sama mengajak mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan rasa memberi bagi tausiah agim dengan cara bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu ketik tausiah. Maka mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Nah, alhamdulillah dengan juga sahabat-sahabat MG yang sudah bergabung ya, kita akan sapa tentunya pada kesempatan ini.
1: Kurang bersyukur padamu harus.
0: Ya, alhamdulillah sahabat MG dimanapun Anda berada dalam menyimak kebersamaan ini ya, di frekuensi 102,7 FM Bandung, maupun juga menyimak kebersamaan ini di live streaming sosial media kami, ataupun juga menyimak melalui radio yang ikut menyambung siarkan ya, beberapa jaringan kami tentunya sahabat MK.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Maka di antaranya yang sudah menyambung siarkan begitu ya, ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Labo Singkem, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 50,5 FM Belitung Timur, 55 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelola 93 FM Tasik Malaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Nah, dan untuk radio lain juga yang ingin menyambung siaran program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com ya. Silakan, atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811

untuk sahabat MV yang juga sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kami undang untuk bergabung dan menyapa di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi di kesempatan ini. Insyaallah bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar akan menemani Anda pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan juga manfaat untuk kita semua. Selamat menyimak sajian ilmu di pagi hari ini.

0: kerennya sebetulnya pergi ke luar negeri, kalau pergi ke luar negeri itu merusak iman dan tidak jadi amal kebaikan. Semuanya nanti akan berakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata." Nah, ini penting sekali bagi orang yang ingin bahagia, ingin sukses, ingin beruntung, ya. Keberuntungan yang sangat beruntung pertama adalah qad aflaha man aslama. Jadi kalau orang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, hidupnya lebih ringan. Orang menderita itu karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. Tentu saja kita sangat boleh punya keinginan, punya harapan, tapi kita harus tahu bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Nah, bedanya orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah.
1: Kamera TikToknya boleh dinaikkan sedikit lagi, ya?
0: Kamera TikTok naikkan.
1: Iya, kurang bagus dilihat, ya.
0: Masalahnya tempatnya, bentar ya. Susah, Pip. Masa dipegang begini? Pegal sebentar ya, maaf kawan-kawan, ini kesalahan AA, kurang bagus persiapannya. Susah, Pip, gak ada stand-nya, udahlah kali ini begini aja. Maaf ya kawan-kawan yang menyimak di TikTok. Sekali ini begini ya, besok siaran hari Kamis lebih baik lagi. Jadi keyakinan, kepasrahan kepada Allah itu kunci ketenangan. Orang yang Islam itu sebetulnya orang yang memasrahkan ke Allah. Pasrah itu bukan tidak punya keinginan, bukan tidak ikhtiar, bukan. Pasrah itu tetap menyempurnakan keinginan boleh, ikhtiar wajib.
2: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Jelas nih, Pip, dalam semua medianya nih, nampak jelas kah?
1: Jelas, Pak.
0: Terima kasih, kawan-kawan. Alhamdulillah, di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit, basiru wala tunafiru, buatlah suasananya itu menyenangkan, ya, menggembirakan, berikan basiru, kabar yang baik, good news, dan jangan membuat orang lari dari dia, jangan membuat orang menjauh. Jadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini, patokan yang luar biasa. Yasiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Jadi mudahkan, terutama di dalam mengajarkan Islam, dalam dakwah, di dalam mendidik keluarga, memimpin, mendidik murid-murid. Jangan sampai orang melihat Islam itu menjadi sebuah beban, menjadi berat, rumit, tegang. Kita tahu bahwa untuk berubah itu memerlukan waktu, memerlukan pentahapan. Jadi kita harus sangat siap dengan sebuah proses. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tergesa-gesa, sehingga keinginan kita semuanya menjadi baik, membuat suasana malah jadi sebaliknya. Ini penting, hadirin, ya. Kita lihat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 40 tahun pertama belum dapat risalah kenabian. Sesudah itu Rasulullah mendapatkan risalah kenabian itu usia 40 dan memerlukan 23 tahun juga untuk bisa menjadi terjadi perubahan. Demikian pula kita nih para orang tua, ternyata kita untuk berubah juga memerlukan waktu yang panjang. Jadi nanti kalau kita mendidik seseorang yang masih awam, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau anak-anak kita yang dimasukkan sekolah, pesantren, kemudian ikut pengajian, baru hijrah, kita harus siap menerima kenyataan bahwa, maafin, bahwa memerlukan proses, memerlukan waktu untuk bisa berubah itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk bisa melihat sebuah proses. Nah, jadi ini penting ya. Pertama kita harus pahami bahwa orang menjadi baik itu syariatnya ya adalah sebuah proses. Ya juga sekarang mendekati 65 tahun rasanya aduh kalau lihat ya perjalanan hidup kok 65 juga masih begini-gini aja gitu ya, maksudnya ya masih banyaklah amalan-amalan yang sangat bagus, yang utama, mulia, yang belum bisa diamalkan. Ini perlu segini panjangnya. Ini juga sudah banyak, sudah belajar dan sudah dakwah. Tapi untuk bisa menjadi baik itu ternyata ya Allah ya syariatnya harus perjuangan. Dengan belajar sekian lama bahkan dakwah ya untuk bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari itu benar-benar perlu proses, perlu waktu. Gimana santri-santri yang baru didaftarkan oleh orang tuanya ke pesantren dengan latar belakang yang beragam, dengan pendidikan agama juga yang belum tentu siap, kemudian lingkungan, teman-teman, orang tua, keilmuan orang tua. Nah sekarang anak dipesantren kan lalu ingin berubah instan cepat, wah sepertinya ada mekanisme cara berpikir kita yang harus kita perbaiki. Demikian pula di rumah ya, di rumah anak-anak dengan begitu intensnya sekarang media sosial, begitu banyaknya gempuran informasi yang membuat anak-anak kebanjiran informasi. Ini betul-betul harus kita pahami bahwa orang berubah itu perlu proses, perlu ilmu, perlu waktu, perlu proses. Nah kita nih ya yang mau berkecimpung di dalam mengajak orang lain dalam kebaikan diberi rumus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunafiru. Ini penting hadirin, yaitu yang pertama mudahkan. Bukan berarti kita menggampang-gampangkan agama ya, atau mengubah agama sehingga dimudah-mudahkan meninggalkan esensinya. Bukan begitu maksudnya. Islam sudah disiapkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menciptakan Islam juga sudah siap dengan sebuah proses, siap dengan pentahapan-pentahapan. Nah kita perlu bijaksana, jangan sampai orang menjadi Islam itu berat, beban, dan akhirnya stres, takut, menjauh karena kita tidak bijaksana, ingin instan langsung soleh semuanya, ingin langsung bagus, tidak mungkin ya. Seperti yang tadi disampaikan, ukurlah diri kita nih, ini misalkan saya mohon maaf, kita-kita yang udah agak diberi umur. Berapa banyak yang waktu kita perlukan untuk belajar, dan ilmu yang kita dapatkan juga ternyata belum sungguh-sungguh kita amalkan. Artinya apa? Artinya ya kita harus sangat bijaksana dengan sebuah proses. Dan kita pun harus tahu bahwa orang itu berubah sebetulnya bukan karena dakwah kita. Orang itu mendapat hidayah itu dari Allah. Karena hanya Allah yang membolak-balik hati, bukan kita. Kita tidak bisa memberi hidayah siapapun, kita tidak bisa mengubah siapapun termasuk diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, ya, yang membolak-balik hati adalah Allah. Pip, ini di masjid ada kegiatan apa, Pip? Di Zoom-nya masjid lagi ada pengajian, saya ngeganggu tidak nih? Khataman. Oh, khataman persiapan itu ya. Mungkin kalau keganggu oleh AA di off-kan aja dulu di masjidnya ya. Jadi kawan-kawan, lebih baik kita memahami bahwa yang memberi hidayah itu Allah, itu penting yang paling utama ya. Kemudian kita juga berproses bahwa dakwah itu adalah pertama kita mendakwahi diri, kemudian kita begini, kita mengubah diri dan membantu yang lain. Jadi kita tidak dalam posisi memaksa orang berubah, tapi berusaha diri berubah dan membantu yang lain berubah. Ini penting pemahaman ini, dan kita harus sangat siap dengan proses supaya kita tidak termasuk orang yang tergesa-gesa dan akhirnya malah jadi kebalikannya. Tiap anak itu berbeda-beda kemampuan untuk memahami. Tiap anak itu juga berbeda-beda karakternya. Ini jalur cerita anak ya, baik murid, anak, santri, itu sangat beragam. Karena secara syariat dibentuk oleh lingkungan di rumahnya, lingkungan tempat dia bermain sebelumnya, dan juga tiap anak punya karakter masing-masing yang unik. Jadi sangat beragam, luar biasa ya, di dalam dakwah ini sangat beragam. Apalagi santri banyak, murid banyak, jadi kita harus menyiapkan mental. Nah, yang penting adalah bagaimana mereka melihat Islam itu bukan sebuah beban ya, bukan sebuah tekanan yang membuat mereka putus asa. Aduh, kok ini neraka semua, ini berat sekali. Justru yang harus kita lakukan adalah membuat mereka melihat Islam itu sesuatu yang indah, mudah, bertahap, sangat mengerti dengan keadaan mereka ya. Bahwa orang itu berjenjang, lihat perintah Allah saja, berjenjang ya, bertingkat, bertahap, berjenjang. Turunnya Islam kan tidak plek dalam sehari, lalu semua harus mengamalkan, tidak, 23 tahun. Juga berhentinya perbudakan, bertahap, berhentinya dari mabok, itu juga minuman keras, bertahap, menggunakan hijab, itu juga dikuatkan iman, bertahap. Perintah sholat saja itu menjelang hijrah, perintah saum Ramadan sesudah di Medina. Ini fakta sejarah ya. Untuk bisa memahami Islam lebih utuh itu ternyata dari awalnya saja bertahap. Nah, ini penting untuk kita pahami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai lembaga pendidikan, sebagai orang yang diuji sebagai atasan, pimpinan, sebagai kepala keluarga, untuk lebih mempersiapkan diri bahwa semua itu perlu proses, perlu pentahapan. Mungkin untuk mengubah kebiasaan itu ada yang pertama harus jelas dulu. Jadi ilmu terpenting orang itu biasanya tidak melakukan karena tidak paham. Harus jelas ya bahwa ini yang harus dilakukan, keuntungannya ini, kalau tidak dilakukan kerugiannya ini, dan dibuat orang tidak merasa langsung terbebani. Tenang ya. Coba Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun sedikit. Lihat, ini sedikit ya. Jadi tidak disuruh banyak dulu, sedikit tapi konsisten. Nah, yang kemudian dibuatlah menarik, mudah dan memuaskan. Katanya begitu, secara teori orang itu akan berubah kebiasaannya ketika memahami dengan jelas, lalu menarik dan mudah, serta dia ada kepuasan di hatinya. Jadi misal ya, anak tidak usah dipaksa harus hafal Quran 30 juz. Nanti kalau anak tidak diperkenalkan tentang keindahan Quran, menariknya bersama Quran, mudahnya Quran, jadi ke Quran itu jadi jauh, jadi takut, jadi beban. Kalau ditekan terus ya, jadi lihat Quran aja nanti bisa gugup. Bukannya malah jadi cinta ya. Jadi kalau misalkan lembaga penghafal Quran yang, maaf ya, saya mohon maaf, tidak tahu fakta ini, tapi kalau begitu ditekan, orang jadi stres ya. Padahal tiap anak, tiap santri itu beda-beda, kemampuannya beda-beda, latar belakang beda, IQ-nya beda, caranya juga belajar berbeda. Kan ada yang macam-macam lah, orang anak itu suka belajarnya, ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang bisanya sambil menyendiri, ada yang dalam kesibukan juga bisa, beda-beda. Sebaiknya dipahami, yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafiru. Termasuk dalam berkeluarga ya, suami istri beda-beda juga, latar belakangnya, pemahaman agamanya beda-beda. Kemudian ada yang udah dapat, ada yang baru sedikit, ada yang belum, ada yang baru mulai, ada yang jauh sekali dari pendidikan agama. Misal suaminya udah dapat pendidikan, istrinya baru mulai, atau sebaliknya. Ini kita harus bijaksana sekali, hadirin ya, dengan proses. Karena nah ya, semuanya berproses ya, itu yang paling ingin atekankan ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa ingin wah baik sekaligus. Ideal bisa begitu maunya, tapi faktanya enggak lah ya. Pengalaman dakwah ya, beberapa puluh tahun ini ya, menunjukkan jangan tergesa-gesa, jangan emosional di dalam mengajar, mengajak orang kepada kebaikan. Kita harus sangat siap dengan orang yang sangat beragam, karena diri kita juga sama, diri kita juga ya. Kalau saya AA gitu ya, tuh saya aja udah 65, mau 65 kok baru sampai segini. Bukan berarti harus menilai orang lain rendah ya, tidak. Cuma melihat proses setiap orang itu harus sangat bijaksana. Kuncinya dalam dakwah itu mudahkan. Cari yang mudah, bertahap, jangan membuat sulit seperti agama. Yang kedua, basyiru, buat suasana itu menyenangkan, ya, menggembirakan. Jangan dibuat tegang. Silakan coba memberi nasihat dalam tegang, mungkin didengar tapi tidak masuk ke hati. Harusnya buat suasana belajar agama itu menyenangkan. Belajar itu semua orang senang kepada suasana yang menyenangkan. Nah, kenapa orang bisa mengajar seperti Rasulullah menyenangkan? Karena Rasulullahnya juga bahagia hatinya di dalam mengajar itu. Tidak menekan, tidak penuh dengan ketegangan. Karena beliaunya bersih hati, ikhlas, penuh kasih sayang. Jadi memancarlah kenyamanan itu, dan itu pula dirasakan oleh orang lain. Ingat, yang mengubah itu adalah Allah, ya. Ingat, yang mengubah itu adalah Allah, bukan kita, bukan orang tua, bukan suami, bukan istri, bukan guru, bukan atasan. Kita ini fadzakir innama anta mudzakir. Jadi keyakinan Allah yang mengubah, memahami bahwa dakwah itu amal soleh, kita siap dengan proses, kita berusaha memperbaiki diri sebagai contoh, dulu sebagai cara mendidiknya adalah dengan keteladanan, sudah itu kita sampaikan dengan cara yang bijaksana, dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sebagai amal soleh kita, dan kita doakan. Dan kita siap dengan naik turunnya yang didakwahi. Kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang mengamalkan, kadang turun, kadang tidak mengamalkan. Semuanya ladang amal bagi kita. Jadi jangan emosional, jangan keras, jangan kasar. Fabima rahmati minallah lintalahum walakunta faddan qalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastagfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, wastagfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah, fatawakkan Allah. Karena Allah lah orang beriman bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, jangan sampai kita jadi jalan orang lain menjauh dari Islam, berprasangka buruk kepada Islam. Jangan sampai kita jadi jalan orang malah alergi ke Islam karena kita yang tidak memahami cara yang lebih baik. Mungkin niatnya baik, tapi tidak cukup hanya niat. Yasiru wala tu'asir, ya. Dalam hal apapun, di rumah juga kalau ada urusan, ya mudahkan. Jangan dibuat tidak enak. Suasana rumah itu mahal, ya. Nyaman itu mahal, mahal. Tahan diri dari celetak-celetuk, dari pertanyaan, dari komentar, dari cerita-cerita, dari pertanyaan, tadi udah ya, dari hal-hal yang bisa membuat jadi ribet dan jadi tidak nyaman. Begitu, Pip. Maaf ya. Ya Allah, silakan, Pip.
1: Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dulu di kolom chat. Izin membacakan pertanyaan yang kemarin.
0: Ya.
1: Assalamualaikum AA. Mohon izin, bolehkah sharing hidup sehat ala AA? Bagaimana dari bangun tidur, pola makan, olahraga, sampai dengan tidur lagi, A?
0: Wah, banyak contoh yang lain yang lebih bagus. Ya, berusaha tidur awal, berusaha tidur bangun lebih awal juga, walaupun fluktuatif ya, tergantung keadaan. Kalau di sini lebih musim dingin, sekarang di Perth ini maghrib 5:30, isya 7:00, ya subuh 6:00, jadi malamnya panjang. Jadi kalau tidur 9:00, kadang 9:30 sudah dianggap malam sekali, 7:30 itu ya pada isya. Tapi nanti akan adanya musim panas di mana pendek, isyanya bisa 9:00, subuhnya 3:30. Nah, begitulah kalau di daerah seperti sekarang ini. Tapi prinsipnya tidur awal, bangun lebih awal. Kalau bisa bangun tidur, stretching dulu. Tentu sesudah doa, bersyukur, dinikmati bisa nafas, bisa bangun, bisa berteduh. Jadi pas bangun tidur itu jangan langsung bangun kehilangan doa, ya. Kemudian stretching, lihat kucing kalau bangun tidur stretching. Kenapa? Karena sendi-sendi otot-otot ini punya hak untuk diperlakukan juga dengan baik. Stretching, dead hang, plank, kemudian push up, ya itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi itu kalau sudah tua begini kan ototnya harus tetap diupayakan berfungsi baik, dan itu hanya bisa dengan dilatih. Makan, ya seharusnya nih hari ini saum ya. Tapi belum, karena ada yang mau ngajak makan siang sama-sama. Jadi paling bagus saum. Tapi kalau sedang tidak saum, tetap diusahakan makannya tidak yang berminyak. Banyak sayuran, karena di sini nanam hidroponik, jadi pagi-pagi metik sayur bisa sampai satu piring sayur dulu, lalu tidak yang goreng-gorengan, tidak tepung-tepungan sebisa mungkin, tidak ada minum manis, tidak yang bergula, tidak sekuat tenaga, tidak ya, kecuali sangat sedikit, tapi sebisa mungkin tidak. Tidak minum jus juga, tapi buah yang asli saja. Kenapa kok gini-gini amat? Ya karena sudah tua, ya sudah memasuki 65 tahun, berpeluang jadi diabetes. Lalu diusahakan tidak terlalu kenyang perutnya, asal cukup. Ini pagi di sini ada alpukat, bisa alpukat plus telur. Ya itu sudah cukup. Kalau ada yogurt, katanya yogurt, tapi kemarin kebanyakan jadi sakit perut yogurtnya. Usahakan juga minum, sunnahnya kan begitu, banyak minum. Itu kalau makanan, agak mengurangi goreng-gorengan, nasi sesekali tapi sedikit, beberapa sendok saja. Lalu apalagi ya Pip? Ya kalau bisa mandi dingin setidaknya sehari sekali. Kalau di Indonesia harus beli es, tapi kalau di sini nggak usah pakai es, sudah dingin sekarang. Alhamdulillah, mandi dingin itu penting. Olahraga, sepeda, kadang slow jogging, lari-lari yang pelan. Lalu kalau di Bandung ada kuda ya berkuda. Sepeda, lari, ya begitulah, dan jalan kaki juga, ya. Gitu-gitu aja, biasa, tidak ada yang spesial. Gitu, Pip?
1: Iya, baik, Pak.
0: Tidak minum-minum kopi, tidak. Yang aneh-aneh, tidak, ya. Udahlah, air putih aja, kecuali kalau membahagiakan yang menyuguhi. Tapi sebisa mungkin tidak manis.
1: Ya, baik, terima kasih jawabannya. Izin dilanjutkan dari TikTok, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sudah bertobat beberapa tahun ke depan, ada yang mengumbar aib lama kita, bagaimana kalau begitu, A?
0: Ya, enggak apa-apa. Kalau kita udah tobat, misalkan ada yang membuka-buka aib kita yang masa lalu, udah tobat lagi aja. Tidak usah sakit hati. Itu terjadi dengan izin Allah. Yang membuka aib akan dosa, karena dilarang membuka aib. Tapi itu di luar wilayah kita. Kita tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan kita tobat lebih banyak lagi. Mungkin belum sungguh-sungguh tobat kita. Nanti nama saya hancur, galah, tenang saja. Kalau kita dibuka aib, jangan membalas dengan membuka aib lagi. Jangan dendam, jangan sakit hati. Ini izin Allah, ini ujian dari Allah. Terus saja tobat lagi. Doakan kebaikan yang membuka aib kita dengan doa yang baik, ya. Jangan membalas dengan keburukan. Tenang, tenang. Allah menyaksikan semuanya. Ini ujian dari Allah. Pasti ada kebaikan. Tapi orang-orang jadi tahu masa lalu kita, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebagian jadi menjauhi saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak wajib kok banyak teman tuh. Yang wajib itu kita tobat nasuha. Nanti oleh Allah dipilihkan teman yang lebih baik. Tapi orang menghina, ya memang kita emang hina, ya. Orang menghina kita juga tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang aslinya, ya kan? Cuma dikit. Tenang, tenang, tenang, ya. Gak usah sakit hati. Bangun tahajud sepertiga malam terakhir sesudah tahajud, tobat, istighfar. Nanti juga Allah yang mengatur, ya. Beb.
3: Baik, selanjutnya dari Zoom ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, izin bertanya, dasar dalil perihal tidur lebih awal apakah diajarkan oleh Rasulullah? Karena ada yang bilang ini ajaran Israel, sedang saya tahu Rasulullah ajarkan tidur di awal.
0: Ya kenapa itu segala didengar? Ajaran Israel siapa malah baru dengar? Yang kita mah gak usah ribet, orang mau ngajarin apa yang penting, apa yang dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah, dan yang tidak dilarang, lakukan. Rasulullah SAW tidur lebih awal. Tuh ada orang yang mengatakan ini di Jepang juga tidur lebih awal, ya terserah, ya. Di negara itu dianjurkan tidur siang, terserah. Kita mah udah aja pegangannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik lewat lisan contoh ataupun membiarkan orang melakukannya, itulah amalan kita, ya.
3: Iya, baik.
0: Nih, apakah orang tua harus memaksakan anaknya untuk menghafal Quran? Pertama, orang tuanya suka baca Quran juga tidak. Jadi jangan sampai anak, ayo baca Quran, tapi orang tuanya tidak. Kita baca dulu. Orang tua ingin anak baca Quran, kita baca. Allah melihat. Apakah orang tua ini cuma memaksa? Tapi kan kewajiban saya, baca dulu. Kita tuh lebih wajib, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, dirimu dulu. Jadi jangan sampai kita sibuk ingin anak baca Quran, kita orang tua gak pernah baca. Bukan jelek ingin anak baca Quran, itu baik, tapi jangan mengabaikan diri. Allah lihat nih, kita orang tuanya baca Quran atau tidak. Kalau kita hanya menyuruh anak lihat kita tidak, ini kita yang mementahkan sendiri. Nasihat itu yang pertama adalah keteladanan. Ketika ucapan dan perbuatan kita tidak sama, pada waktu itulah jatuh kehormatan kita dan mementahkan nasihat-nasihat kita. Lakukan dan jangan maksa. Ajarkan baik-baik. Tiap anak tuh beda-beda karakternya. Pendekatannya juga harus baik, ya. Jangan sampai anak menjadi tertekan, horor dengan Al-Quran. Jangan. sampaikan baik-baik. Jatuh bangun, mungkin nurut, mungkin tidak, ya tenang ya. Dan doa yang banyak, karena yang membuat anak senang ke Quran adalah Allah, bukan kita. Kita kalau salah malah membuat anak jadi jauh dari Quran. Lanjut.
3: Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Izin lanjut dari YouTube. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya iman kita tidak turun dan selalu istiqomah? Akhir-akhir ini iman saya turun dan tidak semangat untuk bangun malam.
0: Tahajud itu syukur. Dengar ya, kita tahajud itu, bangun malam itu tanda syukur kita kepada Allah. Kita diberikan banyak sekali karunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istri beliau, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa ibadah segini kuatnya? Beliau Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu ibadah sebagai syukur. Makanya orang yang ahli syukur itu tidak cukup ngaku-ngaku. Ahli syukur itu tandanya dari banyaknya sujud. Sujud dalam sholat boleh sujud syukur, tapi sujud seperti halnya Rasulullah SAW. Kalau orang malas ibadahnya, itu sedikit syukurnya. Orang bersyukur itu diantaranya adalah senang sekali bersujud, senang sholat, karena Allah yang memberikan semua karunia ini. Kita hidup tidak kekurangan karunia. Sebenarnya kita ini kurang bersyukur, di antaranya kurang tahajud. Kalau diberi nikmat kita enggan bersyukur, nanti bisa ditarik mendekat ke Allah dengan musibah. Nauzubillahi min zalik. Ya. Ini di TikTok di kepala AA jadi ada macam-macam boneka gini, Pip. Kenapa, Pip?
3: Lucu. Ya, itu harus dimatikan dari ketika mau live.
0: Oh iya. Teman-teman terima kasih ya yang ngasih. Itu teh sebagai apa? Gift atau apa, Pip?
3: Itu teh gift. Jadi ada terus yang
0: sementara, jadi ada boneka, ada yang mahkota. Gak usah tuh kawan-kawan, makasih ya. Ya, Pip.
3: Ada lagi? Ya, diizin dilanjutkan kembali. Selanjutnya dari Instagram, A. Assalamualaikum, ya. A. Bagaimana jika kita punya orang tua yang ucapannya tidak pernah berkata baik, A, bahkan mendoakan anaknya yang buruk-buruk, A?
0: Ya, bagaimana ada orang tua yang perkataannya belum baik? Dengar ya, kawan-kawan, kita tidak memilih takdir dilahirkan dari orang tua yang mana. Kita ridho, harus terima takdir ini. Kita tidak memilih orang tua, tapi kita bisa memilih ridho atau tidak ridho. Ya Allah, saya terima saya terlahir dari orang tua. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, enggak bisa, karena ini ujiannya. Allah yang menetapkan kita lahir dari siapa. Bukan keinginan kita, bukan pilihan kita. Terima. Ada yang udah Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah baik, ada yang baru mulai baik, ada yang buruk, ada yang di penjara, ada yang nauzubillah kelakuannya. Ya Allah, saya terima takdir ini. Nah, tahap kedua, posisi kita tetap harus membantu. Kalau orang tua belum Islam, kita minta ke Allah supaya orang tua diberi hidayah. Kalau orang tuanya belum baik, kita minta supaya Allah membaikkan hatinya. Tetap kita harus berusaha di barisan paling depan agar orang tua kita selamat. Kalau berlumur dosa, kita mohon ke Allah supaya mengubah, karena cuma Allah yang bisa mengubah. Lalu kita bagaimana? Tetap jadi anak yang baik, anak yang berbakti sepanjang jalurnya, jalur yang di jalan yang Allah sukai. Orang tua non Islam sekalipun kita baik. Kenapa? Kita baik kepada orang tua adalah perintah Allah, sepanjang tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah di dalam berbaktinya, ya. Karena bagi kita berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Kita berbakti ke orang tua adalah ibadah, ya. Doakan yang banyak, beri contoh terbaik, sabarlah. Kata-katanya buruk, kita beruntung, bukan kita yang punya kata-kata itu, ya. Ingat baik-baik, kalau ada orang bicara buruk ke kita bersyukur, bukan kita. Kita dijaga oleh Allah tidak berkata buruk. Kita bisa bicara baik itu karena Allah melindungi kita dari perkataan buruk, dan Allah memudahkan kita bicara baik. Nah, orang yang bicaranya buruk, siapapun, ditakdirkan kita dengar, sebagai kita supaya syukur, lalu doakan, jangan dibalas dengan perkataan yang sama. Tidak perlu sakit hati, kasihan malah, ya. Sebetulnya orang yang bicara buruk itu menderita. Itu orang tua sengsara hatinya, tidak bisa bahagia dengan perkataan buruk. Tatap dengan penuh kasih sayang, walaupun tidak mudah. Mau tidak mau takdirnya lewat orang tua kita jadi orang, ya. Doakan kebaikan. Allah tahu. Allah menyaksikan semua episode di rumah. Kata-kata kasar, perbuatan yang tidak baik, semuanya Allah saksikan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Makanya tetap kita harus sabar karena Allah menyaksikan apa yang terjadi. Ya, terakhir Pip, semoga Allah menolong supaya disolehkan orang tuanya, ya.
3: Pip? Iya. Baik, izin terakhir dari YouTube, Pak. Izin, ya. izin bertanya, Kak. Saya menghitbah seseorang perempuan, namun apa? Namun makin kesini hati semakin ragu. Ditambah materi untuk melangsungkan pernikahan belum ada kemajuan. Mohon solusinya, A.
0: Ini teh nih mau nikah.
3: Iya, sudah menghitbah, A. Tapi
0: sudah ragu.
3: Tapi ragu, A, katanya.
0: Ragu.
3: Ya.
0: Karena ada biaya.
3: Iya.
0: Sebetulnya tidak perlu mewah, tapi kalau memang diperlukan, udah kita siap-siap patungan, ya. Jamaah ini ribuan yang menyimak, kalau seorang 1.000 rupiah saja kita bisa buka patungan untuk teman ini. Tapi yang paling penting sekarang, minta ke Allahnya maksimal, perbanyak tobat. Istighfar, gak usah banyak ngobrol, banyak istighfar, bisa 5.000, 10.000, terserah lah, ya. Tidak ada bilangan yang mesti. Dan coba baca surat Al-Baqarah, tamatkan supaya berkah, kan adkaha barokah. Jadi harus ada ikhtiar lebih. Nanti Allah yang menenangkan hati, Allah yang memudahkan urusan, dan Allah juga nanti yang mencukupi. Tidak ada rezeki yang bakal datang tanpa Allah yang menggerakkan. Ya, begitu.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian pagi hari ini sahabat MK kebersamaan dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar. Sama-sama kita sudah simak sajian ilmu dan hikmah pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan Allah senantiasa berikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap perjalanan dakwahnya. Dan kita doakan sahabat MK untuk guru kita agar senantiasa Allah berikan perlindungan dan juga kemudahan dalam setiap langkahnya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Ya, di pagi hari ini sahabat MK kembali juga mengajak pada kesempatan ini bahwa tentunya mengingat saudara-saudara kita yang dimana di tengah luka dan derita panjangnya yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak disuntik gitu ke medis, ke klinik, ke mesti ke Kuningan di periode gitu, tapi dah gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya be wayang gitu. Alhamdulillah. Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itek, aya nama henteu kunang itek, alhamdulillah meusa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraosikeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nang biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atau darah sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ya namun tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita wung kuah terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.